Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

0: mendengar tentang cendrawasih? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendrawasih berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendrawasih berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawah yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendrawasih berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendrawasih berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendrawasih juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendrawasih juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
1: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan Kattenbach pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, Kattenbach mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, Kattenbach menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, Kattenbach sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Hai, kenalkan, aku korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

0: ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi khas Toraja, Manene. Beberapa media asing sempat menyebut tradisi ini layaknya pembangkitan kembali zombie. Namun tidak seseram namanya. Tradisi Manene sesungguhnya hanya sebuah ritus untuk menghormati peran leluhur, yaitu dengan cara mayat-mayat tersebut dibersihkan dan diganti pakaiannya untuk kemudian didudukkan di teras-teras rumah. Uniknya, mayat-mayat tersebut tidak busuk karena telah diawetkan. Karena keunikannya, tradisi ini sering menjadi tontonan wisatawan baik dalam maupun luar negeri.
2: Sinde lah, jika mah hening radio jika nah.
3: Aki kunyai sekalinya, nyebut ku ewe, ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
2: Kai awu.
3: Ya tuna TG jadi.
2: Yelah, hong radio nara yang pina mak, menyiar kere kabar kota kita jika.
3: Wei, pro epat RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap Sinde Ampi nah. Nah, Ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenaran nah. Atawa katutu dia je hoax.
3: Iyo, jikal nai. Je mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangat ah mamam eh amun atun khusus online nah. Naraya au aran portal tena endau na nyai.
2: RRI.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
3: Iya endah itu.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, kelompokan informasi perkiraan cuaca pada Senin 5 Oktober 2026 akan disampaikan secara langsung oleh kantor BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat pagi Kak.
2: Selamat pagi.
1: Bagaimana kondisi cuaca pada hari ini Kak? Silakan.

26 dimulai pada pagi hari berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar. Radar cuaca terpantau sepanjang hari. Cuaca akan cerah berawan hingga berawan dengan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Kemudian secara umum diperkirakan sepanjang hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan dengan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sepanjang sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Dan untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 95% dengan kondisi angin. Hari ini diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 10 km per jam. Dan Pulau Pahari tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas Pulau Pahari semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dan dapat memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di

0: sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Kalimat bijak. Hidup sangatlah sederhana, begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: terbalut nilai-nilai keindahan, ulos Batak. Berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan Iju Pangiho Nihodong, Ulos Pangiho Niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.
2: Gagasan Sekolah Rakyat berasal dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan akses pendidikan gratis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Program ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencapai target Indonesia Emas 2045. Sekolah Rakyat adalah solusi strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berbasis asrama. Program ini tidak hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga memastikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrim tumbuh dalam lingkungan belajar yang stabil dan kondusif. Sekolah Rakyat yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial pada Juli 2025, program ini menargetkan masyarakat miskin dan miskin ekstrim agar mendapatkan akses pendidikan kualitas berkualitas. Dengan pendidikan yang setara, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pemerintah telah menetapkan 53 lokasi sekolah rakyat di daerah dengan angka kemiskinan tinggi seperti NTT, Kalimantan, Papua, dan Jawa Timur. Sekolah ini menggunakan sistem boarding school agar siswa mendapatkan lingkungan belajar yang terarah, fasilitas yang disediakan mencakup tempat tinggal, makanan, seragam, perlengkapan belajar, serta pendampingan intensif oleh para guru.

tidak sekedar peralatan tetapi juga bagian dari identitas budaya. Bagi orang Dayak, senjata merupakan alat berburu, juga menjaga diri. Mandau paling terkenal, tetapi untuk bertahan mereka gunakan talawang, yang kini juga menjadi simbol. Sama halnya dengan mandau, talawang merupakan benda budaya yang lahir dari kepercayaan masyarakat. Sama halnya dengan mandau, talawang merupakan benda budaya yang lahir dari kepercayaan masyarakat Dayak akan adanya kekuatan supranatural. Konon, senjata tersebut dapat membangkitkan semangat, sekaligus memberikan kekuatan bagi siapa saja yang menggunakannya. Pada masa lampau, benda ini menjadi alat pertahanan diri yang sangat diandalkan saat sedang berperang. Talawang dibuat dari kayu ulin atau kayu besi. Tapi ada juga yang terbuat dari kayu liat. Kayu jenis ini merupakan bahan pokok yang sering digunakan dalam pembuatan talawang. Kayu-kayu tersebut dipilih karena selain ringan, juga mampu bertahan hingga ratusan tahun. Seperti perisai pada umumnya, talawang berbentuk persegi panjang dan dibuat runcing pada bagian atas dan bawahnya. Panjang talawang sekitar 1 hingga 2 meter, dengan lebar maksimal 50 cm. Di sisi luar talawang dihias dengan ukiran yang mencirikan kebudayaan Dayak, sementara bagian dalamnya diberi pegangan. Ukiran talawang pada umumnya bermotif burung tingang, yaitu burung yang dianggap suci oleh suku Dayak. Selain motif burung tingang, motif lain yang sering digunakan adalah ukiran kamang. Kamang merupakan perwujudan dari roh leluhur suku Dayak. Seiring berjalannya waktu, talawang mengalami pergeseran nilai kegunaan. Jika dahulu talawang digunakan sebagai pertahanan dalam berperang, kini talawang lebih berfungsi sebagai benda pajangan yang bernilai estetis sekaligus ekonomis. Apapun itu, talawang sebagai pelindung ataupun benda pajangan merupakan warisan budaya yang menyimpan nilai sejarah peradaban suku Dayak. Terlepas dari sisi magis yang dipercaya, melestarikannya adalah bagian dari tugas kita.

Kula Pahari, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Kalimantan Tengah, Sesa Mareki mendorong mahasiswa untuk aktif berorganisasi dan membangun pola pikir kritis sebagai bekal menghadapi berbagai tantangan. Menurutnya, pengalaman berorganisasi sejak mahasiswa memiliki peran penting dalam membentuk karakter, kemampuan berkomunikasi, serta kepemimpinan generasi muda. Sesa mengatakan, ruang organisasi dan diskusi mahasiswa juga dapat menjadi wadah untuk bertukar gagasan mengenai persoalan, baik di lingkungan kampus maupun di kehidupan sosial dan masyarakat. Demikian berita Mahalap pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalap pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Halo-halo, Kulapa Hari 95,1 MHz. Kulapa Hari. Hari ini tanggal 5 Oktober. Ada yang tahu hari apa? Yap, hari ini kita memperingati hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Tanggal 5 Oktober dipilih karena pada tanggal 5 Oktober 1945, pemerintah membentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang kemudian berkembang menjadi TNI. Tahun ini, hari ulang tahun ke-81 TNI diperingati pada 5 Oktober 2026. Peringatan ini menjadi momentum nih untuk mengenang perjalanan dan pengabdian TNI dalam menjaga pertahanan serta keutuhan Indonesia. Nah, Kulapa Hari, menurut kalian apa sih arti menjaga Indonesia di zaman sekarang? Bukan cuma soal menjaga negara, tapi bisa juga dimulai dari hal sederhana seperti menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan berbuat baik di lingkungan sekitar. Selamat Hari TNI ke-81 Indonesia. Dan tetap bersama kami di RRI Perempat, Suara Budaya, Palangkaraya.

lagi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Belanja, membayar, mempromosikan usaha, bahkan mencatat keuangan kini bisa dilakukan melalui telepon genggam. Lalu, bagaimana dengan Koperasi Merah Putih? Agar tidak sekedar mengikuti tren, ada beberapa hal yang penting diperhatikan ketika koperasi mulai memanfaatkan teknologi digital. Pertama, mulai dari pencatatan. Setiap transaksi perlu dicatat dengan rapi. Teknologi dapat membantu koperasi menyimpan data penjualan, pembelian, stok barang, hingga keuangan secara lebih teratur. Kedua, manfaatkan media sosial. Jangan biarkan produk anggota hanya dikenal oleh warga sekitar. Foto produk, informasi harga, dan cara pemesanan dapat diperkenalkan melalui media sosial. Dengan begitu, pasar bisa menjadi lebih luas. Ketiga, gunakan pembayaran digital secara bijak. Pembayaran non-tunai dapat membuat transaksi lebih praktis. Tetapi, setiap transaksi tetap harus dicatat dan diperiksa agar pengelolaan keuangan tetap jelas. Keempat, jaga keamanan data. Data anggota dan informasi keuangan bukan sesuatu yang boleh dibagikan sembarangan. Gunakan kata sandi yang kuat, batasi akses, dan jangan mudah memberikan kode rahasia atau informasi penting kepada orang lain. Kelima, tingkatkan kemampuan pengelola dan anggota. Teknologi akan sia-sia jika orang yang menggunakannya tidak memahami cara kerja dan manfaatnya. Karena itu belajar menjadi bagian penting dari digitalisasi koperasi. Tetapi satu hal jangan sampai hilang, semangat kebersamaan dan manfaat untuk anggota bersama.

Gelap hari, siapa yang pernah dengar kisah Ratu Kidul? Sosok legendaris yang begitu lekat dengan patai selatan Jawa ini ternyata punya cerita yang panjang dan beragam. Dalam tradisi dan cerita rakyat Jawa, Ratu Kidul dikenal sebagai sosok penguasa atau penjaga laut selatan. Namun, soal asal-usulnya tidak ada satu versi tunggal yang dianggap sebagai fakta sejarah. Berbagai naskah dan tradisi Jawa menceritakan kisah yang berbeda-beda. Salah satu kisah yang populer menghubungkan Ratu Kidul dengan Kerajaan Mataram, khususnya melalui cerita tentang penembahan Senopati. Ada pula versi yang menyebut namanya Roro Kidul, meskipun dalam perkembangan cerita rakyat, kedua nama tersebut kadang dianggap sama dan kadang dibedakan. Jadi Pak Hari, kisah Ratu Kidul lebih tepat dipahami sebagai bagian dari mitologi dan budaya Jawa, bukan sebagai sejarah yang memiliki satu versi pasti. Menarik ya bagaimana satu legenda bisa hidup begitu lama dan menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat pesisir selatan Jawa.

beberapa hari, tahu nggak kalau Kalimantan itu punya lumba-lumba air tawar, namanya Pesut Mahakam, dan habitatnya berada di Sungai Mahakam di Kalimantan Timur. Pesut Mahakam berbeda dari lumba-lumba laut karena hidup di perairan tawar. Tubuhnya berwarna abu-abu dengan kepala yang membulat dan moncong pendek. Mereka juga dikenali sering muncul ke permukaan untuk mengambil nafas. Sayangnya, keberadaan Pesut Mahakam menghadapi berbagai ancaman, mulai dari aktivitas perairan, pencemaran, hingga berkurangnya kualitas habitat. Karena itu, menjaga kebersihan dan ekosistem Sungai Mahakam juga berarti ikut menjaga kehidupan satwa unik ini. Kulapa hari, kalau suatu hari melihat Pesut Mahakam di sungai, jangan cuma bilang, ih lucu. Ingat, itu tanda bahwa ada kehidupan yang harus kita jaga. Yuk, kenali satwa khas Nusantara dan ikuti menjaga rumah mereka.

Beberapa hari pernah melewati kawasan Taman Makam Pahlawan Sanggar Lampang. Tempat ini bukan sekadar area pemakaman, tetapi menjadi ruang untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk bangsa dan Kalimantan Tengah. Di sini juga terdapat makam Cilkriwut, salah satu tokoh penting dalam sejarah Kalimantan Tengah. Ziarah dan tabur bunga di TMP Sanaman Lampang rutin dilakukan dalam berbagai peringatan, menjadi pengingat agar generasi sekarang tidak melupakan sejarah. Jadi Pak Hari mengenang pahlawan bukan hanya soal melihat makamnya, tapi juga meneruskan semangat perjuangan melalui hal-hal baik yang kita lakukan hari ini.

berapa hari? Tahu nggak nih hari ini tanggal berapa? Yap, hari ini tanggal 5 Oktober. Ada yang tahu nggak hari ini apa? Yup, hari ini kita memperingati hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia atau disebut dengan TNI. Tanggal 5 Oktober dipilih karena pada 5 Oktober 1945 pemerintah membentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang kemudian berkembang menjadi TNI. Tahun ini HUT ke-81 TNI diperingati pada 5 Oktober 2026. Peringatan ini menjadi momentum untuk mengenang perjalanan dan pengabdian TNI dalam menjaga pertahanan serta keutuhan Indonesia. Nah, Kulapa Hari, menurut kalian apa nih arti menjaga Indonesia di zaman sekarang? Bukan cuma soal menjaga negara, tapi juga bisa dimulai dari hal sederhana loh. Dari menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan berbuat baik di lingkungan sekitar. Selamat Hari TNI ke-81!

Kulamari pernah lihat api berwarna biru? Bukan efek editan loh, fenomena ini benar-benar bisa ditemukan di Kawah Ijen, Jawa Timur. Api biru di Ijen muncul karena gas vulkanik yang mengandung sulfur dan belerang keluar melalui celah-celah di kawah dengan suhu sangat tinggi. Ketika gas sulfur tersebut terbakar dan bertemu oksigen, muncul nyala api berwarna biru. Uniknya, warna biru ini biasanya lebih mudah terlihat pada malam hari, ketika cahaya api tidak kalah dengan cahaya matahari. Jadi, yang terlihat sebenarnya bukan lava biru, melainkan pembakaran gas sulfur. Nah, Pak Hari, ternyata alam bisa menciptakan api biru sendiri. Tapi jangan lupa, kawasan vulkanik seperti Ijen memiliki gas dan kondisi yang berbahaya. Jadi, fenomena ini cukup kita nikmati dari informasi dan dokumentasi yang aman. Nah, Pak Hari, itulah tadi berita pesona Nusantara yang dapat Gloria sampaikan. Tetap bersama kami di RRI 4 Palangkaraya, Suara Budaya Nusantara.

Klub Ari, Gubernur Kalimantan Tengah Agustian Sabran mengawal pendistribusian sejumlah program bantuan di wilayah Kabupaten Seruyan untuk warga terdampak kebakaran hutan, lahan maupun kekeringan. Gubernur saat ini di Desa Bakal Seruyan Raya Minggu usai melaporkan laporan mengenai jumlah penerima bantuan langsung memerintahkan tim yang bertugas di wilayah setempat untuk melakukan evaluasi serta verifikasi ulang para penerima. Menurutnya jumlah penerima bantuan di wilayah setempat masih dioptimalkan atau ditambah, sehingga kepada tim yang bertugas ia meminta agar melakukan pendataan maupun verifikasi kembali. Demikian berita Mahalo pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu di berita Mahalo pukul 10 waktu Indonesia Barat selanjutnya.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Tuh buka warung hure. Eka itah bakumpul bakesah. Pandehan bepikir Raja Kiduma. Keleh pahari. Tendei akan hetuh.

Hari Semandiai, Pro 4 RRI Palangkaraya, TG Program Khusus, Warung Hureh. Setiap Anda Senayan sampai Jumahat, jam Jalatien sampai jam 10 waktu Indonesia Barat bentuk andau. Melehetu ketunto berbagi informasi jeharun terjadi, hung sekitar lingkungan atau hung kueh bewe. Tau bergabung kia mahalau telponike, iete 05 telu jahawen, telu 2, telu 5 Jalatien jahawen Jalatien. Atau hung WhatsApp ike, 0 hanya IJ 520 IJ 2 telu telu. Kula pahari, tau kia menyeneh siaran ike mahalau aplikasi RRI Digital.

0: Kabe selamat Lingo Nalatai salam sujud karende malempang adil katalino bacuramit kasaruga besengat kajubata arus arus arus. Halo, selamat hanjewu kulapa hari hasupa sundau hindai dengan aku pastia Fatmawati. Ji pastia andau tu tepat tanggal Senin 5 Oktober 2026 melai acara itah warung hure. Ji pastia melai studio tu aku dia kabuat lah TG2 kawalku ji pastia bekena-bekena dengan tema itah andau tu bahas tentang jalan-jalan lewat udara melai kota Palangkaraya. Langsung saja ilah ita sapa tuh due kawal ita andau tuh TG.
1: Oke, TG aku Cecilia sebagai host
2: dan TG aku Gloria Kia akan menemani kelapa hari.
0: Nah, kelapa hari pasti dia asing deh lah mehining suara ewente jadi pire-pire andau tuh. Di pasti kenampi anu habar
2: kabar anu nak Melina nak. Oke, amun kabar ku anu tu baik kelapa hari. Amun kabar Fatma kena nampi hanje butuh.
0: Iya, alhamdulillah sehat. Amun kabar anu nak kasih sil kena.
2: Bahala pi aku tu bahala. Meskipun agak masih kabut sampai wayah tu lah.
0: Iya.
2: Menguning.
0: Iya, masih menguning lah. Heeh. Kenapa asep ah?
2: Masih pekat sih, mon. Barek ka humakku gang kantor masih asep masih arek. Makanya ta harus tetap hapa masker lah kelapa hari tulak begawi atau beraktivitas lain luar.
3: Bejer.
0: Iya. Jadi kuman ka tunduwe
2: dah. Awal aku jadi sarapan.
3: OTG sarapan isu.
0: Engkarena hendak kuman haraina ka tunduwe.
3: Mei hendak kemana rey kau Mei?
2: Amun aku sisa bekal kan masih TG sih, tapi kayaknya aku milih kopi tambahan.
3: Genji. Amun aku kayaknya bakso hehe. Iya jemur kaku ya. Amun nikah Fatma?
0: Amun aku ampiannya hendak kirim bakso dia.
3: Oh bakso kia. Aduh Genja tuh dia jadi jauh berkopi ampiannya. Kopi
0: mangan
3: tahu melek
0: terus.
3: Amun Mei anu kopi adik kah?
2: Eh banget sih. Amun rewet kawalanku tuh tawa aku setiap handau selalu, "Yo milih kopi."
3: Kopi terus lah.
2: Iya,
0: kopi.
3: Heeh. Banyak
0: banget itu bekerja. Amun anu telah menurut Kak Cecil Melina telah kuliner-kuliner dengan wisata-wisata di Malang Pelangka itu nara ya ditahu rekomendasi akan kalau kare pula pahari.
3: Mei hello gen.
2: Amun aku akan sarapan atau makan siang tuh?
0: Akan sarapan dan makan siang kau.
2: Oke, amun sarapan kayaknya kelapa hari itu pasti lebih rajin masakan penginan aja simpel lah kelapa hari. Kalau soto, bubur ataupun nasi kuning. Tapi kadang teh arik sih warung-warung di pagi-pagi teh jadi jual lontong, sayur, jeber minyak lo bebehat pang sarapan di teh. Amun betuk andau teh jadi beralih deh pang biasa panginan. Tahu kayak guman guang rumah makan masakan Dayak atau musuk iyo atau tahu kayak guman nasi Padang. Tergantung sih. Amun kasih hasil bang.
3: Amun aku kayaknya merekomendasikan gitu. Namun istirahat siang kan biasa itah teh lapar parah.
2: Iya, bujur.
3: Iyo jajan mungkin ketun tahu kuman kue cincin.
2: Oh iya.
3: Wajah tuh kan jarang loh. Kue cincin. Iya, bejur lamang teh kia. Bah teh tahu kia mun jebar barat ketun teh juhu-juhu teh. Amun dia hendak dia lasut-lasut juhu. Amun dia lasut-lasut mun hendak simpel tahu mie kia teh mie. Mie apa nasi?
2: Simpel murah.
3: Murah.
0: Amun anu nala cepok
3: Bujur goreng pundang.
0: Nah, jitek lah kelapa hari amun rekomendasi ba anu barame anu Melina nah dengan Ka Cecil. Menurut Ka Cecil dengan Melina itulah wisata alam nare ditawa rekomendasi aku kelapa hari ya. Ji pasti akan anu ulu-ulu pendatang lah ya kan anu minta rekomendasi dong.
3: Satu-satu
0: ada di Pelangka ini.
3: Iya, bujur.
2: Iya, bujur sih. Biasa kan selain minta rekomendasi makanan, tapi pasti itu isek rekomendasi wisata. Mulai Pelangka, iya, mulai Pelangka tuh kan lumayan berada di kota. Jadi rekomendasi wisata tuh masih isut sih. Tapi kalau Pak Hari tahu sedikit perjalanan jak kejau, misal daerah Tangkiling atau daerah Kanihaindai Gong Kasongan. Daerah Tangkiling kan are lo kula pari TG sebelum sampai Tangkiling kita ge arboretum, hete kan are kia eka nyeru menteng. Tahu popoto, tahu payah satwa-satwa jilai hete. Terus kia mulai daerah Tangkiling kan are TG Sunai Bandang, TG Segohong, TG Seurung Danu, dekat Pulau Pahari, je handak berwisata je mandu-mandu rami-rami dengan anu.
0: Iya, kan murah-murah lah.
2: Iya.
0: Itu akan kita jigenji-genji nah.
2: Iya.
3: Bucu.
0: Lagi danu kan memang bara alam lah. Heeh. Jadi kita tahu langsung nyebur ke dulu nah.
2: Iya. Bejo. Bejo. Iya. Mana anak mimpit ke buat tahu kek?
0: Iya.
2: Iya, piknik. Piknik ala-ala. Jarang sih aku. Awalnya aku begawi. Amun dan pacar ya melehetui kayaknya. Amun mele Pelangka tuh kan tahu itu kan wisata kumkum. Jalan kayak jauh kan.
3: Baju.
2: Apalagi karena wayah tuh kan wisata kumkum teh jarang kena jamah lah. Jadi akan kulapa hari mun ketun dia hendak lalu kayak jauh ke wisata kumkum ik. Jadi kan are narera dari metu. Tegi beruang, tegi buaya, buaya jatun buaya darat, buaya air. Iya. Oh, tegi iya buaya darat lah, tapi seiset lah. Limbah.
0: Tangkiling dengan keluarga.
2: Dengan keluarga, dengan kawal,
3: dengan ayang.
2: LDR. Kayak jauh. Jadi tak menikmati lah kalau pariwisata teh ya paling dengan kawal wanita atau dengan keluarga. Pasti kan are lo kalau pari anak tabela, anak kuliahan teh, yuk kita gong Tangkiling, paya sunset atau kita halangui. Iyo. Tapi biasa kayak dengan kawalku teh kadang mun malas kayak jauh teh tetap ke Pelangka kia. Contoh kilo gong kumkum. Itu kan termasuk wisata alamnya. Kadang kita wisata kuliner kia sih.
3: Jaga jabar penginan lah.
2: Tahun kulap hari lo wis anu jir daerah Pelabuhan Rambang.
3: Iya bujur, Pelabuhan Rambang.
2: Nanti kan setiap Paleme are lo ulu berjualan penginan, snack-snack wadai jika lo pan kasih sila lo kalau wadai cincin atau kue lamang itu kan
3: are.
2: Menikmati sungai. Kan wayah itu kan arek jarang kelotok lah ambil hete lah. Awi wayah itu kan surut kelapa hari. Jadi biasa teh mun misal danum teh lumayan teh ke handalem, hete teh teh wisata susur sungai kia.
3: Iya, bejo.
2: Jadi kelapa hari hete tahu menikmati kuliner dan wisata susur sungai kia. Bejur.
3: Asal menyiap are-are duit
2: ya.
3: Iya, kan kita bayar
2: cuan parkir. Bayar parkir ya cah.
0: Pasti akan itu harus menambah lah kan.
3: Iya, bujur. Nah, makanya make hilap. Iya, tahu.
0: Biasa aja TG. Aku puji pangguang yang hotel lah. Anu turis teh dumas ya. Mungkin ente anak sendiri yang kalah orang hutan lah.
3: Mungkin.
0: Berarti wisata
3: Mele
0: Pelangka tuh nah dia kalah epic ya
3: dengan wisata. Iya, bujur.
0: Kan are hewan-hewan kia.
3: Iya.
0: Jadi harus
3: dijaga itah. Bujur.
0: Supaya kita enak kan akan anu kia wisata dan perkembangan kita Mele Pelangka. Amun menurut Kak Memeke dengan anu Melina nah, nyari jeung menarik Mele Pelangka tuh lah. Ulu haka, wisata haka, makanan lah.
3: Nare Mei.
2: Masih menarik sih, wisata teh aja pasti wisata kuliner, wisata alam teh pasti menarik sih. Dan walaupun ja tersedia are, tapi misal di satu lokasi teh are wisata aja tahu kita explore.
3: Iya, kilo
2: lekereng bagirai. Kan teh kan termasuk susur sungai kia, tege eka penelitian hete, terus kita tahu kia hete kan tege kelotok akan susur sungai, tege kia bebek.
3: Iya,
2: terus tege kia kelotok di susur sungai akan guang bukit tara yang kata kala hete aku jaminga ta. Batu pas pasir rara yang kata kula pahari. Jaminga pokoknya hete teh are imun kula pahari gong hete pasti are ulu menawarkan handak gong hetu kah, handak gong hetu.
3: Iya, bujur. Makanya jadi kunci teh harus menyiapkan duit. Duit kata.
4: Mulai wisata adulah mulai kereng nalah.
3: Oh iya, jet ganteng
2: jeta heta kah?
3: Jeta heta kah je? Huran.
2: Oh,
3: aku je huran sih, puji. Iya, bujur. Dengan hageter yang ngata.
4: Tahu mana paya bare penda
3: teh. Iya, bujur. Sekalian menampan mempaya-paya boya darat, hello.
2: Iya,
3: bujur.
2: Spot anak mempaya sunset bara kereng makirnya teh bahalap sih kalau hari.
3: Bujur.
2: Spot sunset di sete lahirnya teh bahalap. Jadi kalau hari pun anak mencoba explore tahu nyangit guang kereng bangkira ya teh arah guang Banjar tapi lurus ke Lapari. Guang Banjar kan belok.
3: Iya.
2: Elah sampai itu lanjut guang Banjar.
3: Bikin wisata.
2: Bikin wisata teh. Yo. Amun anu
4: Bang Kak, puji ke lah anu Melina dengan Kak Cecil sama
3: anu Bang Menara Darussalam
4: nah.
3: Oh, jelas.
4: Oh, indah ya kok. Tahu enggak ya? Heeh. Tahu kiam nampaya barang
3: mungkin kita teh. Oh, iya.
2: Nah, aku puji.
3: Oh, Mei puji kah?
2: Aku puji kah? Abi jauh salah bikin teh pas awal-awal. Jadi kayak adikku, kayak sepupu, aku gua hete. Tapi jite teh malam dan biaya tapi teh menjauh salah 5.000 atau jauh 10.000. Tapi jite teh sekitar beberapa tahun yang lalu sih 2022 menjadi 2023. Nah jadi kita ketawa sih ya tuh pire biaya mentame hete jadi masih tinggi biaya atau gratis?
4: Jadi gratis sih.
3: Oh, tinggi gratis. Oh iya.
4: Jadi
3: yeah.
4: Kan TG anu ge lah ji tangga ji panjang teh.
3: Iya.
4: Kita tahu menempaya situ like kota jadi kita tahu menempaya pemandangan palang sebagus apa sih
3: waktu. Iya. Bahalap sepuna tapi terhalang kabut asap lah.
2: Iya.
4: Anu kodulna pas sih arana kota Palangkaraya kota cantik.
3: Iya.
4: Tampan-tampan dan cantik-cantik.
3: Iya. Makanya kan TG peribahasa konoloh mun keton jadi mihop danum Kalimantan bahari buli.
2: Iya, bujur.
3: Ayo keton dulu luar.
2: Amun aku asli bangka.
4: Tahu kali lah kare di nun ulu luar negeri.
3: Iya.
4: Di halulikeun luar negeri.
3: Bujur. Iya, bujur. Makanya bahari buli.
4: Dayak lah supaya dia tahu tak imbit aura-aura.
3: Iya, bujur.
4: Selamat pagi Bu Isa. Wah, alah penyiar andal tuh aku lah. Wah, penyiar haru.
3: Penyiar haru.
4: Iya, pasti ya. Anu lah aset-aset punya kan pasti Eka kata masih are lah aset.
3: Iya, masih.
4: Angin apa lah?
2: Iya sih, amun di kita aku kadang ye bahalapi, amun aku kan daerah Menteng, terus aku berlanjung-lanjung ke daerah Geobos 12 HTI, tahu beda loh kondisi Asep teh, kami kan Asep tuh pasti tinggi tribut loh, tepalang.
3: Jadi tinggi tabal, tinggi tipis.
2: Jatun sih, kayaknya pelangka jatun ti hujan kita hintu.
3: Eka empat mah tegi, jatun kialah.
4: Mungkin
3: kalau
4: ketek-ketek
3: buat. Iya. Lambat nah kan ulu nah.
2: Bayi-bayi ilah. Marihe ilah.
4: Hendak ya ieu hujan lambat malah banget menyapu aset
3: dan. Iya.
4: Generasi kia itu menghirup oksigen
3: panas. Bujur.
4: Oh itu kayak 2 bulan lah. Kayak 2 bulan
3: tuh. Iya. Kayaknya 3 bulan tuh
2: jatuh. Kurang lebih iya.
4: Semoga yang orang kak tulang na'ano sehat walafiat
3: di luar. Bujur.
4: Melina dengan Kak Cecil Arpuji ialah ke CF di Palangka tiap ada minggu.
3: Aku kayaknya Awi terhalang Awi dinas lah.
2: Menikah Awi karir dinas. Tuh bekerja yeah. terus.
3: Jadi jarang lah aku.
2: Lah Kak.
3: Amun Mei Bang.
2: Amun aku puji sih tapi jak rancak, ya, tergantung kia.
3: Mutan lah.
2: Mut-mutan.
4: Apa?
2: Jajan sih. Amun aku biasa kayak Andi ku lepas jogging sanjolo enggak ebes tapi tetap ini mesti jajan sarapan.
3: Iya.
4: Iya.
3: Bujur. Bujur. Aku biasa. Aku mun dimsum dia lalau sih.
2: Oh.
3: Donat aku donat.
2: Oh iya, donat.
3: Mun Mei.
2: Amun aku suka semua sih. Oh,
3: nah, ada juga penginan aku.
2: Iya.
3: Tugas sih.
4: Iya.
3: Ya, amun Fatma, Bang.
4: Amun aku di Pasia teh suka anu kiatana donat salah satu. Dengan tidak ketinggalan kia dengan pentol.
3: Oh, pentol. Baca.
4: Pentol tuh lah.
3: Sama
4: anu pentol. Aku biasa teh tahu nyucuk are pan sekali mendeng teh nyucuk are.
3: Topi re ikam nyucuk.
4: Tahu pire lah. Rekor paling are teh 15 tusuk.
3: Oh.
4: Pentol tapi buli huma teh dia kumanda ya aku. Ini pentol dah.
3: Oh iya baca.
4: Teh pan lah.
3: Mm.
2: Berarti berarti CFD itu termasuk wisata kuliner ya sih ya, karena no salah satu wisata di tahu healing lah sambil olahraga sambil menikmati kuliner lehete.
4: Iya pasti dia sambil cuci mata
2: kita rekomendasi kita akan
3: dia segar isut
4: niat hendak olahraga
3: iya.
4: Karena sekali ya
3: buli mimpi tentengan
4: are dulu nah maka kau mau bakas nah maka aku ada anak hendak olahraga
3: iya
4: hari tentengan butuh.
3: Ujung.
4: Hilap mak hilap. Anak CFD. Iya, anak CFD na timbul area tentengan demo di
3: kampung. Baca.
4: Amun menurut aku ke pang Kak Cecil dan Dina tela terkait Kota Palangkaraya tuh metu tuh keadaannya penanti.
3: Masih tetap dengan kabut asap itu bertarung lah.
2: Jadi tete kayaknya agak terbatas sih beraktivitas, apalagi kalau menggong wisata-wisata. Jadi tanya buat tendau
3: agak bahali sih.
2: Iya, agak bahali.
4: Harapan Kak Cecil dengan Melina kenapa ke depan?
3: Harapan Mei.
2: Amun aku berharap ya pasti keadaan kita tuh cepat membaik, kabut asap tuh cepat selesai berlalu. Kutek ya, jak bayar lay pelangka, lay kue BW dari Kalimantan tuh jika nak kabut asap. Semoga kabut asap kita tuh jeleng lepah wayahai. Tak kepastikan taharu lo kalau hari gong wisata je lay pelangka atau di luar pelangka dengan keadaan udara je segar. Pasti kita merindukan udara je segar ya sih. Semoga keadaan kita walaupun dengan keadaan kabut tuh tetap sehat dan berdoa keadaan kita tuh jeleng. Haluli bahalap hindai itu sih harapan
3: aman harapanku semoga karhutla tuh cepat berlalu
2: ya,
3: semoga cepat turun hujan
2: amin
3: mangat kiamun turun hujan itah betiroh sepasang
2: koi lah angatah
3: bujur dan pasti kia sih akan anak uluhan kan ewen menghirup udara aja papa kia tuh kan dia bahalap kia lansia kia terkena
4: tantakana ispa
3: iyo makanya jangan kan
4: Jebujang-bujang tuh masih incek kan.
3: Iya. Kadang kan Ewen tahu dia apa masker, awi risek ku Ewen nah biasa nah. Ela dia ingat apa masker ku lepas hari lah.
4: Pasti.
3: Awi kita ngeluarin mulai jalan dulu dia apa masker. Ewen masih agak bedungil lah hiset. Nah, dan kia semoga cepat turun hujan lah. Dan semoga wisata mulai Pelangka tuh gin mudahan dirawat lah.
4: Tetap dilestarikan.
3: Iya, tetap dilestarikan. Ela ketun dia merawat ah ela mumpang sampah sembarangan kia. Awi kitangku are ulu bewisata, iya membit sampah dia yembet bule hindai.
2: Iya.
3: Jadi kan papa aku teh.
4: Pasti Ewen mengira TG petugas kia kuah tapi ela kute.
3: Iya, padahal kan sebagian TG petugas sebagian kan jatuh. Jadi tugas kita sebagai wisatawan teh harus menjaga dengan membuang sampah. Mimit buli mimit anu sampah kebuat kita
2: kantongi lah sepelang
3: apa plastik kutek kan jihai kantong sampah napi kia rega kan kutek dan akan kulapahari kia elam bakar lahan lah. Cukup ndai.
1: Iya, lah membakar-bakar ndai kelapa hari.
4: Oke, kita mikir sialah membakar lahan isut ku anak sekali merembe.
3: Iya, makanya
4: kan anu awina kan kemarau panjang tuh lah, Kak. Jadi sangat tidak dianjurkan hello.
3: Iya, bejo.
4: Membakar sampah arena. Amun anu pak lah. Apa yang perlu yang perlu diperhatikan kuan lu nah, masyarakat yang untuk mencoba wisata di udara kuan lu nah. Menurut Kak Cecil dengan Melina ngarek.
2: Ya pasti kan Ika yang bit kelapa hari itu tuh melalui radio dari udara tuh kita mendengarkan rekomendasi-rekomendasi wisata bari Ika lah kelapa hari jepuji keng guang je tahu kelapa hari guang tapi mengingat keadaan itu tuh kabut asap jadi kita sama-sama wisata bareng kesah ya kayaknya yeah, kelapa hari atau yeah. Mungkin kelapa hari JTG kesah kia narai puji rekomendasi wisata naik pelangka tuh je tahu guang tapi ila jemingat kayak kelapa hari mun guang ke wisata ila jemingat tuh masker abis yeah, masih kabut asap
3: makanya kita jalan-jalan melalui udara
2: iyo
3: kita menyeneh Ika menyampaikan
2: kita hanu harus Ika tenda tuh menceritakan kerampi iya, lah gak sih atmosfer lah misalnya kita pas guang beneran terlawang teh kerampi tapi pasti kurapa hari jadi ancaki sih guang wisata-wisata al pelangka tuh.
3: Nah, we palangka kan kurik ya.
2: Iya, palangka kurik
3: ya. Ya, jite-jite ilah.
4: Kesasil puji lah kilo wisata luar Kalimantan kute.
3: Oh, puji.
4: Pesawat kan uluh. Nah, kan tau nempayah pemandangan bara pesawat. Puji lah, Kak.
3: Puji.
4: Kok kuhete, Kak?
3: Bikin. Guang Jakarta, puji. Guang Ngelap Eka. Lah,
4: pemandangan bara
3: puji. Iya, bujur. Pemandangannya sebahalap sih. Revolusi.
2: Amun Jakarta revolusi lah, Kak.
3: Amun melihat itu udara masih bersih. Lah. Karena kita kan masih area hutan. Iya. Amun ewen kan jadi padat penduduk, jadi wajar lah. Dan area ewen kan area hapa mobil, motor kan area gitu.
4: Dengan padat kia
3: Jakarta. Kan padat tutup.
4: Iya.
3: Itulah. Amun itah kan masih bersyukur itah dia macet. Itah hendak kuang kane kate dia macet, mangat masih lalu lintas masih mangat.
2: Slow living lah mun pelangka.
3: Slow living.
4: Menurut kutu lah kana pelangka tuh pun memang area wisata alam apa enggak lah.
3: Iya wajar.
4: Bagi uluh jadi stres-stres tahu
3: Bukit
4: Batu.
3: Kamu
4: jadi sanggup ngos-ngosan nah dari Bukit Batu ialah sambil menempaya anu tepang nah anu nararana pemandangan bareng Junat dengan dia
3: wisatanya
4: menteng jikuan ka Cecil dengan Melina nah bate wisata Surung Danung ya kutek lah kulapa hari lah wisata-wisata Melai Palangka jitau irekomendasi Ikeh akan ketun-ketun ji masih pendatang Melai Palangka tuh
3: bocah
4: amun tege pesan dan kesan kah jitau inyampaikan ke Cecil dengan Melina ini akan kulapa hari akan menutup acara warung hura itu ada tuh.
2: Menakan kelapa hari semuanya ela aja ingat lah kelapa hari mun misal beluat ela aja ingat memasker apalagi ndak kita membahas wisata-wisata mikir kelapa hari tiba-tiba tege keinginan ternyata handak guang tengkiling tahi jaman manduy ela aja ingat ke kelapa hari tetap menjaga kebersihan ya lokasi wisata di kelapa hari guang dan jaga kesehatan ke kelapa hari ela aja ingat memasker mungkin kita isi pesanku akan kelapa hari semuanya tetap berwisata tetap jaga kia kesehatan kelapa hari ela sampai wisata ita tuh redup walaupun dengan karena kondisi ita dan tetap kia jaga wisata JTG lai Kota Palangkaraya atau lai Kalimantan Tengah tuh terkhusus. Mungkin kita baraku mau gimana Kak Cecil?
3: Amun aku kurang lebih kilo Mei.
2: Iya.
3: Amun ita berwisata teh ela dia ingat ita mimpi sampah buli hindai. Awi kan are ulu dia menjaga wisata teh kilau sembarangan en mencoret-coret ka mimpi spidol. Wah, neven tahu mimpi spidol guang. Wisata aduh. Ela keton merusak wisata. Awi kan wisata jite kan cerita sejarah huran. Tege kilau Bukit Batu kan cerita tentang Cilik Riwut kan melehete. Jadi ita harus menjaga pemandangan kia mengat indah lah. Apalagi kan Melai Palangka tuh dia ita bewe. Bule-bule ginare guang Kalimantan. Nah, iyo, jadi
4: sampai
3: harus,
4: kita anu mahamen lah.
3: Iya makanya.
4: Bule-bule
3: makanya. Jadi tah teh sebagai masyarakat Kalimantan tuh menjaga Kalimantan tuh mangat narayara lah rasih kutek lah. Dia masa itu mahamen tege bule dumah are sampah. Nah, kita kan ela. Jadi wayah tuh lah kita mencoba menggerakkan hati dan pikiran kitun, mangat kitun membuang, ela membuang sampah sembarangan. Dan yang berbuat mesum kan.
2: Iya, muncul. Gitu.
4: Bahaya kalah.
3: Iya, ela kitun berbuat mesum lah. Gitu. Tuhan melihat.
4: Iya,
3: oke, jite si barako.
4: Iya, jite lah pukul apa hari kesan dan pesan Mbak Anu Baraka Cecil dengan Melina. Mm-hmm. Amun bara aku je pasti tetap ita lestarikan lah wisata-wisata Mele Palangka itu. Mun beken ita ewe hindai selagi ita masih muda, ita lah jim harus mempertahankan wisata-wisata tersebut. Oke lah, kula pahari jite lah acara warung bure ita pada anda utuh. Terima kasih jadi menyimak ike anda utulah bahasan bahas ini ita.
3: Iya, kanikate.
4: Iya, kanikate pembahasan ita anda utulah. Oke. Aku Fatmawati pamit undur diri helu lah kula pahari, sampai jumpa mele acara ita selanjutnya. Bye-bye.
3: Bye. Kula pahari.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda salah satu kuliner khas Banjar yang unik dan penuh cita rasa adalah masak bom? Masakan khas Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini dikenal bukan hanya karena rasanya, tetapi juga karena cara memasaknya yang tidak biasa. Disebut masak bom karena dalam proses pengolahannya, arang panas dimasukkan langsung ke dalam panci masakan. Lalu panci ditutup rapat hingga terdengar suara letupan dan muncul api kecil. Dari sinilah aroma asap atau smoky yang khas tercipta. Dari segi bumbu, bumbu dasarnya mirip dengan masakan habang. Cabai merah kering, bawang merah, bawang putih, jahe, cengkeh, kayu manis, gula merah, kecap manis hingga asam jawa. Namun, sebagian ada juga yang menambahkan kacang tanah goreng yang dihaluskan. Perpaduan ini menghasilkan cita rasa manis, gurih, dan pedas yang seimbang. Warna masakan ini cenderung lebih kecoklatan dibandingkan dengan masak habang, dengan aroma asap yang menggugah selera. Ayam masak bom biasanya hanya disajikan pada acara-acara tertentu, seperti pernikahan atau perayaan hari besar, dan menjadi salah satu kuliner kebanggaan masyarakat Banjar. Kuliner ini bukan sekedar hidangan, tetapi juga warisan budaya yang kaya akan filosofi dan tradisi. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kalimantan Selatan, jangan lewatkan kesempatan mencicipi masak bom, rasa khas Banjar yang tak terlupakan.

Ya, kulap hari tidak terasa waktu menunjukkan pukul 9.45 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan ini juga saya Cecilia pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan jangan kemana-mana kulap hari karena masih ada rekan kami setelah ini Nurul yang akan menemani kulap hari tentunya hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Bakso Paleko, kuliner khas Bugis yang diolah dari bahan baku daging bebek muda. Asal muasal nasu paleko ini berasal dari dua kata dalam bahasa Bugis, yakni nasu berarti masak dan paleko berarti wajan yang terbuat dari tanah. Jadi nasu paleko adalah memasak menggunakan wajan yang terbuat dari tanah. Karena dahulu masyarakat Bugis memasak menggunakan wajan yang terbuat dari tanah. Masakan nasu paleko ini hampir menyerupai masakan rica-rica. Kuliner olahan bebek cincang yang berasal dari pindrang dan sidrap ini memiliki cita rasa pedas yang khas. Jika ingin menyantap kuliner legendaris yang satu ini, jangan lupa sediakan buah pisang yang manis sebagai penawar rasa pedas.
1: Sindeilah, ikau mah ini radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndak ikau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kutak kita.
1: Kai au.
2: Awe ya tuna TG jadi.
1: Yelah, hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar kutak kita jikau.
2: Wey, pro epat RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenaran nah. Atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikal nai. Je manampa mamam tuna bakulas membuka tentang mahining berita jebeke-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda una nyai.
1: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya enda itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

beberapa hari kondisi kabut asap di Kota Palangkaraya hingga kini masih cukup pekat. Meski titik api hasil patroli bersama Polri dan relawan mulai berkurang, asap masih muncul dari sisa kebakaran lahan dan gambut yang belum sepenuhnya padam. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Zaini, usai rapat paripurna di gedung DPRD Kota Palangkaraya menyampaikan saat ini kondisi cuaca, arah, dan kecepatan angin turut mempengaruhi sebaran asap. Selain kebakaran di wilayah Palangkaraya, kebakaran di daerah sekitar juga berdampak terhadap kualitas udara di kota. Tim Karhutla melalui posko yang didirikan oleh BPBD terus melakukan upaya pemadaman, pembasahan, dan pendinginan di sejumlah titik. Kegiatan tersebut dilakukan secara rutin mulai dari apel relawan dari pagi hingga pemadaman dan pendinginan pada sore dan pada malam hari untuk menekan sisa asap dari kebakaran. Kelapa Hari, itu tadi berita Mahalo pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu di berita Mahalo pukul 10 waktu Indonesia Barat selanjutnya.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: Tapi selamat linggo natai, salam sujuk kalian merempang, adil kata lino, bacura minta surga, basengat, kajubata, arus, arus, arus. Ya Pak Hari, selamat siang untuk Pak Hari semua. Bersama saya Melina Gloria yang akan menemani Kulap Hari selanjutnya dengan dari pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan budaya Huma Betang mengenai pemusik, teras UMKM, info siang, suara budaya Nusantara, dan obrolan budaya. Tetap bersama kami di Dairi Pom 4 Palangkaraya, suara budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi Nusantara. Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness? Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.
1: Ya, kalau hari info pertama hari ini dan siang ini bakal Nurul kasih info dari dunia kesehatan ya. Jadi, kalau hari tahu nggak sih ada yang namanya kunyit putih? Yaitu tanaman yang masih satu keluarga dengan kunyit ya, tetapi ternyata cukup menarik untuk dibahas nih kalau Pak Hari. Jadi kunyit putih atau Curcuma jadoria punya rimpang dengan aroma khas dan sudah lama dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional di berbagai daerah. Jadi biasanya tanaman ini diolah menjadi bahan minuman herbal atau digunakan sebagai bagian dari ramuan tradisional. Kunyit putih juga mengandung sejumlah senyawa alami yang sedang diteliti karena memiliki aktivitas antioksidan dan antiinflamasi. Tapi perlu diingat juga ya, kalau pahari, tanaman herbal bukan berarti otomatis bisa menggantikan obat atau pengobatan dari tenaga kesehatan. Bukti manfaatnya pada manusia juga masih terbatas untuk banyak kondisi. Jadi jangan asal mengonsumsinya gitu, dalam jumlah berlebihan atau menjadikannya pengobatan utama. Nah, kalau Pak Hari, dari sini kita bisa belajar ya bahwa kekayaan tanaman di sekitar kita memang menarik untuk dikenal. Tapi tetap bijak, kalau ingin menggunakan kunyit putih sebagai herbal, pastikan sumber dan cara penggunaannya jelas. Jadi kenali dulu tanaman tradisional, boleh banget gitu ya. Tetapi kesehatan tetap perlu dijaga dengan informasi yang tepat dan kebiasaan

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong!
3: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
4: Ya Allah, Pak Hari masih bersama Nurul dan info selanjutnya tetap kita bahas dunia kesehatan ya. Kalau Pak Hari, sekarang tuh kayak lagi tren banget makanan sehat yang apa ya? Namanya gampang banget kita temukan di media sosial. Jadi mulai dari makanan rendah kalori, minuman tanpa gula, salad sampai berbagai menu yang diberi label healthy. Tapi ya, Klub Hari jangan langsung percaya hanya karena tampilannya terlihat sehat gitu ya. Label atau tren di media sosial belum tentu menunjukkan bahwa makanan tersebut sudah memenuhi kebutuhan gizi tubuh kita. Misalnya ya, Klub Hari, ada makanan yang terlihat sehat karena menggunakan bahan alami, tetapi ternyata tinggi gula, garam, atau lemak. Ada juga yang terlalu membatasi kelompok makanan tertentu sehingga kayak asupan gizinya tuh kurang seimbang. Jadi, Klub Hari, makanan sehat itu bukan berarti harus mengikuti tren atau menghilangkan makanan tertentu. Yang terpenting adalah memperhatikan keseimbangan, variasi, porsi, serta kandungan gizi dalam makanan yang kita konsumsi. Nah, Klub Hari, mulai sekarang jangan cuma bertanya, ini lagi viral nggak ya gitu. Tapi coba tanyakan juga kandungan gizinya apa. Karena makanan yang baik untuk tubuh bukan sekedar terlihat dari sehat di foto gitu, tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan nutrisi kita sehari-hari. Tetap boleh ikut tren kuliner ya Klub Hari, asal jangan lupa jadi konsumen yang cerdas. Dan Klub Hari, kita setelah ini akan sama-sama dengarkan lagu dengan judul Baya Bawi Biasa dari Nurhaya.

0: Ma, bagi selimutnya, jangan dikuasain sendiri dong.
1: Aduh, Pa, Mama juga kedinginan ini. Papa ambil selimut lagi di lemari ya. Loh, Pa, jangan dimatikan AC-nya. Si Dedek nanti bangun.
0: Aduh, udah menggigil begini, kok anak kita malah nyenyak gak pakai selimut ya, Ma?
1: Begini loh, Pa. Bayi memang lebih tahan dingin ketimbang orang dewasa karena tubuh bayi memiliki banyak lemak coklat atau brown adipose tissue. Makanya bayi punya toleransi daya tahan lebih tinggi terhadap suhu, kurang lebih 5 derajat Celcius dibandingkan dengan orang dewasa. Contohnya, kalau papa merasa kedinginan dalam suhu 20 derajat Celcius, anak kita baru merasa kedinginan pada suhu 15 derajat Celcius, gitu.
0: Oh, pantasan ya, kamu sering masuk angin ya, Ma?
1: Iya, Pa, soalnya Mama sering ketiduran pas lagi menyusui.
2: Keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
2: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali 3 kali.
3: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
4: Yo, Kulopari masih bersama Nurul ya di sini. Kulopari, biasanya kan kita kalau misalnya dengar ikan dengan kandungan omega 3 tinggi gitu ya, biasanya kayak langsung yang muncul di pikiran kita tuh salmon gitu ya. Tapi ternyata ada ikan lain yang gak kalah menarik ya, Kulopari. Namanya itu ikan sidat. Sidat tuh kayaknya kayak ikan-ikan apa ya, ikan belut gitu ya mungkin. Jadi bentuknya tuh kayak memang mirip belut nih ternyata katanya Kulopari, karena tubuhnya panjang dan licin. Tetapi sidat ini merupakan ikan yang hidup di perairan tawar dan bermigrasi ke laut untuk berkembang biak. Dan di Indonesia sendiri ya Kulopari, sidat cukup banyak ditemukan dan bahkan menjadi salah satu komoditas perikanan yang bernilai. Sidat dikenal mengandung berbagai zat gizi termasuk protein, vitamin, mineral, serta lemak yang mengandung omega 3. Kandungan gizinya membuat ikan ini menarik untuk dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan yang beragam dan seimbang. Tapi soal klaim omega tertinggi dan mengalahkan salmon, sebenarnya kandungan nutrisi ini bisa berbeda tergantung jenis ikan ya, Kulopari, bagian yang dimakan, serta cara pengolahannya. Jadi nggak perlu membandingkan secara mutlak gitu ya. Nah, Kulopari, ternyata ikan lokal juga punya potensi yang gak kalah keren. Jadi jangan cuma kenal salmon karena sering muncul di menu-menu kekinian gitu ya. Sidat juga punya cerita dan kandungan gizi yang menarik untuk kita kenal. Kalau di depan kalian sekarang ada menu sidat atau salmon, kira-kira Kulopari pilih yang mana nih? Kalau Nurul kayaknya salmon deh tetap, karena apa ya, makan sidat tuh kayak teringat belut aja gitu, karena kan sama-sama panjang dan licin gitu ya. Oke, Kulopari, itu tadi sekaligus menutup informasi kita pada pagi hari ini gitu ya. Dan setelah ini kita juga akan membahas tentang seputar UMKM. Jadi Kulopari jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Surabaya Nusantara.

mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.

Pulau Pari, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Disnasker Trans Kabupaten Kota Waringin Barat atau Kobar menggelar kampanye anti narkoba bagi jajaran aparatur sipil negara atau ASN. Aksi penegakan sipil pegawai ini berlangsung di halaman kantor Disnasker Trans Kobar, Kamis 1 Oktober 2026. Kegiatan ini merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam membendung ancaman bahaya penyalahgunaan barang haram di lingkungan birokrasi. Gerakan sosial ini bertujuan mewujudkan iklim kerja perkantoran yang sehat, aman, dan produktif.

Kampanye anti narkoba dipimpin langsung oleh Kepala Disnakertrans Kobar Yudi Hudaya. Aksi moral ini diikuti secara kompak oleh jajaran pejabat administrator hingga staf pelaksana di lingkungan Disnakertrans. Demikian berita mahalal pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sampai berjumpa di berita mahalal selanjutnya.

pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bencana datang tanpa permisi. Saat darurat tiba, tahu nggak barang apa yang paling pertama harus kamu selamatkan? Jawabannya, tas siaga bencana. Tas tahan air yang siap kamu sambar untuk bertahan hidup selama minimal 3 kali 24 jam. Dokumen penting, air minum, makanan siap saji, P3K, senter, radio kecil, pakaian hangat, dan peluit darurat. Jangan tunggu bencana datang baru berkemas. Siapkan emergency bag keluarga kamu dari sekarang. Ingat, persiapan hari ini adalah penentu keselamatan hari esok. Salam siaga. Tetap update informasi Anda lewat Radio Republik Indonesia.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, kalau Pak Hari masih di 95,1 FM Perempat Suara Budaya Nusantara. Ya, kita sesuai kesepakatan kita tadi ya, kalau kita bakal ngomongin tentang soal UMKM. Biasanya kalau makan jagung gitu ya, kalau Pak Hari bonggolnya diapain ya kira-kira? Dibuang. Nah, ternyata jangan buru-buru dibuang ya kalau Pak Hari. Bonggol jagung yang selama ini kita anggap limbah itu ternyata bisa diolah berbagai produk bernilai ekonomi loh. Mulai dari bahan kerajinan, media tanam, pakan, sampai bahan untuk produk olahan tertentu. Ini menarik ya kalau Pak Hari, buat anak muda yang mau mulai usaha gitu ya, daripada melihat sesuatu sebagai sebuah sampah, coba lihat dari sisi peluangnya gitu ya. Dengan kreativitas dan pengolahan yang tepat, bonggol jagung juga bisa punya nilai jual dan bahkan membantu mengurangi limbah. Jadi kalau Pak Hari, mulai sekarang kalau lihat bonggol jagung tuh jangan cuma mikir ini sisa makanan gitu ya. Bisa jadi justru ada ide bisnis di baliknya. Karena dalam dunia usaha itu, barang yang dianggap gak berguna oleh orang lain kadang justru bisa jadi peluang cuan buat kita gitu. Dan kalau Pak Hari, kita habis ini akan dengarkan sama-sama lagu dengan judul Laruik Sanjo. Kayaknya lagu Minang ya, kalau Pak Hari itu penyanyinya Rain Band Ica. Selamat mendengarkan.

0: Kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
2: Panen pala keturung 1 tahun 2 kali 3 kali.
3: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Desa bukan sekedar tempat tinggal. Desa merupakan awal dari sebuah kehidupan, sumber ketahanan pangan, tempat pelestarian budaya, dan harapan masa depan bangsa.
1: Nana, aku serius mau merantau ke kota. Rasanya di desa nggak ada peluang.
2: Aku dulu juga mikir gitu, Bim. Tapi sekarang aku sadar, desa kita punya banyak potensi.
1: Potensi apa? Sawah, kebun, cuma ada itu doang.
2: Justru itu, hasil pertanian bisa diolah jadi produk bernilai jual. UMKM bisa dipasarkan lewat internet, dan wisata desa bisa dikenal orang luar.
1: Kalau nggak ada yang mulai, semua itu cuma rencana.
2: Makanya, kita mulai dari diri sendiri. Anak muda harus terlibat membangun desa, bukan pergi meninggalkan desa.
1: Kalau desa maju, warganya sejahtera. Dan kita ikut bangga sih.
2: Benar juga, membangun Indonesia dimulai dari desa kita sendiri.
0: Ayo ambil peran, dukung potensi lokal, kembangkan desa, dan ciptakan masa depan bersama. Dari pemuda, membangun dari desa untuk Indonesia yang lebih kuat.

0: terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau haki. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.
1: Mengenal ritual unik di Indonesia.
2: Ikipalin adalah tradisi dan budaya unik yang ada di Wamena, Papua, yaitu tradisi di mana seseorang akan memotong jarinya jika ada kerabatnya yang meninggal dunia, karena dianggap sebagai lambang duka dan penghormatan terhadap orang yang sudah meninggal. Terdengarnya memang sangat sadis dan menyeramkan, tapi itulah tradisi yang berkembang di Wamena. Jika sahabat budaya berkunjung ke Papua, tidak ada salahnya menemui warga yang telah melakukan ikipalin tersebut.
3: Ya Allah, hari masih bersama Nurul di 95,1 FM Prompet Suara Budaya Nusantara. Kelop hari kita masih ngomongin tentang UMKM ya. Kali ini kita berpindah ke kuliner lokal kayaknya. Jadi ada satu makanan yang punya ciri cita rasa khas gitu ya, dan proses pembuatannya tuh unik kelop hari, yaitu ikan wadi. Siapa sih orang Kalimantan yang gak tahu ikan wadi gitu ya. Olehan ikan wadi yang difermentasi ini sudah lama banget dikenal dalam kuliner masyarakat Kalimantan Tengah. Nah, kelop hari sekarang wadi tuh gak cuman hadir sebagai makanan rumahan, tetapi juga mulai dikembangkan menjadi produk UMKM lokal yang punya nilai jual. Buat pelaku usaha ya, wadi bisa menjadi peluang menarik karena punya cita rasa yang khas dan membawa identitas kuliner daerah. Apalagi kalau misalnya dikemas dengan lebih praktis dan menarik. Jadi makanan tradisional seperti wadi ini bisa lebih mudah dikenal oleh generasi muda maupun wisatawan yang datang ke Kalimantan gitu ya. Jadi kalau pagi kalau misalnya kita beli makanan kekinian gitu ya, sesekali juga lirik produk lokal, karena di balik satu kemasan wadi itu tuh ada sebuah cerita, keterampilan dan usaha masyarakat yang terus menjaga kuliner khas daerahnya. Siapa tahu ya kalau pagi wadi ini bisa menjadi salah satu oleh-oleh favorit di Kalimantan Tengah. Bahkan aku sendiri ya kalau pagi aku tuh suka banget sama ikan wadi. Awan sekarang kayak merantau gitu ya di Palangka, tapi aslinya aku orang Seruyan gitu ya kelop hari. Dan aku tuh kadang masih minta kirimin ikan wadi yang dari kampung aku gitu loh, karena yang aku lihat di Palangka Raya ini gitu ya, ikan wadinya tuh kayak agak beda gitu dengan yang buatan tangan ibuku. Oke, kelop hari, setelah ini jangan kemana-mana karena kita akan masih ada informasi menarik lainnya. Jadi tetap stay tune di Pro 4 gitu ya. Dan kita sebelumnya akan sama-sama mendengarkan lagu dengan judul Lintuah.

0: Elderius.
1: Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Tahukah Anda, saat membeli secangkir kopi di warung kecil, sebungkus keripik buatan tetangga, atau sayuran dari pedagang lokal, Anda sedang melakukan sesuatu yang lebih besar dari sekedar berbelanja. Banyak orang tidak menyadari bahwa usaha kecil lokal adalah denyut nadi perekonomian di sekitar kita. Uang yang Anda belanjakan di usaha lokal cenderung berputar kembali di lingkungan yang sama. Dari hasil penjualan itu, pemilik usaha membayar karyawan, membeli bahan baku dari pemasok, hingga memenuhi kebutuhan keluarganya. Efeknya, roda ekonomi daerah terus bergerak. Ada fakta menarik lainnya. Banyak produk lokal ternyata dibuat dengan sentuhan yang lebih personal dan penuh perhatian. Pemilik usaha kecil sering mengenalkan pelanggannya secara langsung, mendengarkan kebutuhan mereka, bahkan berusaha menjaga kualitas demi mempertahankan kepercayaan. Namun sayangnya, di tengah gempuran produk besar dan toko modern, banyak usaha kecil lokal yang justru luput dari perhatian. Padahal di balik etalase sederhana dan tempat usaha yang tidak mewah, ada mimpi, kerja keras, dan harapan untuk bertahan hidup. Jadi, lain kali saat Anda hendak membeli sesuatu, cobalah menoleh ke usaha kecil di sekitar Anda. Karena setiap rupiah yang Anda belanjakan di sana bukan hanya membeli sebuah produk, tetapi juga membantu menghidupkan mimpi, membuka peluang kerja, dan menjaga ekonomi lokal tetap tumbuh. Jangan abaikan usaha kecil lokal, sebab terkadang perubahan besar bagi sebuah daerah dimulai dari pilihan kecil yang kita buat setiap hari.
4: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
5: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Tahukah Anda, di balik sejarah besar perundingan Linggarjati tahun 1946, ada peran luar biasa seorang perempuan hebat asal Serang, Banten. Beliau adalah Maria Ulfa Santoso, Menteri Sosial pertama di Indonesia. Sebagai sarjana hukum lulusan Universitas Leiden, Belanda, kecerdasannya diakui dunia. Tak hanya menjadi motor penggerak kabinet, usulan cerdasnya lah yang menjadikan Kabupaten Kuningan sebagai lokasi perundingan Linggarjati, tempat yang aman, sejuk di kaki Gunung Ciremai, dan bersejarah bagi bangsa. Dari emansipasi hingga diplomasi negara, keteladanan Maria Ulfa membuktikan bahwa perempuan Indonesia adalah pilar penting kedaulatan bangsa.

0: menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
1: Ya, kalau Pak Ari masih bersama Nurul dan kita masih membahas tentang seputar UMKM. Sekarang ya, kalau Pak Ari ada nih ide jualan yang bisa ikut tren kekinian, yaitu makanan gimbap. Makanan yang kayak berupa nasi dan berbagai isian yang digulung dengan rumput laut. Jadi ini tuh gak cuma enak, tapi juga punya tampilan yang menarik dan gampang banget dikreasikan. Dan biar makin cocok dengan selera pasar ya, kalau Pak Ari, isinya itu bisa dibuat beragam. Gak harus selalu versi Korea banget nih. Bisa juga dikombinasikan dengan bahan yang familiar di lidah kita. Misalnya ayam, telur, sayuran, atau isian dengan cita rasa lokal. Jadi satu produk itu bisa punya banyak varian atau bikin pelanggan penasaran gitu ya. Nah, kalau misalnya kalau Pak Hari yang kepikiran mulai usaha kuliner gitu ya, gimbap ini tuh bisa jadi salah satu ide yang menarik. Karena kemasannya dibuat praktis, tampilannya kece, promosinya lewat media sosial gitu ya. Dan yang paling penting itu rasanya itu konsisten ya, kalau Pak Hari. Jangan misalnya kita udah jual nih, terus ramai nih, kemudian besoknya kita jual lagi dengan rasa yang sudah kita kurang-kurangin gitu, itu akan menghilangkan pelanggan kita gitu ya, Kulap Hari. Karena sekarang tuh jualan tuh bukan cuma soal enak aja, Kulap Hari, tapi juga bagaimana produk ini bisa mengikuti tren dan bikin orang penasaran buat ikut nyobain. Oke, Kulap Hari, itu tadi sekaligus menutup informasi siang, informasi UMKM kita hari ini ya. Nanti setelah ini juga kita akan hadir dengan informasi yang menarik lainnya gitu ya, Kulap Hari. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 4 Sore.

0: apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon.
1: Hah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: Anda, selama 10 tahun, Indonesia dikenal sebagai negeri kaya sumber daya. Namun, ada satu fakta yang jarang disadari. Kekayaan itu dulu sering pergi sebelum sempat memberi nilai lebih. Inilah mengapa hilirisasi menjadi penting. Hilirisasi bukan sekedar mengolah bahan mentah. Ia adalah proses mengubah hasil bumi seperti nikel, bauksit, kelapa sawit menjadi produk bernilai tinggi. Yang jarang diketahui, setiap tahap hilirisasi membuka lapangan kerja baru, mendorong riset dan membuat daerah penghasil tak lagi hanya menonton kekayaannya pergi.
7: Lebih dari itu, hilirisasi mengubah cara sebuah bangsa berdiri. Bukan lagi menyuplai bahan mentah, melainkan pemain utama dalam rantai industri dunia. Karena masa depan bukan tentang apa yang kita punya, tetapi tentang apa yang bisa kita olah. Hilirisasi menguatkan ekonomi, meningkatkan nilai, dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh.

Kelapa Hari PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan bersama rumah BUMN Palangkaraya membekali 120 pelaku UMKM dari berbagai wilayah di Kalimantan melalui pelatihan orientasi marketplace Pertamina SM Expo Lokal Jadi Vokal. Kegiatan ini merupakan rangkaian Pertamina UMK Academy 2026 untuk meningkatkan keterampilan pemasaran digital dan membuka peluang perluasan pasar produk lokal. Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan, Edi Mangun, mengatakan pelaku UMKM perlu mendapat kesempatan belajar agar dapat mengikuti perkembangan pasar. Pelatihan berlangsung secara daring dan luring di rumah BUMN Kota Palangkaraya. Peserta mengikuti kegiatan langsung maupun via Zoom, sehingga UMKM dari berbagai daerah dapat mengakses pembelajaran bersama. Demikian berita Mahalau pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sampai berjumpa di berita Mahalau selanjutnya.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
4: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
5: Kalau hari masih bersama Nurul di Perempat Surabaya Nusantara ya. Kali ini kita sudah masuk jam siang, info siang juga. Sekarang sudah pukul 12 waktu 12 lewat 14 waktu Indonesia Barat. Dan kalau siang-siang tuh gak afdal kalau gak ngomong soal makanan ya, Kelop Hari. Ngomongin makanan tradisional di Kalimantan ya, Kelop Hari, ada satu hidangan yang menarik banget untuk dikenalkan. Namanya itu Masak Tuha. Apa jangan-jangan ada juga yang namanya masak muda nih, Kelop Hari. Namanya mungkin terdengar sederhana ya, tapi makanan ini punya cita rasa khas dan menjadi bagian dari kekayaan kuliner masyarakat Kalimantan. Dan biasanya hidangan ini dibuat dengan bumbu rempah yang cukup kuat sehingga aromanya tuh menggoda banget gitu ya, Kelop Hari. Dan yang menarik lagi, makanan tradisional seperti Masak Tuha ini bukan cuman soal rasa aja. Ada cerita, kebiasaan, dan pengetahuan memasak yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ketika kita menikmati kayak satu hidangan tradisional gitu ya, Kelop Hari, sebenarnya kita juga sedang mengenal sedikit cerita tentang kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Nah, Kelop Hari, kalau ada kesempatan mencicipin Masak Tuha, nanti kita coba juga masak muda ya. Kira-kira penasaran gak ya Kelop Hari ini? Apalagi kalau disajikan dengan nasi hangat dan lauk pendamping gitu ya. Kita ngomongin makan ini siang-siang nih Kelop Hari. Dan dari sekian banyak kuliner kekinian gitu ya Kelop Hari, makanan tradisional seperti ini tetap punya tempat tersendiri karena rasanya membawa identitas dan cerita daerahnya. Oke Kelop Hari, kita akan dengarkan sama-sama lagu dengan judul Kembar Campur Sari. Jadi Kelop Hari juga tetap stay tune dan jangan kemana-mana, setelah ini juga kita akan hadirkan informasi menarik lainnya.

0: Uy, Nuberta, itayak yung mangguang kantor pos. Buhen, dia berigas ka, singa dia sa mga tampi. Handaw to na itam ni nun bansos, puna raja kita hilah.
1: Iyo, puna tutu je raja ki. Berakui hindai mun dia bara pemerintah je menengak duit kau secara gratis. Tapi aku tuh dia merajaki kilo ketun kau.
0: Boh, buhen tenah dengan duit bansosmu. Padahal kita sama-sama narima.
1: Duit bansos kuna lepah setiap pir kali manduan. Padahal tuh tenah hapang ku milik kereta lusuang dapur nih. Pihak ka dia awi kabalin ku tepalus lepah hi dua hapa busik judi online kau. Kile nampi ku tuh tau hancak sanang ris. Kile ku dia manduai. Mahamin angat ku tuh sebenarnya. Kabalin ku kau jatun bagawi. Malah sibuk judi online yang ngona repah.
0: Uy lah, puna mias-mias tuh tenah.
2: Judi online bersifat transnasional atawa kejahatan lintas negara. Kejahatan jitu tutu merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, tuntang tahu menumbuhkan kriminalitas. Tende judi online.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

0: Hutan Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio.
1: Hui ma, punah ayal sinde ilah. Ikau mah ining radio jikau na.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Hutan Ita.
1: Kai au.
2: Ewe ya tuna TG jadi.
1: Yelah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar kutak kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Je manampak mamam tuna, bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Tapi, mela RRI itu, mahi-mahi kebangata. Mamam, amun atun khusus online. Narayau aran portal tena endau nanyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Ya Allah, hari masih bersama Nurul di Perempat Surabaya Nusantara. Kali ini kita masih membahas informasi siang ya, kalau pagi. Dan biasanya kalau siang-siang gini, kalau hari masak apa nih di rumah? Dia kalau pagi ada namanya sup kentang. Ini tuh bisa jadi salah satu pilihan yang simple dan nyaman banget ya. Jadi hidangan yang satu ini tuh cukup populer di berbagai negara Eropa dan biasanya dibuat dengan bahan sederhana kayak kentang, sayuran, kaldu, dan rempah. Rasanya tuh gurih ya kalau pagi, terus hangat dan cocok banget disantap saat cuaca lagi dingin atau pas pengen banget lagi makan berkuah gitu ya. Terus tenggorokan kita lagi nggak enak, itu cocok banget bikin sup kentang ini kalau pagi. Dan yang menariknya lagi ya, kalau pagi sup kentang ini juga sangat gampang banget dikreasikan sesuai selera pemasaknya. Kalau ditambah wortel, jagung, ayam, atau sayuran lainnya, semuanya pun bisa. Yang penting jangan ditambah kesedihan aja. Jadi gak perlu takut kehabisan ide gitu ya kalau pagi untuk memasak sup kentang khas Eropa ini. Dan biasanya juga bahan-bahannya itu relatif mudah ditemukan, sehingga cocok banget buat menu rumahan yang praktis tetapi tetap mengenyangkan gitu ya kalau pagi. Dan ya kalau pagi, kalau bikin sup kentang sendiri, kalian lebih suka versi yang mana nih? Ada creamy atau kuah bening yang ringan? Yang jelas ya, kalau pagi makanan rumahan gak harus ribet untuk jadi enak. Kadang tuh kayak semangkuk sup hangat dengan bahan sederhana tuh bisa banget jadi menu paling nyaman untuk dinikmati bareng keluarga. Dan kalau pagi kita setelah ini akan sama-sama dengarkan lagu Baya Rutikawu dari Elin Siloam. Selamat mendengarkan.

0: Gara-gara kamu sih, Mei.
1: Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Ya, kalau hari masih bersama Nurul ya. Kalau tadi kita udah ngomongin beberapa soal makanan ya. Kalau hari kali ini kita gak afdol banget kalau misalnya kita gak ngomongin soal minumannya juga. Kalau cuaca lagi panas gini nih, kayak di Palangkaraya sekarang panas setiap hari ya, kalau hari meskipun matahari satu orang satu gitu ya. Ngomongan minuman dingin pasti kayak langsung bikin ngiler kan. Kalau hari salah satu yang gak pernah gagal tuh adalah es teler. Jadi es teler itu isinya kayak berupa buah, kelapa muda, nangka, es serut, lalu ditambah susu atau sirup sesuai selera. Jadi perpaduan rasa manisnya tuh kayak manis, creamy, dan segar buahnya tuh bikin minuman ini tuh cocok banget buat teman santai kita di siang hari kayak gini gitu ya. Yang paling seru juga ya, kalau hari bikin es teler sendiri di rumah tuh ternyata gak ribet kayak kita bayangkan gitu ya. Kayak kita tuh kayak ngelihat dalam es teler tuh kan isinya banyak banget ya, tapi kita tuh bisa banget bikin itu tuh lebih simpel gitu. Jadi tinggal siapkan buah-buah yang kita suka, potong-potong, terus masukkan es, tambah pelengkapnya, lalu racik sesuai selera kita. Atau kalau hari mau yang lebih creamy gitu ya, tambahkan susu. Mau yang lebih segar juga bisa tambah buah lebih banyak. Gampang banget kan kalau hari. Apalagi biasanya tuh kalau misalnya ditambah susu UHT gitu ya, dalam es teler tuh kayak lebih enak gitu lah menurut aku ya. Dan kalau hari kalau bikin es teler versi kalian sendiri nih, buah apa yang paling wajib kulap hari masukin nih? Alpukat, kelapa muda, nangka, atau malah kayak punya kombinasi unik sendiri gitu ya. Kayaknya kalau Nurul yang bikin bakalan ada tambahan durian. Tapi kalau lagi musim durian ya kulap hari. Kalau misalnya lagi gak musim, mungkin buah naga ya. Itu tuh kayak dia tuh manis dan ada airnya juga kan, jadi lebih enak aja gitu. Dan yang penting ya, kalau hari jangan cuma bayangin kesegarannya nih, kalau bahan sudah ada di rumah kayak langsung aja eksekusi. Oke, kalau hari itu tadi sekaligus menutup informasi siang hari ini ya. Tapi kalau hari jangan kemana-mana, setelah ini kita akan siaran berjaringan dalam program Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro 4 Jakarta. Jadi tetap stay tune dan selamat mendengarkan lagu yang akan Nurul putar berikut ini ya, dengan judul Selulang Tengah.

0: Oi, narai gawe nikau. Ngapain kamu di situ, nah?
1: Lagi membuat kerajinan tangan dari rotan, Mina.
0: Kamu tuh sudah lulus jadi sarjana. Kenapa dia cari kerja itu kota sana?
1: Wah, Mina. Cari kerja itu susah. Dan lagi pula kerajinan dari Kalimantan Tengah banyak diminati di luar negeri loh, Mina. Kalau sudah ramai pesanannya, saya sampai minta bantuan ke tetangga sekitar untuk membuatnya, Mina.
0: Wah, loh, Mina kok nggak pernah ditawarin?
1: Mina kan sibuk. Sibuk mengkoreksi orang saja.
2: Banyak penduduk desa merantau ke perkotaan untuk mencari pekerjaan, menambah pendapatan, dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, tak sedikit dari mereka justru terjebak lingkaran kemiskinan. Sulitnya mendapatkan pekerjaan dan tingginya biaya hidup di kota memperparah kondisi yang ada. Mari dukung generasi muda untuk memutus rantai kemiskinan dengan membuka lapangan pekerjaan.
3: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
4: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali 3 kali.
5: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Kelompok hari, Bupati Barito Utara Salahuddin bersama Wakil Bupati Felix Sonadi Yetingan, Sekretaris Daerah Muhlis, melakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk memantau progres pembangunan Jembatan Lemo pada Kamis 1 Oktober 2026. Peninjauan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memastikan pembangunan infrastruktur berjalan sebagaimana yang telah direncanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Peninjauan ini dilakukan guna memastikan bahwa proyek infrastruktur strategis tersebut berjalan sesuai dengan rencana anggaran biaya atau RAB, spesifikasi teknis, serta target waktu penyelesaian yang telah ditetapkan. Kehadiran unsur pemimpin daerah ini sekaligus menunjukkan komitmen tinggi pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam mempercepat konektivitas antar wilayah demi mendongkrak perekonomian masyarakat setempat. Demikian Berita Mahalau pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sampai berjumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

Dan Pulau Pari, setelah ini kita akan bergabung dalam program Suara Budaya Nusantara bersama RRI Samarinda dan RRI Jakarta dengan tema Mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Narasumbernya yaitu Elan Syah Jamhari, seorang maestro Sandima. Adapun host dari RRI Samarinda yaitu Kak Nita dan host dari RRI Jakarta yaitu Kak Noel. Selamat mendengarkan.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Senang sekali siang hari ini saya Yeskiel Noel kembali menyapa dalam acara Suara Budaya Nusantara, yang pada edisi hari ini Senin 5 Oktober 2026 kita akan berjaringan dengan RRI Samarinda dan RRI Jakarta dengan tema pada siang hari ini mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Bersama narasumber ada Bapak Elansyah Jamhari sebagai maestro Sandima. Nah, di Samarinda kita udah terhubung juga nih dengan rekan saya, ada Kak Nita yang ada di Samarinda. Halo, assalamualaikum, selamat siang Kak Nita.
2: Assalamualaikum, selamat siang Kak Nita.
3: Assalamualaikum Bang Noel.
1: Iya.
3: Suara saya terdengar jelas nggak Bang?
1: Terdengar jelas. Oke, tadi sempat ada feedback sedikit tapi udah hilang. Oke deh.
3: Oke. Okay. Oh, di sini kita masih belum mendengar suara Bang Noel nih.
1: Masih belum mendengar. Oke. Okay.
3: Okay,
1: sekarang sudah?
3: Oke, sekarang sudah
1: okay, agak
3: lumayan mending. Alhamdulillah.
1: Udah ya, aman ya?
3: Iya, aman okay. Bang Noel.
1: Gimana kabarnya Kak Nita?
3: Alhamdulillah baik. Gimana juga kabarnya Jakarta ini, Bang?
1: Alhamdulillah baik. Jakarta cuaca panas ini di sini. Di Samarinda sendiri, Kalimantan, gimana kondisinya sekarang?
3: Sama, ini cuma sekarang hari ini dari kemarin ya udah saya perhatiin kayak mendung gitu ya Bang. Tapi nggak ada hujan, jadi mendung itu bukan berarti hujan gitu ya.
1: Mendung tak berarti hujan.
3: Betul, entah asap atau mendung ini masih kita belum tahu ini Bang.
1: Okay,
3: mudah aja asapnya udah berlalu ya Bang ya.
1: Amin, amin, amin, kita doakan bersama ya. Nah amin. Baik, sebelumnya nih di Samarinda untuk panggilan di sana apa nih kalau boleh tahu?
3: Kalau di sini, kalau di Jakarta Abang Po ya.
1: Iya,
3: kalau
1: betul.
3: Di Samarinda ini Busu Embo.
1: Busu Embo.
3: Iya.
1: Oke, busu
3: busunya
1: ya.
3: Busunya buat laki-lakinya.
1: Oke.
3: Ha? Jadi Busu Noel sama Mbok Nita.
1: Oh, Mbok Nita. Oke deh, kita panggil Mbok Nita aja ya nanti ya.
3: Iya.
1: Oke, siap. Oke deh, boleh disampaikan kembali untuk tema dan narasumber kita pada siang hari ini, Mbok Nita.
3: Baik, tentunya tema kita pada siang hari ini ya, Bu Sunel dan juga pendengar Pro4 RRI Samarinda dimanapun berada. Tema kita hari ini adalah mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda.
1: Okay.
3: Tentunya narasumber kita hari ini sudah hadir juga di studio ya, ada Bapak Elansyah Jamhari selaku Maestro Sandima.
1: Oke, siap. Mungkin kita sebelum diperkenalkan ke narasumbernya, mungkin sebagai informasi aja nanti untuk paruh waktu pertama kita akan pemaparan terlebih dahulu dari Bapak Elansyah. Nanti setelah itu kita break lagu, satu lagu ya. Baru kita akan buka untuk telepon interaksi nanti untuk para pendengar biar bisa bergabung atau bertanya mengenai tema kita di siang hari ini. Gitu ya, Mbak Nita ya.
3: Baik, siap.
1: Baik, oke deh. Kalau gitu langsung aja kita mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu nih bareng Bapak narasumber kita.
3: Siap. Oke, baik. Assalamualaikum Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Elansyah?
4: Alhamdulillah sehat walafiat.
3: Alhamdulillah. Ini setelah sekian lama tidak di RRI Pro4 Samarinda ya Pak ya?
4: Iya.
3: Oke, suara saya terdengar ya Bapak dengan jelas ya. Terdengar juga ya di Jakarta dan juga dimanapun siaran kami terdengar. Dan tentunya sahabat budaya, kita hari ini berjumpa lagi di sajian Suara Budaya Nusantara bersama dengan Senita. Tentunya nanti di sesi kedua bisa bergabung dan pemirsa pendengar juga bisa bergabung ya. Dan acara ini juga disaksikan di RRI Net, YouTube RRI Samarinda, dan juga bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Tadi udah saya bahas bahwa tema kita hari ini adalah seputar mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Baik, Bapak Elansyah, mungkin bisa langsung aja nih kita kenalan sama apa itu Sandima gitu ya Bapak ya. Karena memang Sandima ini mungkin bagi beberapa pendengar itu ada yang baru pertama kali mendengar tuh istilah dari Sandima. Sebenarnya apa sih itu Sandima dan juga seperti apa bentuk keseniannya Bapak? Silahkan.
4: Ya, terima kasih Mbak Anita. Selamat siang para pendengar baik di Jakarta, Samarinda, dan seluruh Nusantara. Sandima adalah merupakan salah satu seni tradisional yang asli Samarinda, yang merupakan seni teater tradisional. Nah tentunya seni ini sudah hidup dan berkembang puluhan tahun yang lalu, sehingga salah satu daripada ciri khas kota Samarinda. Nah tentunya tidak jauh beda lah dengan lenong gitu ya, kalau di Jakarta dikatakan lenong gitu. Nah di Samarinda ada namanya Sandima. Sandima itu panjangan daripada Sandiwara Mamanda.
3: Sandiwara Mamanda.
4: Iya, dia merupakan alkulturasi daripada Mamanda yang ada di Banjarmasin, kemudian berproses secara alami sehingga menjadi Sandima.
3: Oke. Tapi Pak, sebenarnya seberapa beda jauh sih Sandima ini dengan Mamanda yang ada di Banjar gitu, Pak?
4: Ya, kita tahu bahwa memang tentunya pasti berbeda. Walaupun dia sama-sama teater tradisional, kemudian bercerita tentang istana sentris, ya. Tapi dia mempunyai keciri khas masing-masing. Walaupun asal mulanya memang dari Banjar yang disebut dengan Mamanda itu. Jadi mengalami alkulturasi, penyatuan dengan beberapa kultur, suku yang ada di seni, budaya yang ada di kota Samarinda, sehingga dia melahirkan suatu wujud seni baru. Ya, seni baru sehingga disebut dengan Sandima itu.
3: Oke, okay. Tapi sebenarnya sejarah dan juga awal mulanya Sandima ini berkembang di Samarinda tuh gimana tuh Pak? Terus apa yang akhirnya membuat atau membuat Sandima ini akhirnya dikenal sebagai salah satu kesenian yang menjadi identitas Samarinda? Dari tahun berapa sih Pak kira-kira Sandima ini terbentuk?
4: Sandima ini melalui proses yang panjang. Ketika para budaya dari Banjar itu datang ke Samarinda, kemudian mengembangkan Mamanda. Mamanda itu berproses puluhan tahun, mungkin sejak tahun sekitar tahun 50-an, 60-an itu sudah ada di sini. Nah, jadi dulu hiburan masyarakat kita itu pada saat itu tidak ada yang namanya televisi, ya tidak ada bioskop. Jadi hiburan rakyat kita pada saat itu yaitu satu-satunya pentas Sandiwara Mamanda. Di kampung-kampung misalnya, biasanya itu pelaksanaannya ketika ada orang kawinan, ketika ada perayaan 17 Agustus, ya perayaan ada hiburannya, ya itulah saat-saat ditampilkan.
3: Kalau Bapak sendiri sudah menggeluti Sandima ini berapa lama tuh Pak? Berapa tahun?
4: Saya ini menggeluti Sandima sejak kelas 2 SMP.
3: Wah, lama ya Pak ya?
4: Ya lumayan, umur saya sekarang sudah 63. Wah. Ya, artinya sudah cukup lama.
3: Tahun gitu. Berapa Pak? Ingat nggak Pak tahun pertama
4: 80-an.
3: Kali? 80-an.
4: 80 mungkin sekitar 78 lah. Iya, saat itu kelas 2 SMP.
3: Lama ya Pak.
4: Sampai saat
3: ya.
4: Ini, ya.
3: Makanya nggak salah ini, Pak Elansyah sebagai maestro dari Sandima gitu ya. Tentunya ya. Pak Elansyah, dalam pertunjukan Sandima ini sebenarnya apa aja unsur yang akhirnya menjadi ciri khas dan membedakannya juga dari seni tradisional lainnya yang ada di Kalimantan Timur?
4: Iya, kita mengenal bahwa kita mempunyai kearifan lokal yang memang ciri khas tertentu, terutama yang ada di kota Samarinda. Sandima itu dari segi kostum perbedaannya, kalau di Banjar itu mereka lebih cenderung menggunakan laung, ya laung itu ikat kepala yang model ada gunungnya. Kalau di Sumatera itu tanjak, kayak kopi tanjak gitu. Nah itu laung, jadi mulai rajanya kemudian tokoh-tokohnya itu beberapa menggunakan laung, misalnya prajuritnya, panglima perangnya dan sebagainya. Itu kostumnya. Kemudian beda dengan kita, kalau kita lebih cenderung ke kostum kerajaan Kutai Kartanegara. Dengan kotopongnya misalnya ya.
3: Tapi berarti kan kalau Mamanda kan dari Banjar, pakai bahasa Banjar tuh Pak. Nah kalau Sandima ini sebenarnya pakai bahasa apa tuh?
4: Sandima ini seperti kita tahu bahwa masyarakat kita ini heterogen.
3: Betul.
4: Sehingga dari Sandima itu bisa bahasa Banjar, bisa bahasa Kutai, bisa bahasa Dayak, sesuai karakter tokoh yang ada dimainkan. Jadi dia tidak berpaku dengan bahasa Banjar. Kemudian ceritanya juga mengangkat masalah kekinian yang terjadi saat ini. Itu dari segi kostum ya. Jadi kita lebih cenderung ke kerajaan Kutai dan Brau. Jadi dari kostumnya. Kemudian kalau dari musiknya, kalau di Banjar di mereka menggunakan musik panting. Nah, sementara kita di sini menggunakan musik tinggilan, atau salating.
3: Itu. Oke, itu yang akhirnya benar-benar membedakan ya Bapak ya.
4: Iya.
3: Nah, sebenarnya
4: Kemudian dari segi sastra, kan kita soal kostum sudah, musik sudah, seni sastranya kalau di Banjar itu mungkin mereka lebih cenderung menggunakan baladun. Sebagai kata pembukanya. Nah, sementara kita di sini menggunakan tarasul.
3: Tarasul. Ya. Boleh, Bapak boleh dicontohin enggak sedikit aja?
4: Ya.
3: Kepo saya jadinya. Gimana itu bedanya?
4: Tarasul ya.
3: Iya, boleh.
4: Assalamualaikum kami ucapkan pada hadirin sekalian. Hati saya sangat senang bertemu dengan bubuhan pian.
3: Gitu openingnya.
4: Ya,
3: selalu seperti itu kah, Pak, atau
4: rata-rata kita seperti itu, tapi sesuai tema.
3: Oke,
4: sesuai tema. Kemudian kata pembukanya, tebulah salah sarai sarapun, mainan anak dalam istana. Kalau tak salah meminta ampun, ada karasmin dalam istana. Nah, itu salah satu daripada bahwa apapun yang kita tampilkan itu tidak sempurna. Pasti ada kesalahan-kesalahannya. Jadi dimohonkan maaf apabila ada kesalahan.
3: Baik, siap. Bapak Elansyah, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Sebenarnya seberapa erat juga hubungan Sandima ini dengan kehidupan masyarakat, tradisi atau budaya lokal Samarinda? Apakah ada nilai-nilai atau pesan-pesan tertentu yang biasanya disampaikan ini melalui Sandima?
4: Ya, Sandima merupakan salah satu media. Kalau dulu itu letak secara Sandima itu merupakan kesenian pesisir. Karena kita tahu bahwa kesenian di Kalimantan Timur itu ada tiga pilar ya, keraton, pedalaman, dan pesisir. Nah, Sandima itu adalah merupakan seni perkembangan pesisir. Nah, pesan yang ingin disampaikan, dulu Sandima ini adalah salah satu media untuk siar Islam. Ya. Jadi ketika para ulama-ulama dari Banjarmasin datang ke tempat kita, mereka membawa pertunjukan yang mensiarkan tentang Islam. Kita tahu bahwa penduduk kita di sini dulu rata-rata kan masih agama lain ya, ada kepercayaan dan sebagainya. Nah, dengan masuknya melewati media budaya itu tidak terasa dan tidak terlihat pertentangannya gitu. Siar Islam lewat media sehingga bisa diterima oleh masyarakat. Nah, itu.
3: Oke, tapi Pak, sebenarnya Sandima ini menurut kacamata Bapak ya, Sandima ini sendiri gimana sih Pak saat ini gitu ya, dari tahun 78 tadi Pak yang nggak salah, atau 80-an itu Bapak dah mulai menggeluti Sandima gitu ya. Nah, itu gimana tuh Pak dengan perkembangan Sandima sampai saat ini? Apakah generasi muda ini masih mengenalkah dan tertarik nih untuk mempelajari Sandima? Karena jujur Pak, mohon maaf Bapak ya, saya baru mendengar Sandima ini hari ini. Jadi ini benar-benar jadi sarana saya belajar juga ini tentang Sandima.
4: Ya, tentunya tidak dapat dimungkiri lagi bahwa seni tradisi itu selalu tinggal oleh generasi berikutnya. Karena apa? Dia tidak bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi saat ini. Oleh sebab itu kami di Sandima selalu, kenapa masih bisa bertahan sampai detik ini? Karena kami selalu mengangkat situasi dan kondisi kekinian. Kemudian kita mendekati para generasi itu dengan apa yang mereka senangi. Ya. Nah, Sandima ini kalau kita lihat di tahun 70-an, 80-an, itu saat itu rame-ramenya remaja pada saat itu dengan musik lagu-lagu Titik Sandora. Zaman itu ya. Mau kemana gadis yang manis, jalan sendiri tiada berteman. Nah, lagu itu kan sangat populer pada saat itu. Nah, pemain Sandima itu mengangkat ke atas panggung lagu itu, sehingga dia pada ada lagu-lagu yang viral pada saat itu. Dengan bahasa kita dulu, nggak tahu kalau dulu sebutan viral itu apa ya. Tapi kalau itulah, sampai saat ini kita terus berproses bagaimana Sandima itu bisa menyentuh generasi, ya, generasi muda umumnya. Nah, tentunya hal ini merupakan satu tantangan yang luar biasa di antara budaya yang hampir punah, bahkan hampir pingsan, bahkan mati, kita masih berjuang untuk menghidupkannya kembali. Nah, ini juga tantangannya tidak semudah membalik telapak tangan kita. Ya, kita tahu bahwa sekarang di mana arus teknologi ya sudah begitu pesat. Orang lebih senang pegang HP, melihat HP, drakor, ya, drama Korea yang lebih enak. Kita masuk di sana. Nah, tentunya hal ini selama sampai saat ini, ya, Sandiman mendapat WTTB Indonesia. Jadi Sandiman itu bukan milik kita Samarinda lagi, tapi sudah menjadi milik Indonesia sekarang ini. Karena tahun Agustus 2026 ini, itu kita sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
3: Wah, alhamdulillah.
4: Nah, kami juga terima kasih, ya. Terima kasih kepada RRI, karena dulu itu sekitar tahun 93 sampai 2003 kita punya spasi di RRI untuk mengisi acara Sandiwara Mamanda itu. Ya, dulu zamannya Pak Saiful, ya. Zamannya Pak Ansori dan sebagainya. Nah, kita ada spasi di sini dan itu tiap minggu malam.
3: Live itu, Pak, atau gimana?
4: Ada yang live, ada yang siaran tunda, ada atau recording.
3: Iya, record.
4: Jadi RRI salah satu menurut saya media yang selama ini sudah memberikan panggung untuk Sandiwara sehingga bisa bertahan sampai detik ini. Yeah. Karena walau bagaimanapun juga seni tradisi itu perlu panggung.
3: Betul.
4: Perlu tempat apresiasi. Kalau tidak ada tempat apresiasi mungkin kalau latihan terus orang juga bosan kan. Nah, sebab itu ya RRI salah satu lembaga yang selama ini ikut serta melestarikan Sandiwara sehingga sampai saat ini bisa bertahan, ya, untuk menjadi warisan budaya tak benda. Sama dengan juga dengan TVRI. Kalau TVRI dulu kita tiap minggu Rabu sore itu 1 jam kita main live. Nah, itu. Nah, karena ada efisiensi saat ini, TVRI sementara istirahat dulu gitu. Sejak agak kendor tuh setelah COVID kita kita terjadi tahun 2020 ya.
3: Yeah.
4: Nah, 2019 kita pernah pentas keliling itu di 276 kali pentas. Baik dari sekolah-sekolah namanya pentas keliling sekolah namanya 2016 selama 3 tahun kita pentas keliling itu pentasnya 276 kali pentas dan hampir 1000 sekolah yang kita singgahi pada saat itu. Dari TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi.
3: Oh, sampai perguruan tinggi ya, Pak ya. Nah, sekian panjang perjalanan, Pak. Sebenarnya apa saja yang jadi tantangan yang Bapak hadapi tentunya dalam menjaga keberlangsungan Sandima, apalagi sekarang perkembangan teknologi, perkembangan zaman itu semakin beragam gitu ya, Pak ya. Apalagi mulai kalah tadi ya Pak bilang nonton drakor lah, apalagi jadinya akhirnya Sandima ini mulai tersingkir. Nah, sebenarnya tantangannya apa dan juga gimana caranya benar-benar supaya Bapak bisa bertahan di era teknologi?
4: Ya, tentunya itu tantangan yang luar biasa tentunya, terutama untuk generasi saat ini, generasi Gen Z ya, yang tentunya mereka lebih cenderung kepada yang berbau barat atau Korea dan sebagainya. Nah, tantangan kita saat inilah salah satunya bagaimana kita memahami apa sih keinginan generasi ini. Maunya bagaimana? Nah, itu yang harus kita pahami secara psikologis. Kalau mereka senang main di media, ya kita main di media. Kita main di YouTube, kita main di TikTok dan sebagainya. Ya, kita buat potongan-potongan adegan-adegan yang selama ini pernah kita mainkan di TVRI gitu. Itu salah satu cara kita. Kemudian mengadakan workshop, kemudian kerjasama dengan beberapa kelompok-kelompok Gen Z gitu ya. Kita sudah punya Sandima Gen Z.
3: Oke.
4: Nah, kita sudah punya Sandima Gen Z yang tahun lalu sudah kita pentaskan 2 kali pentas di rumah adat. Nah, kemudian ada lagi yang baru ini kita bentuk namanya Regenerasi Sandima. Nah, itu salah satu langkah-langkah kita, mengadakan workshop. kita akan memberikan ini adalah identitas kita. Mm-hmm. Kalau kita tidak pelihara, tentunya hal ini akan menjadi musnah. Karena selain Sandima, tempat kita ini ada beberapa kesenian yang sudah hilang.
3: Iya.
4: Nah, tuh.
3: Mm-hmm. Terus sebenarnya Pak, kalau ini anak-anak muda kan biasanya pakainya akhirnya sosmed gitu ya Pak, yeah, ya. Nah, Sandima ini apakah sudah juga bertransformasi menggunakan sosial media?
4: Iya.
3: Sudah. Jadi kalau misalnya kita pengen misalnya join nih sama Sandima, itu kita bisa lewat mana Pak?
4: Buka aja Sandima.
3: Ada Pak.
4: Ada ya? Di YouTube media. Ada.
3: Okay.
4: Di beberapa media ada.
3: Mm-hmm.
4: Bahkan di apa? Di Facebook saya aja saya bercerita tentang Sandima.
3: Sandima ya.
4: Ada beberapa rekaman juga dari kawan-kawan RRI kemarin, mm-hmm, ke rumah, mm-hmm, nanya tentang Sandima, kita jelaskan di sana.
3: Oke. Okay. Nah, jadi menurut Bapak transformasi digital ini tidak menghalangi Sandima untuk tetap bertahan ya?
4: Justru dengan adanya media, mm-hmm, ya digital saat ini, di situ kesempatan kita ikut serta dalam pelestarian seni tradisi.
3: Mm-mm.
4: Itu.
3: Tapi Pak, sebenarnya anak-anak muda sudah seberapa banyak sih yang melek sama Sandima ini menurut Bapak?
4: Memang sulit ya.
3: Okay.
4: Kita menarikkan perhatian mereka dari satu sisi yang fokus kemudian lari ke seni tradisi itu sulit sekali.
3: Mm-mm.
4: Tapi juga kalau menurut saya kita melihat dari segi bagaimana Sandima itu merupakan salah satu pembentukan karakter pribadi generasi ya, karena dari belajar Sandima mereka tahu baik dan buruk, jahat, kasih sayang, kemudian ini baik dan itu buruk dari beberapa naskah yang kita ambil ceritanya. Nah dari sana juga Sandima menawarkan bahwa di Sandima itu tidak hanya melulu bicara masalah masa lalu ya, tapi juga masa depan juga bisa bicara di Sandima itu. Nah, jadi kita berharapkan bahwa bagaimana kita bisa memberikan sesuatu yang sehingga generasi Gen Z saat ini senang dengan Sandima. Nah, terutama dengan mengajak mereka main bersama, karena kita melihat setiap generasi itu mempunyai keahlian masing-masing. Ya, ada yang senang musik, ya silahkan main musik. Okay. Ada yang senang baca puisi, silahkan. Ya, Anda berpantun, bersair. Karena apa? Sandima ini adalah suatu seni yang universal. Di sana ada musik, di sana ada naskah, di sana ada sastra, di sana ada seni rupa, ya. Di sana ada apa namanya? Musik-musik tradisi yang unik.
3: Baik. Siap.
1: Oke, baik. Mungkin karena ini sudah pukul 13.31 waktu Indonesia Barat, mohon maaf ini Pak Elansyah, mungkin kita jeda sebentar gitu ya.
4: Ya, oke.
1: Okay. Oke, okay, Deman. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Dan untuk para pendengar, boleh banget buat bergabung ya di Jakarta untuk nomor WhatsApp-nya di 0812-1124928. Untuk line studionya ada di 0213504510. Untuk di Samarinda sendiri, Bu Anita, berapa?
3: Siap, Bu Sunoel, kalau di Samarinda bisa di telepon 0541-7272-656. Di WhatsApp juga bisa di 0811-5819-984.
1: Baik, terima kasih Bu Anita. Dan sebentar lagi kita akan kembali bergabung dan kembali menggali lagi mengenai Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara. Kita kembali membahas mengenai Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Halo, Bu Nita, masih terhubung ya?
2: Iya, masih Bu Senwa.
1: Oke, siap. Kita panggil kembali untuk pendengar kita untuk bergabung ya di Jakarta 0812-1124928 atau di WhatsApp di line telepon maksud kami di 0213504510. Mungkin boleh disebutkan juga di Samarinda?
2: Di telepon di Samarinda 0541-7272-656 atau di WhatsApp 0811-5819984.
1: Baik, oke. Di Samarinda apakah sudah ada yang bergabung?
2: Sudah ada ini Bu Senoel, boleh disapa dulu ya?
1: Boleh, silahkan.
2: Oke, halo, salam budaya.
3: Halo, Assalamualaikum Mbak Nita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Farida ya?
3: Iya.
2: Salam SBN. Gimana nih? Gimana kabarnya Mbak Farida, sehat?
3: Alhamdulillah kabarnya sehat, baik Mbak Nita.
2: Alhamdulillah. Mau nanya apa nih ke narasumber kita, ada Pak Elansyah?
3: Oh, Pak Elansyah. Assalamualaikum Pak Elansyah.
4: Waalaikumsalam.
3: Salam dari Ibu Farida dari Palu.
4: Waduh, jauhnya Palu.
3: Iya.
4: Alhamdulillah.
3: Nanti kalau ke Samarinda Bu Farida boleh ya, mau jalan-jalan ke situ, mau lihat ini ya, apa tadi Sandima.
4: Iya, boleh-boleh.
3: Iya. Ini Pak pertanyaannya, ini tadi kan paparannya sudah ya, alhamdulillah ya, sudah lengkap ya. Yang Ibu Farida tanyakan itu, apa ada perbedaan Sandima ini, Sandima yang sekarang dengan yang sebelumnya? Dan yang kedua itu, pernahkah Sandima ini mengalami pasang surutnya atau suka dukanya? Saya dari Ibu Farida, salam sehat. Oh, yang di Jakarta, Bang Noel ya?
2: Iya, Bang Noel.
1: Iya, halo Ibu Farida. Siang Ibu.
3: Iya. Iya, oke, di Samarinda ada Mbak Nita sama Pak Erlangsa.
2: Iya.
3: Terima kasih, salam sehat, salam sejahtera. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, di Jakarta ada kah Bu Senoel?
1: Di Jakarta masih belum ada ini. Mungkin boleh langsung dijawab dulu pertanyaan dari Ibu Farida tadi, silahkan.
2: Baik, siap, silahkan.
4: Ya, terima kasih Bu Farida sudah bergabung di Pro4 RRI Samarinda. Salam kenal Bu dari Samarinda. Seperti pertanyaan Ibu tadi, apakah mengalami pasang surut? Ya, itu pasti Bu. Namanya seni tradisi, apalagi kita masih sampai saat ini masih berjuang untuk bisa menghidupkan terus seni tradisi ini, karena bagaimanapun juga inilah salah satu identitas atau kekayaan Nusantara yang harus kita pertahankan. Memang dalam mempertahankan seni tradisi ini, ya kita memang harus berjuang, ya, berkorban, kemudian dan harus tulus dan ikhlas. Ya, kadang-kadang di lapangan itu ada orang yang tidak mengerti seni, ada orang yang mengerti seni, ada orang yang bisa menghargai seni, ada juga orang yang tidak sama sekali mengerti tentang kesenian. Saat-saat mereka perlu, mereka panggil kita, ya, kemudian dengan insentif seadanya. Tapi kita harus ikhlas itu. Orang memakai kita juga kita bersyukur, artinya ada respon. Karena walau bagaimanapun juga seni tidak akan hidup tanpa dukungan daripada masyarakat di sekitarnya. Dan tentunya ya suka dukanya banyak sekali. Kalau saya paparkan mungkin satu minggu tidak selesai di pertemuan kita pada hari ini Bu Farida. Demikian Bu.
2: Siap. Satu lagi itu Pak, ada dua pertanyaan tadi ya Bapak ya. Yang satunya tadi, apa ada perbedaan antara Sandima yang sekarang sama yang dulu?
4: Jelas, saya katakan kenapa Sandima itu bisa bertahan sampai sekarang. Karena apa? Berbeda, memang berbeda dengan situasi dan kondisi. Karena walau bagaimanapun juga, seni yang bisa berhidup dan bertahan adalah seni yang bisa mengikuti situasi dan kondisi masyarakat saat ini. sehingga dia bisa bertahan. Kalau dia tidak bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kekinian, maka siap-siaplah seni itu akan ditinggalkan oleh penontonnya atau masyarakatnya.
2: Baik, siap. Bu Sunoel, ada yang bergabung di Jakarta?
1: Di Jakarta kebetulan belum ada ini yang bergabung. Mungkin di Samarinda juga belum ada nih.
2: Belum ada juga nih Bu Sunoel.
1: Oke, mumpung belum ada nih, dari tadi penasaran juga nih, saya mau bertanya sama Pak Elansyah. Menyambung mungkin penjelasan dari Pak Elansyah tadi ya, memang yang namanya kesenian, apalagi teater tradisional gitu ya, yang ada di Indonesia, kalau nggak bisa menyesuaikan sama perkembangan zaman itu emang agak susah dan pasti lama-lama akan tertinggal gitu. Nah, apakah dari Sandi Mas sendiri dengan penyesuaian yang udah makin kesini, mungkin banyak penyesuaian, fleksibel dan sebagainya, apakah masih tetap ada pakem-pakem yang harus dibawa, atau mungkin seperti lenong gitu ya yang ada di Betawi, contohnya kan mereka memang lebih banyak membawa tentang bercandaan, tentang lawakan, pantun dan sebagainya. Tapi apakah dari Sandi Mak sendiri punya pakem-pakem yang wajib untuk tetap ada di tiap teater yang ditampilkan gitu Pak Elansyah?
4: Ya, terima kasih Mas Duen dan pemirsa Nusantara. Walau bagaimanapun juga, seni tradisi itu ada yang tidak boleh dirubah, yaitu pakem. Tapi dalam rangka menyesuaikan dengan situasi kekinian, agar dia tidak tertinggal atau ditinggalkan oleh masyarakatnya, tentunya kita harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kekinian. Memang ada beberapa pakem yang tidak boleh ditinggal, tapi situasi dan kondisi juga kita harus menyesuaikan dengan keadaan kekinian pada saat ini. Makanya kalau salah satu pakem yang tidak bisa ditinggal, sebenarnya Sandi Mak ini hampir sama dengan lenong yang ada di Jakarta. Ya, di sana namanya seni tradisi itu pasti ada unsur tari di dalamnya, ada unsur musik yang mengiringi di setiap langkahnya, keluar masuknya dan sebagainya. Itu adalah salah satu pakem. Kemudian tentunya pakem ini akan terus dipelihara, ya. Jangan sampai nanti kehilangan identitas dengan karena ingin menyesuaikan diri dengan kekinian lalu mengubah identitas. Kita tidak mengubah identitas, misalnya seperti ada Bartarasul sebagai pembuka, tapi isi tarsulnya akan kita akan kita sesuaikan dengan masyarakat kekinian, baik itu bahasanya, namun pakem tarsulnya masih tetap ada. Kemudian sama dengan musiknya, musik itu sampai saat ini musik Sandi Mak itu berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi. Tahun 50 beda jauh, tahun 70 juga beda, dan sampai saat ini masih banyak perbedaan. Tapi ada pakem-pakem lagu yang tidak kita tinggalkan, misalnya seperti lagu Nasib, contohnya seperti ini: Ya Ilahi Tuhan kami, tidak disangka, tidak disangka begini jadinya. Nah, ini biasanya lagu ini dinyanyikan oleh putri dan permaisuri. Kemudian ada yang namanya lagu Terima Kasih. Nah, lagu ini dinyanyikan oleh tokoh yang namanya Sultan. Terima kasih, terima kasih.

0: mesra, kasihmu mesra ke dalam badan. Nah, ini adalah salah satu dari pakem-pakem yang ada di lagu Sandima. Kemudian musiknya sama juga seperti itu. Nah, tapi cerita boleh kekinian dengan situasi dan kondisi saat ini. Contohnya kalau dulu Sandima itu dimainkan satu malam suntuk. Dulu pakemnya memang seperti itu. Kalau ada orang hajatan kawinan, orang sunatan, dulu Sandima itu sama dengan wayang kulit. Nah, mereka main semalam suntuk gitu ya. Okay. Nah, dengan situasi dan kondisi tuntutan teknologi sekarang, misalnya kayak di RRI ya, TVRI, itu paling banter kita palingan 1 jam 60 menit. Nah, tentu ini sudah merubah jam tayang daripada Sandima itu, tapi tidak merubah pakem. Kalau dulu kita misalnya menyanyikan lagunya itu sampai 12 lagu, mungkin dengan adanya pakem ini cukup 2 lagu saja. Karena nanti kalau kita gunakan semua pakem lagu-lagunya, waktunya akan habis hanya untuk menyanyi saja, tidak ada ceritanya begitu. Dan kemudian yang kedua, ada pengenalan tokoh-tokoh salah satu pakem, misalnya panglima perang, memperkenalkan dirinya siapa, pangkatnya bagaimana, kedudukannya apa, jabatannya ada itu. Setiap tokoh yang main, misalnya Pamanda Hadam, Panglima Perang, Permaisuri, Sultan, Pamanda Wasir, dan sebagainya, dia akan memperkenalkan. Kalau semua tokoh memperkenalkan karakter tokohnya, maka waktu itu akan habis 1 jam hanya memperkenalkan tokoh. Oleh sebab itu, nanti yang perkenalan mungkin beberapa tokoh saja, lagunya beberapa saja, sehingga waktu yang 1 jam itu cukup. Karena tuntutan teknologi sekarang nggak perlu panjang-panjang gitu. Nah, tapi kita tetap bisa memainkan yang semalam suntuk, monggo kalau ada hajatan seperti itu. Saya kira itu, terima kasih.
1: Terima kasih banyak Pak Elansyah ya. Oke deh, terima kasih untuk jawabannya. Dan mungkin di Samarinda apakah sudah ada yang bergabung lagi, Bu Nita?
2: Satu orang di WhatsApp, boleh saya bacakan ya?
1: Boleh, silakan.
2: Oke, salam budaya semuanya yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara RRI Samarinda dan RRI Jakarta. Ya, ini ada saya Haris dari Kota Jogja. Mohon izin bertanya mengenai tema obrolan hari ini. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana saran penggunaan bahasa Banjar halus dan Kutai halus dalam Sandima? Dan bagaimana saran pelaksanaan Sandima pada tanggal khusus seperti misalnya bulan suci Ramadan? Demikian. Boleh langsung dijawab, Pak.
0: Iya, yang dipertanyakan bahasa halus.
2: Bahasanya.
0: Mbak, di Sandima itu memang kita menggunakan beberapa ciri khas, bukan bahasa halus ya.
2: Okay.
0: Kalau di Jogja mungkin ada bahasa halus, tapi kalau di tempat kita ini tidak ada bahasa halus dan bahasa kasar kan gitu. Jadi segala sesuatunya cuma ada pakem, pakem halus, misalnya ampun beribu ampun paduka sultan, di bawah kaus paduka sultan yang mulia, hamba menghambakan diri hamba kehadirat baginda sultan yang mulia. Ada bahasa di bawah kaus. Mungkin orang bertanya, kenapa di bawah kaus? Karena ketika raja duduk di singgasana dan kita rakyat jelata atau panglima perang atau yang lainnya akan tunduk di bawah kaus, kaus kaki maksudnya. Kaus di bawah artinya di bawah kekuasaan yang mulia, kalau disimbolkan dalam bahasa simbol ya gitu, saking hormatnya kepada seorang sultan. Jadi di sini tidak ada bahasa halus. Memang kalau di Jawa beberapa kesenian ketoprak misalnya dan ada bahasa halus ya. Kalau di sini tidak ada bahasa halus, tapi pakem yang ada, pakem untuk menghadap dan sebagainya.
2: Oke. Nah, tadi yang satunya juga, gimana saran pelaksanaan Sandima pada tanggal-tanggal khusus? Itu adakah atau sama aja nih semuanya tentang Sandima itu?
0: Gimana?
2: Apakah ada saran pelaksanaan Sandima pada tanggal-tanggal khusus kayak misalnya bulan suci Ramadan atau memang sesuai tema aja ya, Pak ya?
0: Iya, kita terus mengalir sesuai pesanan.
1: Sesuai pesanan.
0: Oke. Sekarang yang musan misalnya kayak kita sering dipesan oleh Kesbangpol, Kesbudikan gitu kan dalam rangka 17 Agustus ya, kita menyesuaikan gitu. Itu aja, enggak ada tema-tema khusus, enggak ada.
2: Ada ya.
0: Sesuai pesanan pokoknya.
1: Sesuai pesanan. Oke deh, baik. Bu Anita, di Jakarta ini ada juga WhatsApp yang udah masuk nih. Kita bacain terlebih dahulu ya. Ada dari Kakak Linda Idris di Ternate. Suara Budaya Nusantara, titik pertanyaan nih Bang Noel untuk Pak Elansyah. Apa karakteristik dan perkembangan Sandima itu sendiri? Apakah anak muda sekarang di sana itu sangat menyukai tradisi Sandima? Salam sehat dari Ternate. Begitu Pak Elansyah.
0: Ya, terima kasih. Dari Pak siapa? Pak Ternate?
1: Kak Linda Idris.
0: Kak Linda Idris, salam kenal. Kak Linda dari Samarinda. Ya, memang sebenarnya tidak ada kekhususan sih. Karena sulit sekali kita melihat orang-orang yang memang dengan situasi dan kondisi kekinian, dengan media yang sudah maju pesat, yang mempengaruhi generasi kita juga, kita harus pesat juga pengetahuan kita tentang bagaimana mendekati generasi-generasi muda. Artinya kita jemput bola kadang-kadang ya, dengan situasi dan kondisi. Misalnya saya sudah pengalaman mengadakan workshop yang diminta beberapa instansi seperti Dinas Pendidikan Kebudayaan mengadakan workshop. Misalnya 50 orang, yang bisa bertahan tuh palingan 2 orang dari yang 50 itu yang benar-benar mau berkesenian.
1: Oke.
0: Jadi ya kita harus berjuang semaksimal mungkin.
1: Iya, iya.
0: Ya. Bayangkan dari 50 orang hanya 2 orang yang nyangkut. Atau 5 orang gitu. Tapi kadang-kadang ya ada yang senang musik. Kamu senang apa? Musik. Coba kamu bisa enggak main gambus? Enggak bisa. Belajar main gambus. Karena kalau sudah punya dasar misalnya musik, dia bisa main gitar, pindah ke gambus itu lebih mudah. Dengan sedikit kita memberikan arahan, dia sudah bisa memainkan itu. Nah, mereka yang senang musik mendapatkan sesuatu yang baru tentu itu tantangan bagi anak generasi. Jadi generasi sekarang kita itu perlu kita tantang sehingga nyali mereka itu apa namanya ikut tertantang untuk mempelajari yang tradisi-tradisi itu.
1: Oke, baik sih. Itu dia Kakak Linda Idris ya yang di Ternate, semoga menjawab tadi penjelasan dari Pak Elansyah. Baik, Bu Nita, ini mungkin kita angkat satu telepon dulu yang ada di Jakarta ya sebelum kita tutup. Oke deh, baik. Oh, sudah ditutup ternyata.
2: Tadi juga di Samarinda kering-kering aja nih, nggak jadi
1: dia. Oh, nggak jadi juga dia. Ya udah deh, karena ini waktunya juga udah sedikit mepet nih kita di Jakarta. Ini udah pukul 13.52 waktu Indonesia Barat. Langsung aja dari Pak Elansyah untuk closing statement mengenai tema di siang hari ini, sekaligus mungkin harapan kedepannya untuk mengenal yang Sandima ini kedepannya seperti apa harapannya, begitu Pak Elansyah.
0: Ya, terima kasih Bu Mueng. Memang harapan kita memang bukan tanggung jawab kita lagi, sudah ini merupakan tanggung jawab semuanya ya, tanpa peran serta daripada orang tua ya. Kita tidak ingin generasi kita ini tercabut dari akar budayanya, itu yang penting, dan jadilah mereka generasi-generasi yang tidak berbudaya. Tentu naif sekali kalau generasi kita tidak mempunyai identitas dan tercabut dari akar budayanya, karena budaya mengajarkan kepada kita tentang adat istiadat, sopan santun, hormat kepada orang tua. Nah, inilah yang perlu kita tetap lestarikan. Oleh sebab itu saya berharap semua lembaga, instansi, pemerintah, masyarakat, ayo mari sama-sama kita lestarikan ini, karena ini identitas kita yang harus sama-sama harus kita rawat dan kita jaga. Sekira itu.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Elansyah untuk waktunya di siang hari ini. Tentunya kita semua juga berharap ya, gak cuma untuk tradisi yang mungkin ada di satu daerah aja, tapi semua tradisi yang ada di Indonesia, semoga semuanya bisa lestari. Anak-anak muda, terutama Gen Z, Gen Alpha, dan semuanya yang akan melanjutkan ini bisa lebih tertarik lagi akan kesenian daerah gitu ya. Oke deh, sukses selalu untuk Pak Elansyah, dan juga terima kasih banyak untuk Bu Anita. Semoga kita di diberi kesehatan selalu dan semoga di Kalimantan bisa semakin membaik lagi kondisinya.
2: Amin. Terima kasih deh. Kembali juga ya Bu Sunoel atas waktunya hari ini dan juga seluruh pendengar yang sudah bergabung dan sudah monitor ya dari kita mulai tadi pukul 14 waktu Indonesia Tengah di Samarinda.
1: Oke deh, siap kalau gitu. Sekali lagi terima kasih buat Bu Anita dan juga Pak Elans ya. Sukses selalu dan sehat selalu untuk kita semua. Oke deh. Iya, baik Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara, itu dia tadi sajian dan juga acara Suara Budaya Nusantara edisi Senin 5 Oktober 2026 dengan tema Mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Kalau gitu saya Yeskiel Noel pamit undur diri, sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
4: Terima kasih Kula Pahari masih tetap bersama kami dalam program Suara Budaya Nusantara bersama RRI Jakarta dan RRI Samarinda. Kali ini saya kembalikan lagi di RRI Palangkaraya.

Beberapa hari, Gubernur Kalimantan Tengah Kalteng Agustiar Sabran menemui langsung para warga yang berada di tenda aspirasi 79 di wilayah Bangkal, Kecamatan Serurai Raya, Kabupaten Seruyan. Gubernur memastikan mengawal perjuangan masyarakat setempat untuk mendapatkan hak mereka yang harus dipenuhi pihak perusahaan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Oleh karenanya, Gubernur pun menegaskan baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten bersama-sama Bupati Seruyan Ahmad Selo Sela Norwanda menindaklanjuti permasalahan tersebut. Sementara itu, Bupati Seruyan menjelaskan permasalahan masyarakat dengan pihak perusahaan perkebunan ini telah pihaknya bawa hingga ke pemerintah pusat. Kelapa Hari, itulah tadi berita Mahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu di berita Mahalau pukul 15 waktu Indonesia Barat selanjutnya.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: selamat siang Kelapa Hari. Saya Gloria yang hari ini akan menemani Kelapa Hari untuk ngobrol santai tentang segmen kita itu di obrolan budaya. Kelapa Hari, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan tetap semangat menjalani aktivitasnya ya Kelapa Hari. Senang sekali bisa kembali menemani Kelapa Hari dalam obrolan budaya. Hari ini kita akan membahas itu bagaimana cara masyarakat Dayak hidup bermasyarakat. Nah, Kelapa Hari, kalau dengar kata masyarakat Dayak, mungkin yang langsung terlintas di pikiran kita adalah adat, tradisi rumah betang atau kesenian. Nah, tapi sebelum itu Kelapa Hari, supaya obrolan kita hari ini makin seru, saya sudah mengundang dua narasumber yang akan berbagi cerita bersama kita. Halo kakak-kakak, boleh sapa-sapa dulu Kelapa Harinya, perkenalan juga bisa.
1: Halo Kelapa Hari.
0: Halo.
1: Halo Kelapa Hari.
0: Halo, apa kabar? Untuk di sini kita ditemani untuk Kak Nurul dan juga Kak Fatma.
1: Iya, betul sekali. Betul.
0: Oke, terima kasih Kak Nurul dan Kak Fatma sudah meluangkan waktu untuk ngobrol bersama kita di obrolan budaya siang hari ini. Iya, Kelapa Hari. Nah, berbicara tentang tema kita hari ini, yaitu bagaimana cara masyarakat Dayak hidup bermasyarakat. Kita mulai dari yang sederhana dulu nih, dari yang ringan-ringan dulu. Kalau ngomongin kehidupan masyarakat Dayak sehari-hari, sebenarnya seperti apa sih suasana hidup bermasyarakat itu kalau menurut Kak Fatma dan Kak Nurul?
2: Kayaknya kita kenalan dulu deh Kak.
0: Boleh.
1: Oke, halo Kelapa Hari, aku Nurul dan hari ini aku jadi co-host dulu ya. Oke, Kak Fatma.
3: Halo Kelapa Hari, salam kenal, saya Fatmawati.
0: Oke, terima kasih Kak Nurul dan Kak Fatma. Tadi lupa ya perkenalan ya.
1: Iya Kak, karena kadang tuh kan siapa tahu ya ada pendengar baru nih yang kayak baru mulai dengar radio dan langsung kayak masuk di segmen kita hari ini, obrolan budaya. Jadi siapa tahu dia nggak kenal nih sama kita yang obrolan di hari sebelumnya gitu. Oke, siapa dulu nih yang mau jawab pertanyaan?
2: Boleh,
1: Kak
2: Gloria. Nurul dulu.
1: Aku dulu. Oke, kalau kita bicara tentang kehidupan masyarakat Dayak ya, Kak Gloria, kayak menurut aku paling menarik tuh adalah rasa kebersamaannya. Karena di masyarakat Dayak ini tuh kita nggak hidup sendiri, nggak hidup di keluarga kita sendiri, tapi kita juga hidup berdampingan bersama orang sekitar. Jadi bagaimana hubungan kita tuh saling terjalin dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Misalnya ya, kayak yang kita lihat ya di masyarakat Dayak tuh, setahu aku nih, karena aku juga orang Dayak gitu ya, misalnya nih orang sebelah kita atau tetangga kita itu punya acara, gak mungkin kan kita sebagai tetangga tuh kayak gak ngebantuin, gak peduli sama sekali gitu, gak mungkin kan. Jadi pasti kita tuh adalah rasa kepedulian kita, rasa saling memiliki satu sama lain gitu sih.
0: Iya, kalau menurut Kak Fatma lagi?
2: Kalau menurut saya dalam kehidupan bermasyarakat suku Dayak itu pastinya mereka didasarkan pada filosofi ya, yaitu belum bahadat, hidup beradat,
1: handep hapakat ya Kak ya.
2: Menjunjung tinggi keharmonisan antara manusia, alam dan leluhurnya. Karena kan masyarakat suku Dayak itu kan tinggi akan toleransinya ya.
1: Iya, betul.
2: Yang pastinya setiap ada acara-acara, misalkan nih acara nikahan gitu kan, biasanya suku Dayak itu menggunakan baju-baju khas Dayaknya. Kemudian juga ada kayak mereka penyambutan pengantin dengan cara kayak ada cara lawang sekepeng.
1: Iya, lawang sekepeng. Betul.
2: Dengan tetap melestarikan budayanya serta sukunya dengan cara seperti itu sih.
1: Dan itu kan gak bisa ya Kak ya, kayak dilakukan oleh satu orang kan.
2: Iya, betul.
1: Pasti saling menolong nih satu sama lain gitu.
2: Dan juga diiringi dengan tarian-tarian Dayak pastinya lah kalau ada pernikahan seperti itu dengan menggunakan baju-baju Dayaknya.
1: Betul.
0: Oke. Kedengaran banget ya ternyata Kak Fatma dengan Kak Nurul ini kayaknya sering banget nih bermasyarakat ya dalam sehari-hari. Tapi sebelum itu aku punya pertanyaan kan buat Kak Nurul dengan Kak Fatma.
1: Apa tuh?
0: Kalian berdua sebenarnya asli orang Dayak atau enggak nih, atau orang mana, atau ada campuran dari suku Jawa atau dari suku lain? Kalau Kak Nurul?
1: Aku Dayak, tapi Aku kan Dayaknya di Seruyan ya. Kayaknya di Seruyan tuh memang kayak udah agak Melayu-Melayu gitu sih. Karena
2: bahasanya juga berbeda ya, kayak... Dayak Ngaju, Dayak Maanyan kan beda-beda ya.
1: Tapi beda bahasanya. Bahasa sama Dayak Ngaju tuh beda. Cuman kayak lebih agak mirip-mirip sih dengan Bakumpai. Tapi kami tuh kayak imbuhan-imbuhannya tuh beda gitu.
2: Tetap masih bisa dimengerti dan dipahami
1: tetap
2: bahasanya
1: bisa.
2: Karena 11-12 sih ya.
0: Kalau Kak Fatma sendiri Dayak mana nih?
2: Kalau aku memang asli orang Dayak Palangka yang pastinya ya. Kalau mama aku tuh keturunan dari nenek aku yang pastinya Dayak Sandung Tambun, Dayak Ngaju ya. Nah kalau untuk ayah aku tuh memang real orang Kasongan situ. Jadi kalau untuk campurannya nggak, maksudnya kayak campuran Dayaknya memang berbeda tapi bahasanya tetap sama.
1: Tetap campuran tetap, Kak.
2: Iya memang sih tetap campuran tapi Dayak ya. Maksudnya tidak ada campuran
1: betul,
2: antara
1: betul,
2: Jawa
1: betul.
2: Ataupun Batak.
1: Iya iya.
0: Semuanya nih orang Dayak Ngaju ya.
1: Iya. Kak Gloria sendiri
0: ya. Aku sama deh orang Dayak.
1: Oke. Okay. Kita sama-sama Dayak tapi kita beda.
0: Karena kan biasanya seperti yang kita tahu kalau orang Dayak ini kan dari berbagai wilayah ya. Dari wilayah-wilayah itu kadang logatnya ataupun cara berbahasanya itu ada kosakatanya juga yang berbeda.
1: Iya, betul. Beda.
0: Ada imbuhannya yang berbeda. Kalau
1: betul,
0: saya
1: betul.
0: Sendiri kebetulan tuh Dayak Ngaju yang jalur Kahayan lah kalau kata orang memang Dayak kayak itu.
1: Oke.
2: Dan biasanya kan Dayak juga ada yang namanya kayak acara tiwah.
1: Iya betul. Gitu. Tapi di kampung aku juga ada loh Kak. Tiwah, tahu kan?
2: Iya tahu. Dan cara kayak mereka itu kayak ada sesembahnya kayak binatang gitu ya.
1: Iya untuk... betul.
2: Nah itu. Adatnya juga berbeda-beda sih yang pastinya.
1: Kayaknya setiap tempat tuh punya tradisi dan apa yang dianut mereka tuh masing-masing gitu ya. Tapi tuh kayak tiwah tuh kayaknya se-Kalimantan tuh sama aja deh sebutannya mungkin. Cuman cara pelaksanaannya mungkin agak berbeda.
2: Iya, ya. Betul.
0: Kalau tiwah itu dia itu sebenarnya upacara adat untuk agama Hindu Kaharingan.
1: Iya, betul.
0: Yang khusus dari agama Dayak gitu.
2: Dan juga biasanya Kaharingan itu kan kalau misalkan ada anggota keluarganya meninggal gitu ya, kemudian dibakar terus sisa tulangnya gitu kan ditaruh di sandungnya itu.
1: Iya, betul.
2: Ya.
1: Rumah sandung.
2: Betul.
0: Oke, berarti memang Kak Fatma dengan Kanul orang Dayak ya.
1: Iya.
0: Nah, ngomong-ngomong kita bahas tiwah tadi ya. Itu kan salah satu enggak sih cara kita bermasyarakat dalam kehidupan masyarakat Dayak sehari-hari. Pernah gak sih kayak Kak Fatma atau Kak Nurul ikut kegiatan ataupun acara adat yang seperti itu? Contohnya nih, selain tiwah ataupun ada acara adat yang lainnya.
1: Oke, kayaknya aku dulu ya Kak ya.
2: Boleh.
1: Kalau aku ikut sendiri itu emang gak pernah ya. Karena aku dari kecil memang sudah beragama Islam. Dan tiwah ini kan untuk agama yang orang Dayak real agamanya dari Kaharingan gitu kan. Jadi memang tidak mengikuti. Tapi kayak aku tahu gitu loh, kayak kegiatan mereka tuh apa-apa aja aku tahu. Karena memang berdekatan juga dengan rumahku gitu.
0: Kalau Kak Fatma sendiri?
2: Aku juga sama sih ya, karena aku memang Islam dari lahir. Aku bilangnya Islam warisan bawaan dari orang tua yang pastinya ya. Aku tidak mengikuti juga proses mereka dalam tiwa, tapi aku ikut kayak waktu aku kecil dulu. Ya, aku ikut kayak nonton sih ya, nonton.
1: Iya betul, kalau nonton.
2: Iya, pas kecil sih ya, pas kecil nonton kayak bagaimana mereka kayak apa ya melaksanakan tiwanya, habis itu upacara-upacara adatnya seperti apa, seperti itu sih. Kurang lebihnya aku untuk apa namanya tahu lebih dalam tuh kurang tahu ya, cuman sepengetahuan aku pas waktu kecil seperti itu sih yang aku lihat secara langsung.
0: Berarti belum nggak pernah ya, karena itu memang upacara keagamaan.
1: Iya betul.
0: Tapi melihat secara langsung,
1: betul.
0: Mempelajari ya. Kalau dilihat-lihat biasanya acara tiwah itu selalu diadakan itu ramai banget dan kayak
1: betul.
0: Kalau lebih ramai itu pasti lebih seru dan didatangi oleh banyak orang juga,
1: betul.
0: Kan. Dan yang menyelenggarakannya pun ini keluarga besar, nggak yang sedikit orang. Pasti di sana mereka gotong royong nggak sih?
1: Iya, itu dia Kak. Yang seperti kita bahas di awal tadi kan, kalau masyarakat Dayak itu tuh memang hidupnya selalu bersama-sama gitu loh Kak. Misalnya kan tiwah nih kan bisa dibilang kayak duka ya, sebuah duka sebenarnya. Dan itu tuh sebagai bentuk kayak keluarga lain nih menghibur keluarga yang duka ini. Mereka datang nih meramaikan acara yang mereka adakan kayak tiwah gitu. Dan itu tuh yang selama aku kayak lihat ya, selama di kampung aku gitu, itu tuh yang datang bukan cuma dari desa aku aja, bahkan desa-desa tetangga itu tuh datang untuk ikut meramaikan, kayak menghibur keluarganya kayak gitu.
2: Bukan berarti mereka kayak bergembira ya, tapi itu salah satu untuk penghormatan terakhir keluarganya untuk yang sudah meninggal.
1: Penghormatan terakhir juga.
2: Mana itu kan upacara kematian dengan adat yang sangat sakral ya.
1: Betul-betul.
2: Dan terbesar dari suku Dayak Ngaju juga.
1: Dan itu kayaknya kalau di kampung aku kayaknya tiwah gak sehari deh. Gak selesai sehari kayaknya. Semingguan kayaknya ada mereka tuh kayak acara apa ya, pakai gonggongan gitu, ya kan? Tuh.
0: Kayak benar banget sih, tiwah itu memang acara yang memang terlihat sekali ya, dikerjakan secara bergotong royong, dibantu oleh banyak orang. Kehidupan bermasyarakatnya itu ada banget di acara tiwah itu.
1: Betul.
0: Walaupun itu acara duka, tapi kita kan kalau tadi itu tuh sebagai bentuk kita
2: penghormatan terakhir
0: dan keluarga yang sedang berduka. Nah, ngomong tentang gotong royong di tiwah tadi, kita pasti tahu nggak sih kalau gotong royong itu sudah ada nilainya atau sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau di masyarakat Dayak, kegiatan gotong royong yang masih sering dilakukan sampai sekarang itu biasanya seperti apa sih kalau di lingkungan Kanuru dengan Kang Fatman?
2: Pastinya balik lagi ya, menugal.
1: Iya, betul. Aku tadi kepikiran mau cerita itu juga.
2: Iya, bertani dengan kayak menugal ya. Mereka kan gotong royong sama tetangga.
1: Betul.
2: Kalau untuk mengerjakan sendiri kayaknya sangat tidak mungkin ya. Kalau misalkan mengejar waktunya, pastinya mereka gotong royong dengan cara upahnya bisa jadi dengan hasil taninya.
1: Atau enggak tadinya. Gantian nanti.
2: Atau enggak juga gantian.
1: Hari ini kamu ke kebunku, besok ke kebunmu gitu.
2: Betul.
0: Menugal ya. Menugal itu sering masih dilestarikan di kehidupan masyarakat Dayak ya.
1: Betul.
0: Kalau di dalam kehidupan sehari-hari itu kan contoh untuk masyarakat Dayak yang mungkin di pedesaan atau di kampung nih. Kalau yang kita yang untuk beberapa hari yang mungkin hidup di perkotaan, apa nih salah satu contoh kegiatan gotong royong masyarakat Dayak yang masih ada sampai sekarang menurut atau yang pernah diikuti sama Kak Fatma dengan Kak Nurul?
2: Yang pastinya kalau di keluarga aku mungkin kalau ada keluarga yang memang real Dayak mau nikah, pastinya itu gotong royong. Dengan cara sesuai dengan adat dan sukunya juga sih, sesuai dengan adat suku Dayaknya maksudnya gitu sih ya.
1: Sama sih, kayaknya kalau ada acara ya. Karena kalau ada acara nih kan kita gak bisa ya kayak kita ngerjakan semuanya sendiri, pasti tetap kita nih butuh bantuan orang lain. Karena kita juga pastinya hidup pasti bergantung kan dengan, bukannya maksudnya kita bergantung dengan orang lain, tapi kita kayak saling membutuhkan gitu loh Kak. Jadi kita tuh kayak apa ya, kalau misalnya kita ada acara besar, pasti kayak bagi peran kan, kayak acara nikah-nikahan gitu. Nanti ada yang kerja di depan, terus ada yang kerja di belakang, gitu kan.
2: Ada yang bagian masak, ada yang bagian cuci piring.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Dan itu tuh kayak timbal baliknya itu tuh kayak pas orang lain lagi ngadain hajatan, kita yang ikut bantuin mereka kayak gantian gitu loh Kak.
0: Kalau bahasa Dayaknya itu tuh ada adat Dayak yang dalam adat Dayak itu namanya andep.
1: Iya, betul.
0: Kita bantu di acara pernikahan Kak Nurul nih. Nanti di acara Kak Nurul bakal ngandep ke acara nikahan Kak Fatma.
1: Iya, betul.
0: Itu namanya andep Kelapa Hari. Mungkin Kelapa Hari banyak nih yang sudah juga melestarikan adat budaya andep itu ya Kelapa Hari.
1: Itu salah satunya gitu ya Kak ya.
2: Juga suku Dayak ini tidak jauh juga dari dia pasti tetap ada berburu.
1: Betul.
2: Pasti berburunya juga di hutan ya, mencari kayak hewan yang maksudnya bisa dikonsumsi oleh mereka, ataupun kayak sayur-sayur dari alam, pakis atau kalakai lah, ujau kata orang gitu ya.
1: Berburu di sungai juga Kak.
2: Iya betul, berburu di sungai juga bisa kayak berburu ikan.
1: Menjala. Kalau tempat Kak Gloria apa bahasanya?
0: Kalau di tempat kami itu kalau berburu ikan ya di sungai itu ada merengge.
1: Nah, melunta itu di tempat aku menjala namanya.
0: Oh, ternyata kalau di bahasa Dayak Ngaju mungkin orang kahayan itu sebutannya melunta.
1: Iya. Oke.
0: Sebenarnya juga banyak lagi sih selain melunta, ada apa itu kayak pancingan gitu dibikin di botol, terus dia dilempar aja gitu di sungai.
2: Aku tahu.
0: Aku lupa.
2: Aku juga lupa lagi, tapi aku tahu.
0: Ya, tahu kan, pasti mungkin beberapa hari pernah melakukan itu atau melihat ya orang.
2: Betul betul. Dulu. Terus kayak bahanyut gitu kan. Oh,
0: betul.
2: Nah. Betul.
0: Seru-seru banget sih. Ternyata banyak ya adat istiadat masyarakat Dayak itu yang masih kita lestarikan sampai sekarang. Itu salah satunya tadi tiwah, misalkan salah satu adat ketika berburu, menunggal,
2: handep.
0: Iya, handep, benar banget. Yaitu kelapa hari, bagaimana cara masyarakat Dayak itu hidup bermasyarakat. Nah, mungkin untuk penutup nih ya, apa kira-kira pesan atau pesan sederhana nih dari Kak Nurul dan Kak Fatma kepada Kelapa Hari untuk tetap menjaga budaya kita dalam bermasyarakat, khususnya untuk masyarakat Dayak.
2: Kayaknya ke Fatma dulu deh. Yang pastinya kita sebagai masyarakat dan real orang Dayak tetap lestarikan lingkungan kita, tetap jaga alam kita, tetap gunakan bahasa Dayak kita supaya bakal berlangsung untuk generasi-generasi selanjutnya, supaya generasi selanjutnya itu tahu loh bahwa bahasa Dayak ini seperti ini, bahwa Dayak itu tidak hanya satu, tapi Dayak itu macam-macam, bahasanya macam-macam, suku dan Dayaknya dan istiadatnya juga berbeda-beda.
1: Itu. Betul. Oke. Sekarang aku ya. Jadi kalau kita tadi ngobrolin tentang gotong royong ya, Kak ya. Dan gotong royong ini dalam kehidupan masyarakat tuh kayak ada kan orang tua, terus ada orang muda. Orang tua tuh untuk kita hormati gitu kan. Karena dari orang tua tuh pengalaman hidupnya lebih banyak kan dari kita. Itu juga tempat kita belajar. Tapi bukan berarti kita yang kayak udah agak tua nih gitu merendahkan yang kecil gitu. Justru adanya kita itu untuk memberi pelajaran untuk anak-anak kecil agar keberlanjutan budaya itu tuh masih sampai generasi berikut-berikutnya. Dan juga pesan juga ya untuk Kelapa Hari di rumah untuk menjaga alam, baik itu hutan ataupun sungai gitu ya. Karena kita tuh hidup saling membutuhkan. Kita nggak bisa hidup sendiri gitu. Kita saling bergantung satu sama lain gitu.
0: Oke, ternyata ya kehidupan, karena kehidupan masyarakat Dayak itu dia sangat bergantung atau berkesinambungan dengan alam.
2: Betul, pasti. Karena sangat membutuhkan hasil alam.
0: Menarik sekali ya pembahasan kita tadi, sudah membahasnya nilai-nilai seperti apa, contoh-contoh kegiatan kehidupan bermasyarakat Dayak dalam kehidupan sehari-hari.
2: Betul.
0: Nggak terasa ya, sudah hampir 20 menit kita ngobrol bareng tentang kehidupan bermasyarakat suku Dayak ini. Mungkin itu tadi dia pesan-pesan penutup dari Kak Fatma dan juga Kak Nurul. Terima kasih untuk kakak berdua yang sudah ngobrol santai bersama Kelapa Hari.
2: Sama-sama.
0: Oke, Kelapa Hari, mungkin itu tadi pembahasan kami pada hari ini. Saya Melinda Gloria mewakili Kelapa Hari mengucapkan terima kasih. Saya Gloria pamit undur diri dari obrolan budaya. Sampai ketemu di obrolan budaya berikutnya. Salam budaya, salam kebersamaan. Nah, tetap bersama kami ya Kelapa Hari di Pro 4 Palangkaraya. Selanjutnya untuk menemani Kelapa Hari, kita akan mendengarkan lagu Nan Sarunai Hurap dari Nando. Selamat mendengarkan.
4: Selamat kembali 22.

tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.

0: Jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
1: Betul, nak. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang hutan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
0: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
1: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
2: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
0: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
1: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
2: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur. Serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
0: Kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuka,
0: kau hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: kabar Kutak Ika. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Uy, Ma. Pun hayal sinde ilah. Ikau mah ining radio jikau na.
2: Eh, aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ika.
1: Kai au.
2: Ewe tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ika jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara yeah. RRI tuna abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na narayau aran portal tena endau nanyai
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Baik, Kulapa Hari, berjumpa lagi dengan saya Fatmawati di Berita Mahalau kita pada hari ini. Kali ini, Kepala Kantor Wilayah Direktoral Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Tengah, Hensah, memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Unit Pelaksanaan Teknis UPT Pemasyarakatan melalui peninjauan langsung di UPT yang ada di Kota Palangkaraya. Peninjauan dilakukan di Rutan Kelas 2A Palangkaraya dan Lapas Perempuan Kelas 2A Palangkaraya dengan melihat langsung kondisi lingkungan, pelaksanaan pelayanan, keamanan, serta program pembinaan warga binaan. Hensah juga mengecek sejumlah blok dan kamar hunian untuk memastikan kondisi lingkungan tetap tertib serta pengelolaannya sesuai dengan ketentuan pemasyarakatan yang berlaku. Selain mengecek kondisi hunian, Hensah melihat sejumlah area yang digunakan untuk kegiatan pembinaan warga binaan. Ia ingin memastikan fasilitas yang tersedia benar-benar mendukung pelaksanaan program pembinaan. Dia juga berdialog dengan warga binaan untuk mengetahui secara langsung kondisi pelayanan dan pembinaan yang mereka terima selama menjalani masa pidana di dalam UPT Pemasyarakatan. Menurut Hensah, pengawasan tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan, tetapi juga mencakup pemenuhan standar pelayanan serta pelaksanaan pembinaan yang terarah bagi warga binaan. Ia meminta jajaran UPT terus menjaga kondisi hunian, meningkatkan kedisiplinan dalam menjalankan tugas, serta memastikan seluruh program pembinaan dilaksanakan secara optimal dan sesuai aturan. Demikian berita Mahalau yang dapat kami sampaikan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa berita Mahalau selanjutnya pada pukul 16.

Kanyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Ya, Kula Pahari, perkenalkan saya Mina Gloria yang akan menemani Kula Pahari untuk selama dari pukul 15 waktu Indonesia Barat sampai 20 waktu Indonesia Barat di program Penyak Hinja Simpe Badengkoy, Musik dan Informasi, Kumandang Ajan Maghrib, Pesona Budaya Borneo, Pesona Karungut, dan Info Cuaca. Bersama saya Melina Gloria, dan nanti juga akan ditemani oleh rekan saya Widi dan juga Fatma. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Palangkaraya, Suara Budaya Nusantara. Badengkoy.

0: Udah siap dengerin playlist dangdut kita belum? Karena di Badengkoy, dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat bestie, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskeun, langsung aja request
1: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
0: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
2: di Instagram @rri_pro4palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
0: Karena siap sore, waktunya kamu Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya. Badengkoy.

0: Iya, Gula Pahari, selamat sore untuk Gula Pahari semuanya. Bertemu lagi dengan saya Gloria yang akan menemani Gula Pahari hari ini di program kita Badengkoy. Iya, hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh teman saya Fatma yang akan menemani Gula Pahari semua Badengkoy untuk request lagu dan dengarkan lagu bareng Gula Pahari semuanya. Oke, untuk Gula Pahari semua yang mau request lagu, Gula Pahari bisa telepon di nomor kami di 0536 3235 969 dan di nomor WA kami 0811 5201233. Oke, kita sambut dulu, ini ada satu penelpon kita. Badengkoy.
1: Halo Badengkoy, musik pro dangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Oke. Dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Bundawan Usu dari Sambas, Kalimantan Barat.
0: Oke, halo Bundawan Usu. Hari ini mau request lagu apa di program Badengkoy?
1: Iya, dari Rita Sugiarto.
0: Rita Sugiarto.
1: Mahar.
0: Rita Sugiarto.
1: Ya, judulnya Mahar.
0: Mahar. Oke, nanti kita cariin.
1: Oke. Dengan Mbak siapa ini?
0: Halo, dengan saya Gloria dan ada satu teman saya yaitu Fatma. Boleh disapa dulu Kak Fatma?
2: Halo.
1: Halo, salam kenal juga dengan Mbak Fatma, dengan Mbak siapa tadi?
0: Gloria.
1: Gloria, iya. Apa kabar?
0: Sehat. Oke.
1: Nah, salamnya pertama buat Mbak ini ya. Salamnya pertama ya. Salam pertama buat Ibu Farida, buat Bang Luhu.

0: La News di Sambas, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia tadi Pak Hari, ada sudah satu yang request. Oke, kita angkat lagi, ini ada penelpon kita lagi. Mbak Dengkoy.
2: Dangdut adalah kita.
1: Oke, dari siapa dan di mana?
2: Abang Doni semoga.
1: Abang siapa?
2: Abang Doni.
1: Abang Doni, dari mana nih Abang Doni?
2: Dari RT Melono.
1: Oke, dari Palangkaraya. Hari ini mau request lagu apa? Di Mbak Dengkoy.
2: Lagunya dari Roma-Roma aja lah.
1: Oke, Roma. Lagu siapa?
2: Ungu, Mama
1: lah. Oh, lagu Mbak Dengkoy dong, Bang Roni. Oh, Rama Irama tadi ya? Iya. Judulnya apa?
2: Lagunya Roma Irama aja.
1: Judul nih, dari lagu Roma Iramanya siapa nih?
2: Roma Irama apa aja ada situ?
3: Begadang.
1: Begadang, jangan begadang?
2: Ya.
1: Oke, atau mau ada pesan-pesan nih Bang Roni?
2: Nah. Salam kenal yang nelpon tadi.
1: Oke, iya, buat Ibu Manusu.
2: Nah, Bang Bahar. Halo.
1: Iya, untuk siapa lagi?
2: Oh, ikut gabung bisa enggak?
1: Oke. Ada salam atau pesannya untuk siapa lagi tadi Bang Roni?
2: Ini dengan yang lain nih. Tapi orangnya lagi ke belakang ya.
1: Oke, tadi Mbak Roni request lagu dari Roma Irama, Begadang Jangan Begadang ya. Oke, terima kasih Mbak Roni sudah request. Nanti akan kami putarkan untuk Mbak
2: Roni. Dengan Rudy nih, dengan Din Rudy.
1: Oh, Rudy, dengan Bang Rudy lagi request ya, lagu Rudy. Apa?
2: Lagu Rita Sugiarto bisa lah.
1: Rita Sugiarto tadi sudah mahar. Mau lagu Rita Sugiarto siapa lagi nih?
2: Oh, anunya lagu, anunya lah. Lagu Mara Karma aja lah.
1: Lagu apa?
2: Mara Karma.
1: Muara Karma ya, nanti kami carikan ya Bang Roni. Oke. Oke, siap. Oke, terima kasih Bang Roni. Oke. Oke, kita sudah mendapatkan 3 request lagu. Oke, kepada Kelapa Hari semua yang mau request lagi bisa menelpon kami di nomor tempat studio kami yaitu 0536323 35969 atau di nomor telepon WhatsApp kami 0811 5201233. Atau Kelapa Hari juga bisa menonton kami di live YouTube Pro 4 Palangkaraya hari ini. Mungkin kita sapa-sapa dulu teman-teman kita yang ada di TikTok. Oke, ada Bang Irwanda, Diana, ada Bang Mas Boy. Oke, halo teman-teman Kelapa Hari di TikTok. Oke, kita ada penelpon lagi nih Kelapa Hari, kita angkat dulu. Mbak Dengkoy. Iya, dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Michael Porhes.
1: Dengan siapa?
4: Michael Porhes.
1: Oke, Bang Michael. Mau request lagu apa hari ini, Bang Michael? Mau request
4: boleh minta lagu kah?
1: Kenapa?
4: Boleh minta lagu.
1: Boleh, mau request lagu dangdut apa? Iya? Ya?
4: Aku maunya pinjam.
1: Mau pinjam lagu siapa ini? Bakal kita putarin lagu dangdut.
4: Lagunya Ikan Kolam.
1: Ikan Kolam dari siapa nih, Bang Michael?
4: Iya. Iwak yang lagi berkunjung enggak ya itu.
1: Oke. Lagu dangdut dari siapa ini, Bang? Ikan dalam kolam.
4: Itu di samping itu siapa, Kak?
1: Oh, di samping saya ada Kak Fatma.
4: Oh, ya udah, salam kenal lah.
1: Oke, terima kasih, Bang. Ada pesan. Terima kasih abangnya. Oke, ada pesan-pesan nih buat siapa, Bang?
4: Ini kakak penyiar baru kah?
1: Salam kenal untuk abangnya kami. Iya, penyiar baru, tapi kami anak magang aja. Kami nanti akan menemani abangnya selama 6 bulan ke depan. Ada pesan dan pesan nih abangnya buat siapa?
4: Salamnya, salam ke air aja semuanya.
1: Oke, terima kasih.
4: Lagi menunggu hujan gak?
1: Oke. Tadi requestannya lagu Ikan Dalam Kolam dari Tasya Rosmalia ya?
4: Boleh, terserah aja.
1: Oke, siap. Ditunggu ya nanti abang ya. Terima kasih.
4: Semangat bertugas pokoknya. Semangat juga.
1: Iya, terima kasih.
4: Selamat sore.
1: Oke, selanjutnya sudah berapa lagu nih kita Kak Fatma? Ada 4 lagi, kita cari satu lagu lagi ya. Kita ada nih dari WhatsApp. Oke. Berapa hari? Tunggu sebentar ya. Oke, atau dari live TikTok kita ada yang request juga nih. Oke, assalamualaikum dari Doni Smoker. Assalamualaikum Kak Ulun yang telepon tadi, Doni Smoker. Salam kenal juga. Oke, kita angkat dari telepon lagi ya. Badengkoy. Oke, dari siapa dan di mana ini? Oh, halo Bang Nanang. Oke, gimana kabarnya Bang Nanang sore hari ini?
3: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Kabarnya. Masih ingatkah dengan suara kami berdua ini, Bang?
3: Iyalah,
1: aku mau telepon
3: pakai kalian.
1: Oke. Hari ini Bang Nanang mau request.
3: Mbak Fatma sama Mbak Gita.
1: Iya, ada teman saya Fatma dan saya Gloria. Hari ini abangnya mau request lagu apa?
3: Lagunya Gelombang Asmara.
1: Gelombang Asmara dari siapa?
3: Dari siapa penyanyinya?
1: Oke. Oke. Nanti kami carikan ya Bang Nanang. Udah titip pesan.
3: Gelombang Asmara.
1: Gelombang Asmara. Oke. Nanti kami putarkan Bang Nanang. Ada pesan kesan atau salam buat siapa nih?
3: Soalnya buatnya dan sebagai beserta kawan-kawannya tadi ya.
1: Oke.
3: Buatnya pala.
1: Oke.
3: Panasron. Buatnya Mbak Cecilia, buatnya Mbak Farida. Buatnya Bu Amor.
1: Oke.
3: Ilangnya buat semua pecah tentang kita aja kita semuanya.
1: Oke.
3: Selamat sore semuanya, buat kalian semuanya, terima kasih.
1: Oke, terima kasih juga Bang Nanang.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke Bang Nanang, terima kasih. Iya. Itu dia tadi kelapa hari, kita sudah menemukan siapa-siapa aja nih dan judul-judul yang request lagu kita hari ini. Yang pertama tadi ada dari siapa nih Kak Fatma? Apa judul lagunya tadi? Oke, kita carikan ya. Oke. Rita Sugiarto Mahar. Oke. Oke, tadi bukan cuma ada dari kelapa hari kita yang sudah request, ada juga nih dari TikTok teman-teman kita yang request. Kak, dari Kak Ice Cream, Kak request lagu Gadis Kalimantan. Oke, siap Kak Ice Cream, nanti ditunggu kami akan putarkan ya. Oke. Buat teman-teman atau kelapa hari semuanya yang masih mau request bisa banget bisa menghubungi nomor telepon kami di Studio Pro 4 Palangkaraya di nomor 0536323596 dan nomor telepon WhatsApp kami di 0811520 1233. Atau teman-teman atau kelapa hari semua bisa request juga di TikTok Live kami di TikTok Pro 4 Palangkaraya. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu selanjutnya yaitu lagu dari requestan Kamanusu, Rita Sugiarto Mahar. Selamat mendengarkan.

Iya, Kula Pahari masih bersama kami di siaran Bedengkoy sore hari ini. Oke, tadi kita sudah mendengarkan beberapa lagu requestan dari beberapa teman kita ya. Oke, kita masih menerima nih requestan dari Kula Pahari semuanya yang ingin request lagu di sore hari ini. Oke, kita sapa-sapa dulu nih teman-teman Kula Pahari yang ada di TikTok. Oke. Halo, ada satu pesan baru. Dari TikTok kita lihat ada satu yang request dari Kak Ice Cream tadi ya. Oke, Kak request lagu Gadis Kalimantan. Siap Kak Ice Cream, nanti kami catat ya. Oke, ada yang sudah bergabung di sini. Ada Kak Sen, Kak Koko, terus ada Kak Cherry ini ya. Halo Kak Cherry, mau request lagu apa hari ini? Boleh banget lagu dangdut, lagu Badengkoy sore hari ini. Ada lagi nih nggak yang request dari TikTok? Oh, ada satu dari Kak ya. Username-nya ya. Jangan ada dusta di antara kita. Oke, siap Kak. Nanti akan kami putarkan. Ya, Kelapa Hari. Untuk Kelapa Hari semua yang masih ingin request, boleh banget bisa menghubungi nomor studio perempat kami di 0536323569 ataupun nomor WhatsApp kami di 0811520133. Untuk Kelapa Hari semua, kami tunggu requestan lagunya. Oke, sambil kita menunggu requestan lagu selanjutnya, kita akan putarkan lagi lagu dari abang tadi yang sudah request, itu Ikan Dalam Kolam. Selamat mendengarkan.

0: Oke, baiklah. Itu tadi 5 lagu dangdut yang udah kita dengarkan pada sore hari ini ya. Dan tentunya terima kasih kepada 5 orang yang sudah merequest, yang pastinya ada Kak Wanusu, Kak Doni, Kak Rodi, Kak Mikael, dan Kak Es Krim yang sudah merequest acara kita Bedengkoy Dangdut Adalah Kita. Yang pastinya nggak terasa lagi nih, udah di penghujung acara kita. Saya Fatmawati dan juga rekan saya Gloria pamit undur diri. Sampai jumpa di acara Bedengkoy kita selanjutnya.
1: Partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kutang Hitam, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
1: Hui, Mak. Pun hayal sindai lah. Ikau mahining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutang Hitam.
1: Kai au.
2: Awe atuna tege jadi.
1: Yelah. Hong radio nara yang pina, Mak. Menyiar kere kabar Kutang Hitam jikau.
2: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Wey. Bahalap kia sekalinya RRI itulah, Mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai. Je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita jebeke-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

beberapa hari, pemerintah kota Pemkot Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan Dinkes Kalimantan Tengah Kalteng membagikan 1.000 paket masker dan suplemen kesehatan kepada masyarakat pengguna jalan raya sebagai upaya mengurangi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Ridwan menjelaskan sebanyak 1.000 masker dan 1.000 paket suplemen dibagikan kepada masyarakat. Setiap paket suplemen berisi 5 saset yang dapat dikonsumsi secara bertahap. Dia menambahkan bahwa selama bencana kabut asap karhutla terjadi, pemerintah kota Palangkaraya rutin membagikan masker kepada masyarakat. Kemudian dia menambahkan pembagian paket masyarakat dan suplemen akan kembali dilaksanakan dalam beberapa hari ke depan dengan lokasi yang berbeda agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Selain itu, Dinkes Kota Palangkaraya juga terus memperkuat layanan kesehatan selama musim asap. Saat ini pemerintah telah menyiapkan 11 puskesmas, 43 puskesmas pembantu, serta 47 ruang oksigen gratis yang dapat dimanfaatkan masyarakat apabila mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Demikian Kulapa Hari Berita Mahalau pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa Berita Mahalau pada pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara.

0: Udah siap dengerin playlist dangdut kita belum? Karena di Badengkoy, dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat besti, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskeun, langsung aja request
1: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
0: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
2: di Instagram @rri_pro4palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
0: Karena siap sore, waktunya kamu Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya. Badengkoy.

0: teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh, biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu, di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara

0: Eh Rin, lihat nih sepatu limited edition diskon 10%. Gas lah sebelum kehabisan.
1: Eh, minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea, dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

kalimat bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

citronella oil, minyak sereh termasuk jenis minyak atsiri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia, sayang kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

beberapa hari, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah mencatat inflasi tahunan sebesar 5,02% pada September 2026 dengan indeks harga konsumen mencapai 113,51. Statistisi Ahli Madya BPS Kalteng Muhammad Taufik Kurahman mengatakan, Kabupaten Kapuas masih menjadi daerah dengan inflasi tertinggi pada September 2026 sebesar 6,00% dengan IHK 114,65. Sedangkan inflasi terendah tercatat di Sampit sebesar 4,2% dengan IHK 112,5. Inflasi Kota Palangkaraya secara tahunan sebesar 4,73% dengan IHK 112,83, sedangkan Kabupaten Sukamara mengalami inflasi sebesar 5,26%. Sebanyak 127 komoditas memberikan andil inflasi dan 10 komoditas menyumbang andil deflasi untuk inflasi. 5 komoditas dengan andil terbesar adalah beras, emas perhiasan, ikan nila, bensin, dan juga cabai rawit. Demikian Berita Mahalau pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

Kenyang Hinje Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Eh, Clem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
1: Hal yang menyedihkan. Kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
0: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
1: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
0: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa nggak ada yang mau bicara ya?
1: Karena kita takut beda, takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
0: Iya, Clem. Mulai sekarang, jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
1: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
0: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini, kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri, dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.

Baiklah Pak Hari, saatnya kita ikuti ya pengajian Al-Quran bersama Pro 4 RRI Palangkaraya. Maksud kami bersama Pro 1 RRI Palangkaraya, sembari menunggu kumandang azan maghrib. Dan selamat mengikuti.

pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan air hujan itu segala buah-buahan

padahal kamu mengetahui. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang memang benar. Maka kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya. Peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur, di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Dzar." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyahut, "Labbaik, aku siap sedia ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad dari kitab At-Tarhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: "Kak, ambilin buku itu dong."
2: Tolong.
3: Kabar Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio.
4: Uy, Mak, pun hayal sindai lah. Ikau mahining radio jikau nah.
5: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
4: Kai au.
5: Awe ya tuna TG jadi.
4: Yelah, hong radio nara yang pena, Mak. Menyiar kere kabar Kutak Ita jikau.
5: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
4: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaran nah. Atawa katutu dia je hoax.
5: Iyo, jikal nai. Ye, mana pak mamam tu nah. Bakulas membuka tentang mahining berita jebeke-beken barang RRI tu nah. Tapi, mela RRI tu, mahi-mahi kebangata. Mamam ni, amun atun khusus online nah. Naraya au aran portal tenayendau na nyai.
4: RRI.co.id, mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
5: Iya, ndak itu.
6: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.

Weklop Mari masih di Perempat RRI Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Nah, klub hari di pukul 17.42 waktu Indonesia Barat ini ya, Widi akan menyampaikan informasi destinasi wisata nih, yaitu tentang wisata cagar budaya Rumah Batu Olak Kemang di Jambi ya, klub hari. Nah, sama halnya dengan beberapa tempat di daerah-daerah di Indonesia, layaknya keraton, Rumah Batu Olak Kemang ini, Olak Kemang ya, juga menjadi tujuan wisata menarik nih bagi klub hari yang ingin berkunjung ke Jambi. Rumah Batu Olak Kemang ini terletak di rumah cagar budaya Datuk Said Idrus Al-Jufri atau Pangeran Wirokusumo, dan sampai sekarang dimiliki oleh keluarga pangeran yang bersangkutan. Nah, berdasarkan narasumber ya, dari Ibu Saripah Seha, nah ini merupakan cicitnya ya, halaman depan rumah ini dahulunya berhadapan dengan Sungai Batanghari. Desain bangunan awal di atapnya ini terdapat gambar naga, tetapi sekarang sudah tidak ada dan diganti dengan seng. Naga yang berhadapan juga terlihat di gapura depan halaman rumah. Nah, untuk usianya ini ya, Kulap Hari, usia rumah ini tuh diperkirakan lebih dari 200 tahun, tetapi tetap berdiri walaupun dari bangunan asalnya itu tidak ada besi penopang ya atau cagaknya. Nah, sampai kini walaupun sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai rumah cagar budaya, tetapi belum diperbaiki nih dan dikelola dengan baik ya, Kulap Hari. Tapi buat Kelapa Hari yang mau berkunjung ke Rumah Batu Olak Kemang ini, bisa banget ya Kelapa Hari mendatangi Rumah Batu Olak Kemang ini di Jambi. Buat Kelapa Hari yang suka tentang arsitektur perumahan, boleh banget nih berkunjung ke sini. Dan selanjutnya Widi hadirkan lagu ya buat Kelapa Hari dengan judul Nasib Jadi Manyurat dari Riri Rianti. Selamat mendengarkan.

0: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nipps berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nipps membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nipps kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nipps meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
1: Kalimat bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

0: Baiklah, Pak Ari, masih di Pro 4 RRI Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Nah, Kelab Hari, hari ini kita akan membahas tentang air terjun Neraja, pesona Pulau Anambas di antara bebatuan bertingkat. Dan ini terletak di Pulau Jemaja, Kepulauan Anambas, Desa Ulu Maras ya, Kelab Hari. Air terjun Neraja merupakan daya tarik wisata air yang mengalir melalui bebatuan bertingkat dan juga bermuara pada dua buah kolam alam. Nah, keindahan alamnya ini menyempurnakan perjalanan Kelab Hari di Pulau Anambas. Dan ini terlihat ya, bisa dibayangkan gitu ya Kelab Hari, air terjun yang diselingi oleh pohon-pohon dan juga air yang jernih. Bisa banget untuk memanjakan mata kita ya, yang mungkin lelah dengan kepenatan kayak gitu ya. Jadi kita bisa menikmati alam yang segar dengan berkunjung ke air terjun Neraja ini. Dan Kelab Hari, selanjutnya untuk menemani aktivitas Kelab Hari, kita hadirkan filler ya, 3 detik penentu jarak petir. Selamat mendengarkan.
1: Pernah bertanya, kenapa kilat dan petir tak pernah muncul bersamaan? Itu karena cahaya melaju jauh lebih cepat dari suara. Cahaya memiliki kecepatan 300.000 km per detik. Sementara suara cuma 340 meter per detik. Setiap selisih 3 detik, antara kilat dan suara petir berarti peristiwa alam itu terjadi sekitar 1 km dari tempat kamu berdiri.

Gelap hari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memberikan keringanan kepada masyarakat melalui program penghapusan denda pajak kendaraan bermotor atau PKB. Program tersebut memberikan kesempatan bagi masyarakat yang memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk menyelesaikan kewajibannya dengan pembayaran yang lebih ringan. Penghapusan denda pajak kendaraan ini berlaku hingga 31 Desember 2026. Masyarakat diimbau memanfaatkan program tersebut sebelum batas waktu berakhir. Kepala Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Robert Coven, menegaskan bahwa pajak daerah merupakan salah satu kontributor terbesar bagi PAD. Sehingga optimalisasi penerimaan terus digenjot guna mendukung kelancaran program pembangunan di Kalimantan Tengah. Dirinya pun mengingatkan pemilik kendaraan agar segera melakukan pembayaran pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian berita Mahalau pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Penyang hingga Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Penyang hingga Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Baik, kalau Pak Hari kembali masih bersama Widi ya di RRI Pro 4 Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Nah, di pukul 18.09 waktu Indonesia Barat, kita akan memasuki program Pesona Budaya Borneo ya, kalau Pak Hari. Dan untuk informasi yang pertama, Widi akan membahas tentang anyaman rotan dari hutan menjadi karya. Nah, kelapa hari, siapa sih yang kalau melihat keranjang atau tas anyaman langsung kepikiran nih, wah ini pasti buatan tangan. Nah, di Kalimantan, kerajinan anyaman ini memiliki cerita yang panjang dan juga sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah anyaman rotan. Rotan merupakan salah satu bahan yang banyak dimanfaatkan masyarakat di Kalimantan untuk berbagi kebutuhan. Dari bahan alam tersebut, tangan-tangan terampil bisa mengubahnya menjadi keranjang, tikar, tas, hingga berbagai kerajinan dengan bentuk yang menarik nih. Nah, yang membuat anyaman rotan istimewa itu adalah proses pembuatannya ya, kelapa hari. Karena ini dibutuhkan ketelitian, kesabaran, dan juga keterampilan untuk menyusun bahan satu demi satu hingga menjadi sebuah benda yang kuat dan memiliki nilai estetika. Menariknya nih kelapa hari, keterampilan menganyam juga menjadi bagian dari pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi ketika kita melihat sebuah produk anyaman, sebenarnya ada pengetahuan tradisional juga nih yang ikut berada di dalamnya. Nah, kalau sekarang nih kelapa hari, kerajinan rotan juga semakin beradaptasi dengan selera zaman loh. Bentuknya bisa dibuat lebih modern sehingga cocok digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kelapa hari, itu dia ya tentang rotan, anyaman rotan dari hutan menjadi karya. Selanjutnya nanti kita akan membahas tentang festival budaya yang merupakan tradisi bertemunya generasi muda. Namun setelah lagu dari Uma Abah ya, maksudnya lagu Uma Abah dari Endah Dakide Academy. Namun kita dengarkan dahulu tune program budaya Borneo ini. Selamat mendengarkan.

ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas.

0: gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

Baiklah, hari masih di Perempat RRI Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Nah, kalau Pak Hari, kalau mendengar kata festival nih, yang terbayang biasanya pastinya kan musik, panggung, keramaian, dan juga orang-orang yang datang untuk menikmati acara ya. Tapi di Kalimantan, festival budaya bisa menjadi lebih dari sekedar hiburan. Di berbagai daerah Kalimantan, festival budaya menjadi ruang untuk memperkenalkan kembali tradisi kepada masyarakat, terutama generasi muda. Ada pertunjukan tari tradisional, musik daerah, permainan rakyat, busana adat, kerajinan, sampai kuliner khas. Semuanya tuh seperti dikumpulkan tuh Kelapa Haria dalam satu ruang agar masyarakat bisa melihat langsung kekayaan budaya yang ada di daerahnya. Yang menariknya lagi, festival juga membuat budaya terasa lebih dekat dengan generasi sekarang. Anak muda bisa datang bukan hanya sebagai penonton, tetapi juga sebagai pelaku seni, pengrajin, pembuat konten, atau bahkan penggerak kegiatan budaya. Nah, disinilah budaya bertemu dengan zaman, tradisi yang sebelumnya mungkin ya hanya dikenal melalui cerita orang tua, sekarang bisa diperkenalkan lewat panggung pertunjukan, media sosial, video pendek, dan juga berbagai kreativitas anak muda. Nah, Kelapa Hari, budaya itu tidak harus selalu tampil ya dalam suasana yang kaku. Budaya itu juga bisa hadir dengan cara yang seru, kreatif, dan dekat dengan kehidupan kita. Karena pada akhirnya, warisan budaya bukan hanya sesuatu yang kita lihat dari masa lalu. Budaya adalah sesuatu yang bisa kita kenalkan, kita rawat, dan kita teruskan untuk masa depan. Dan itu dia Kelapa Hari tentang festival budaya tradisi yang bertemu generasi muda. Dan nanti selanjutnya kita akan mendengarkan lagu You dari Cak Uncang ya Kelapa Hari, namun setelah tun pesona berikut.

batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: lagi. Malu sih dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Dek? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sabut tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu

Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026. Acara pembukaan berlokasi di MTS 2 Kota Waringin Barat, Pangkalan Bun. Yusi menegaskan bahwa OMI bukan sekedar ajang perlombaan akademik. Lebih dari itu, OMI menjadi wadah utama untuk menemukan, mengembangkan, dan menguatkan talenta terbaik peserta didik madrasah. Dalam arahannya, Kakan Wil mengingatkan para peserta agar tidak menjadikan gelar juara sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan. Keberanian mencoba, ketekunan, serta kejujuran dalam berkompetensi disebutnya sebagai cerminan prestasi yang sesungguhnya. Yusi turut menekankan pentingnya membangun ekosistem madrasah yang unggul, ramah, dan terintegrasi. Pendidikan madrasah saat ini dituntut melahirkan generasi adaptif dan berkarakter kuat yang mampu bersaing hingga tingkat internasional. Melalui ajang ini, Kemenak Kalteng optimis dapat menjaring putra-putri terbaik daerah untuk melangkah ke tingkat nasional. Pembinaan terarah dipastikan terus berlanjut guna mengawal raihan prestasi siswa Madrasah Kalteng mendatang. Demikian berita Mahalau pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungan.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RM.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: 95,1 FM Rompat RRI Palangkaraya hadir kembali di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat bersama dengan informasi cuaca yang akan langsung disampaikan oleh rekan kami dari BMKG Palangkaraya. Kepada rekan kami Lian, disilahkan.
1: Selamat pagi dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya esok hari Selasa 6 Oktober 2026. Secara umum diperkirakan sepanjang esok hari cuacanya akan cerah berawan yang disertai dengan udara kabur akibat kabut asap di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Kemudian untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45% hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah utara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 15 km per jam. Dan bagi Kulapahari, masih perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan. Dan juga perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas Pulau Pahari pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam, tetap jaga kesehatan, dan kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan kami Lian untuk informasi cuaca di wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Dan Kulapa Hari selanjutnya ya, kami hadirkan satu lagu dari Biltone dengan judul Nasihat Pengantin. Selamat mendengarkan.

0: cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Lu ini kerjaan siapa sih? Kerannya nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
3: Halo?
4: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
3: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
4: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pincur, Lin. Gara-gara aku judi online.
3: Hah? Yang sabar ya, Cik.
5: A few moments later.
3: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
6: Halo?
3: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
6: Ah, yang benar.
7: Oh, no.
8: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

0: Baiklah Pak Rik, nggak terasa ya waktu sudah menunjukkan pukul 19:49 dan waktunya saya Widya sih pamit undur diri dari ruang dengar Kulapahari semua. Tapi jangan kemana-mana nih Kulapahari, karena setelah ini akan ada rekan Anissa yang menemani Kulapahari sampai pukul 24:00 waktu Indonesia Barat. Dan Widi pamit undur diri, sampai jumpa.
1: Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

Suara Budaya Nusantara.

keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

0: 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya, edisi siaran hari Senin 5 Oktober 2026 masih nemenin kamu bareng dengan Suara Budaya Palangkaraya Pro 4 RRI Palangkaraya. So, di siaran malam hari ini akan nemenin kamu bareng Anissa Umami, akan nemenin sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. How's your day di hari ini Kulobahari? Kalau kata orang, hari Senin adalah hari yang paling malas untuk memulai, tapi siapa sangka kalau kamu memulai dalam satu minggu itu tuh hari Senin. Bahkan ada loh orang-orang yang memulai satu minggunya itu dari hari Minggu. Ternyata udah padatnya dari hari Minggu gitu ya. So, gimana kabar kamu hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun kita nanyain kabar kota cantik kita gimana, masih sama seperti hari-hari sebelumnya, masih bersama dengan kabut yang kayaknya tidak kunjung membaik. Tapi kita masih berharap untuk semua baik-baik saja. Semoga sekarang kamu tidak lagi radang tenggorokan, tidak lagi pedih matanya lagi dalam perjalanan. Yang penting kamu dalam keadaan selamat dan kita seru-seruan bareng. Karena nanti selama satu jam ke depan ini akan nemenin kamu, ajak diskusi seru kali ya, ngomongin yang belakangan ini terjadi di anak-anak muda. So, awali dulu perjumpaan kita bersama dengan sebuah drama legenda mengudara untuk kamu dengan Danau Malawen.
1: RRI Palangkaraya mempersembahkan drama legenda Danau Malawen.
2: Jika kalian menginginkan seseorang keturunan, kalian harus rela pergi ke hutan untuk bertapa.
3: Ewe kau, siapa kamu?
2: Jika tidak, kalian tidak akan mendapatkan keturunan selama-lamanya.
1: Kisah di tepi sebuah hutan di daerah Kalimantan Tengah Indonesia, hidup sepasang suami istri. Sudah 10 tahun mereka berumah tangga, namun belum juga dikaruniai seorang anak. Sepasang suami istri tersebut sangat merindukan kehadiran seorang buah hati, belahan jiwa untuk melengkapi keluarga mereka. Untuk itu, hampir setiap malam mereka berdoa, memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar impian tersebut dapat menjadi kenyataan. Pada suatu malam, usai memanjatkan doa, sepasang suami istri pergi beristirahat. Malam itu, sang istri bermimpi didatangi oleh seorang lelaki tua yang memberikan petunjuk. Jika mereka menginginkan keturunan, mereka harus melakukan pertapaan. Baru saja sang istri akan menanyakan sesuatu, lelaki tua itu keburu hilang dari dalam mimpinya. Keesokan harinya, sang istri pun menceritakan perihal mimpinya tersebut kepada suaminya.
4: Bang, benarkah yang dikatakan buaya itu?
5: Entahlah, barangkali merupakan petunjuk untuk kita untuk mendapatkan keturunan.
4: Lalu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus melaksanakan petunjuk gue itu?
5: Iya, Nyi. Kita harus mencoba, Helo. Segala macam usaha, siapa tahu apa yang dikatakan buaya itu benar.
1: Usai menyiapkan bekal seadanya, sepasang suami istri itu pergi ke sebuah hutan yang letaknya cukup jauh. Ketika hari mulai gelap, sepasang suami istri itu pun memulai pertapaan mereka.

0: minggu mereka bertapa. Namun belum juga memperoleh tanda-tanda maupun petunjuk. Meskipun harus menahan rasa lapar, haus dan kantuk, mereka tetap melanjutkan pertapaan hingga berbulan-bulan lamanya. Pada hari ke-100, kedua suami istri itu benar-benar sudah tidak tahan lagi menahan rasa lapar, haus, dan kantuk. Maka pada saat itulah, seorang lelaki tua menghampiri dan berdiri di belakang mereka.
1: Hentikanlah, hentikanlah pertapaan kalian. Kalian telah lulus ujian. Tunggulah saatnya kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan.
0: Mereka pun memutuskan pulang ke rumah dengan berharap usaha mereka akan membuahkan hasil sesuai dengan yang diinginkan. Setelah melalui hari-hari penantian, akhirnya mereka pun mendapatkan sebuah tanda-tanda akan kehadiran si buah hati dalam keluarga mereka.
2: Bang, kenapa pinggangku terasa pegal-pegal dan perutku mual-mual?
3: Wah, itu barangkali pertanda baik, Nyi. Itu Nyai istriku tanda-tanda akan hamil.
2: Benarkah itu, Bang?
3: Iya, benar istriku.
0: Sejak saat itu, sang istri selalu ingin makan buah-buahan yang kecut dan makanan yang pedas-pedas. Melihat keadaan istrinya itu, maka semakin yakinlah sang suami bahwa istrinya benar-benar sedang hamil.
3: Oh, hatala ranying, hatala langit. Tuhan, terima kasih. Nyai istriku, sawangku, diatahi hindai. Tidak lama lagi kita akan memiliki anak. Jagalah baik-baik, Nyi, bayi yang ada dalam perutmu ini agar dia tetap sehat.
2: Baiklah, Bang. Aku pasti akan menjaganya dengan baik karena sudah bertahun-tahun aku menantikan buah hati ini.
0: Waktu terus berjalan. Usia kandungan sang istri genap 9 bulan. Pada suatu malam, sang istri pun melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Kumbang Banau.
3: Wahai anakku, dengarlah petua ini. Kini dirimu telah besar panjang. Umpama burung telah dapat terbang. Umpama kayu sudah berbatang. Umpama ulatlah mengenal daun. Umpama serai sudah berumpun. Banyak amat belum kau dapat. Banyak pengajar belum kau dengar. Banyak petunjuk belum kau saup. Banyak kaji belum terisi. Maka sebelum engkau melangkah, anakku, terimalah petuah dengan amanah supaya tidak tersalah langkah, supaya tidak terlanjur lidah. Pakai olehmu adat merantau. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana air disaup, di sana ranting dipatah. Di mana badan berlabuh, di sana adat dipatuh. Apalah adat, orang menumpang berkata, jangan seberang-berang. Berbuat jangan main belakang. Adat istiadat lembaga dituang. Dalam pergaulan tenggang menenggang.
0: Selain itu, sang ayah juga mengajari Kumbang Banau cara berburu. Setiap hari ia mengajaknya ke hutan untuk berburu binatang dengan menggunakan sumpit. Seiring berjalannya waktu, Kumbang Banau pun tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan rupawan. Namun, harapan kedua orang tuanya agar ia menjadi anak yang berbakti tidak terwujud. Perilaku Kumbang Banau semakin hari semakin buruk. Semua petua dan nasihat sang ayah tidak pernah ia hiraukan. Pada suatu hari, sang ayah sedang sakit keras. Kumbang Banau memaksa ayahnya untuk menemaninya pergi berburu ke hutan.
3: Maafkan Bapam Tuna. Nak, Bapam dia uli mengawal ikau berburu. Tidak bisa menemanimu berburu, nak. Bukankah kamu sudah tahu sendiri kalau bapamu ini usia yang sudah tua, nak?
2: Amu nikau hendak berburu, telah kebuatilah biar Uma ini yang nyiapkan segala keperluanmu nanti.
3: Oh ya, anakku, tu tege senjata pusaka akam, namanya piring melawen. Piring pusaka ini dapat digunakan untuk keperluan apa saja.
0: Kumbang Banaung pun mengambil piring pusaka itu dan menyelipkan di pinggangnya. Setelah menyiapkan segala keperluannya, berangkatlah ia ke hutan seorang diri. Sesampainya di hutan, ia pun memulai perburuannya. Namun hingga hari menjelang siang, ia belum juga mendapatkan seekor pun binatang buruan. Ia tidak ingin pulang ke rumah tanpa membawa hasil. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk melanjutkan perburuannya dengan menyusuri hutan tersebut. Tanpa disadarinya, ia telah berjalan jauh masuk ke dalam hutan dan tersesat di dalam hutan. Ketika mencari jalan keluar dari hutan tersebut, ternyata Kumbang Banaung sampai di sebuah desa bernama Sanggu. Desa itu tampak sangat ramai dan menarik perhatian Kumbang Banaung. Rupanya, di desa tersebut sedang diadakan upacara adat yang diselenggarakan oleh kepala desa untuk mengantarkan masa pingitan anak gadisnya yang bernama Intan menuju masa dewasa. Upacara adat itu diramaikan oleh pagelaran tari. Saat ia sedang asik menyaksikan para gadis menari, tiba-tiba matanya tertuju kepada wajah seorang gadis yang duduk di atas kursi di atas panggung. Gadis itu tidak lain adalah Intan, putri kepala desa Sanggu. Mata Kumbang Banaung tidak berkedip sedikit pun melihat kecantikan wajah si Intan.
4: Wow, cantik sekali gadis itu.
0: Tidak terasa, hari sudah hampir sore. Kumbang Banaung pulang. Setelah berjalan menyusuri jalan di hutan tersebut, sampailah ia di rumah.
2: Dari mana saja kamu nak? Kenapa baru pulang?
0: Kumbang Banaung pun bercerita bahwa ia sedang tersesat di tengah hutan. Namun, ia tidak menceritakan kepada orang tuanya perihal kedatangannya ke desa Sanggu dan bertemu dengan gadis-gadis cantik. Keesokan harinya, secara diam-diam, ia kembali lagi ke desa Sanggu ingin menemui si Intan. Setelah berkenalan dan mengetahui bahwa Intan adalah gadis cantik yang ramah dan sopan, maka ia pun jatuh hati kepadanya. Sejak saat itu, Kumbang Banaung sering pergi ke desa Sanggu untuk menemui Intan. Tanpa disadari, gerak-geriknya ternyata diawasi dan menjadi pembicaraan penduduk setempat. Menurut mereka, perilaku Kumbang Banaung dan Intan telah melanggar adat di desa tersebut. Oleh karena tidak ingin putrinya menjadi bahan pembicaraan masyarakat, ayah Intan pun menjodohkan Intan dengan seorang juragan.
2: Pada suatu hari,
0: Kumbang Banaung mengungkapkan perasaannya kepada Intan.
4: Intan, maukah engkau menjadi kekasih abang?
2: Maafkan aku, Bang.
4: Ada apa, Intan? Katakanlah.
0: Akhirnya, Intan pun menceritakan keadaan yang sebenarnya. Mengetahui keadaan Intan tersebut, Kumbang Banaung pun segera pulang ke rumahnya untuk menyampaikan niatnya kepada kedua orang tuanya agar segera melamar Intan.
3: Ita tuh miskin, nak. Kita ini orang susah, nak. Tidak pantas melamar orang kaya seperti perempuan yang anak dah mau.
2: Bujur kom bapam, nana. Lagi pula, tidak mungkin orang tua Intan itu akan menerima lamaran kita.
4: Tidak, ibu. Aku dan Intan saling mencintai. Dia harus menjadi istriku.
3: Nanti kamu dapat malapetaka. Mulai sekarang, kamu tidak boleh menemui Intan lagi. Ini perintah ayah, nak.
0: Kumbang Banaung tetap tidak menghiraukan nasihat kedua orang tuanya.
3: Jangan, anakku.
0: Pada suatu malam, suasana terang bulan, diam-diam ia pergi ke desa Sanggu untuk menemui Intan. Ia berniat mengajak Intan kawin lari.
4: Intan, bagaimana kalau kita kawin lari saja?
5: Iya bang, aku setuju. Aku gak mau menikah dengan orang yang sudah mempunyai anak itu.
0: Keduanya berjalan mengendap-endap ingin meninggalkan desa itu. Namun baru beberapa langkah berjalan, tiba-tiba beberapa orang warga yang sedang meronda melihat mereka. Menyadari niatnya diketahui oleh warga, Kumbang dan Intan pun segera berlari ke arah sungai. Namun ketika sampai di sungai, mereka tidak dapat menyeberang.
5: Bang, apa yang harus kita lakukan? Orang-orang desa pasti akan menghukum kita ini, Bang.
0: Kumbang Banaung tiba-tiba teringat pada piring Malawen pemberian ayahnya. Ia pun segera mengambil piring pusaka itu dan melemparkannya ke tepi sungai. Secara ajaib, piring itu tiba-tiba berubah menjadi besar. Mereka pun menaiki piring itu untuk menyeberangi sungai. Ketika sampai di tengah sungai, cuaca yang semula terang tiba-tiba menjadi gelap gulita. Hujan deras pun turun disertai angin kencang. Suara guntur bergemuruh dan kilat menyambar-nyambar. Gelombang air sungai pun menghantam piring Malawen yang mereka tumpangi hingga terbalik. Sungai itu pun menjelma menjadi danau. Oleh masyarakat setempat, danau itu diberi nama Danau Malawen. Sementara Kumbang dan Intan menjelma menjadi dua ekor buaya putih. Konon, sepasang buaya putih tersebut menjadi penghuni abadi Danau Malawen. Demikian drama radio produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya.
6: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bersama dengan Bagus Faisal, ada Negoro Angin menemani kita juga ya, bersama dengan telah selesainya drama legenda yang juga kita barusan saja sudah selesaikan. So, masih bareng Anissa Umami untuk informasi and music the next untuk kamu semuanya. Belakangan ini tuh lagi banyak banget orang-orang ngobrolin seputar sharing tentang perjuangan mereka masing-masing. Mungkin ada teman-teman yang belakangan ini merasa, oh ternyata perjuangan kita jauh lebih ekstra loh belakangan ini, harus banget. Nah, di samping dari itu banyak banget perdebatan anak muda yang membandingkan antara pemuda-pemuda merintis yang memang memulainya dari nol, atau bahkan kita boleh memanfaatkan privilege dari orang tua. Aduh, itu sebenarnya perbandingan yang kayaknya siapa sih yang gak mau privilege orang tua? Tapi kita kenalan dulu, sebenarnya privilege ini tuh apa sih Umami? Gampangnya, privilege ini tuh adalah keuntungan atau akses yang kita punya ketika kondisi keluarga, ekonomi, lingkungan, atau bahkan ada status tertentu. Misalkan, ada yang sejak awal bisa dapat pendidikan yang jauh lebih baik, punya modal usaha dari keluarga, atau bahkan punya koneksi yang membuka kesempatan jauh lebih cepat pada umurannya. Jadi, punya privilege ini tuh gak otomatis juga, berarti seseorang itu gak kerja keras. Tapi memang, titik awal setiap orang itu berbeda. Nah, di sini yang bikin menarik. Apakah kita sudah berjalan di titik nol kita, atau bahkan kita jauh di belakang nol orang? Nah, kalau misalkan ketika ada orang tua yang sudah mempersiapkan secara matang untuk anaknya dengan mampu memberikan modal dan juga koneksi, apakah ini harus ditolak hanya mau dibilang merintis dari nol? Atau bahkan ini tuh jadi pertanyaan baru, ini tuh sebenarnya sudah ada sampai batuk nih ya, udah ada kesempatan, kenapa gak dimanfaatkan? So, kalau menurut kamu sendiri gimana tuh?

0: Bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di Kota Palangkaraya?
1: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
0: Hah? Tempat apa tuh?
1: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orang hutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
0: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar gak harus stres mulu kan?
1: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.
2: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.
1: So, hai Kulopari, masih bareng dengan Suara Budaya Nusantara. It's here, Anissa Umami ya, masih nemenin kamu. Kalau tadi kita ngomongin tentang privilege itu sebenarnya apa, ini tuh adalah sebuah keberuntungan untuk orang-orang yang memang punya punya akses yang dimana dengan kondisinya masing-masing. Tapi ngomongin tentang privilege ini tuh sebenarnya bukan hal yang curang, guys ya. Semua orang kayaknya pernah punya privilege-nya masing-masing. Sesederhana nih, sesederhana banget. Kita bisa ngerjain PR waktu zaman sekolah, ngerjainnya kalaupun kita nggak paham ternyata kakak kita paham. Nah itu juga salah satu privilege sebenarnya, teman-teman ya. Jadi ngomongin privilege itu sebenarnya nggak serta-merta semuanya tentang materi, tidak semuanya tentang modal usaha atau bahkan relasi dari orang tua kita. Bahkan ada privilege-privilege kecil yang juga kita nikmati tuh. Jadi semua orang tuh pasti punya privilege-nya. Tapi kalau misalkan nih kita sudah sadar ternyata, oh sepanjang kehidupan sampai di titik ini tuh kayaknya banyak sekali privilege yang sudah kita gunakan atau bahkan privilege yang sudah kita lalui tanpa kita sadar. Nah sekarang kalau misalkan diingat-ingat nih, ada nggak nih satu privilege yang kayaknya teringat kembali setelah kita ngebahas ini? Bisa dulu kali ya. Kayaknya privilege yang paling berasa itu tuh masih bareng berhubungan dengan orang tua, karena sampai sekarang masih ditanggung sama orang tua Nisa tuh tentang kesehatan. Jadi berobat masih ditanggung sama beliau gitu, walaupun beliaunya juga sudah meninggal. Aduh, ini tuh sebenarnya jadi motivasinya Umami juga sih buat cari kerjaan, gimana nanti caranya anak Umami tetap aman gitu. So, kalau kamu sendiri sampai sejauh ini ada privilege apa nih yang kamu rasakan?

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Kutak Hitam, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio.
1: Hui ma, pun hayal sindi lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Hitam.
1: Kai au.
2: Ya tuna TG jadi.
1: Yelah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kere kabar Kutak Hitam jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenaran nah. Atau katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Je mana pak mamam tu nah, bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Tapi, mela RRI tu, mahi-mahi kebangat ah. Mamam eh, amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenayendau nanyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndara Gatut Kaca Anoman kae jenah wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: 95,1 MHz, MW1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
2: Masih barengan Nisa Umami di Suara Budaya Palangkaraya ya, pukul 21.04 waktu Indonesia Barat. Semakin malam kota cantik kita semakin tenang. Udah saatnya untuk kita ngobrol bareng diri kita sendiri. Asik. Enaknya sih yang galau-galau gitu gak sih? Maunya sih begitu ya. Tapi mah besok inget kerja lagi kayaknya. Cukup sulit untuk kita bisa bisa apa tuh Mami? Bisa sedikit menikmati malam belakangan ini, kayaknya teringat tanggung jawab di pagi harinya. Tapi gak apa-apa kalau memang ada waktu untuk kamu bisa menikmati waktu lenggang kamu gitu ya, sedikit. Boleh banget, it's fine. Siapa tahu itu waktunya bareng dengan Nisa. Karena nanti di pukul 21 atau di pukul 9 malam ini akan nemenin kamu bareng dengan lagu-lagu lainnya juga. Jadi yuk kita lanjutkan perjumpaan kita bersama dengan lagu-lagu malam hari ini yang akan menemani kamu. Kali ini akan ditemani bersama dengan Diva Amalia.

0: apa-apa serba AI. Bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu. Tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
0: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya. Kita cerdas, kita keren, kita bijak pakai AI.
3: Mau dipotong model apa, Mas?
4: Model yang seperti biasa saja, Mang. Jangan aneh-aneh.
3: Kumis nggak coba dipangkas habis, Mas. Saya gemes banget liatnya tuh.
4: Lo ya jangan, ini ciri khas saya. Lagi pula, banyak manfaat menumbuhkan kumis dan janggut seperti ini.
3: Ada-ada aja, Mas, ini. Masa kumis ada manfaatnya?
4: Gini lo, Mas. Selain ngikutin tren, manfaat menumbuhkan kumis dan janggut yang pertama adalah melawan infeksi. Ada penelitian yang menemukan bahwa pria yang dicukur bersih lebih mungkin membawa bakteri daripada mereka yang memelihara kumis atau janggut. Selain itu, kumis dan janggut membantu mengurangi resiko alergi karena mampu menangkap partikel debu dan pemicu alergi lainnya sebelum masuk ke hidung atau tenggorokan.
3: Wah, sejauh ini yang paling jauh penjelasannya. Kalau begitu, saya mau numbuhin kumis juga ah.
4: Ya monggo.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Enya, masih bareng Anissa Umami di Suara Budaya Palaika Raya. Kalau sebelumnya kita ngomongin tentang privilege, ini tuh sebenarnya juga bagian dari yang mungkin banyaknya pikiran kita belakangan ini omongin gitu ya. Kayaknya belakangan ini isi kepala kita penuh banget. Ada aja gitu yang kayaknya dipikirin tiap hari. Ada aja gitu yang kayaknya bikin khawatir. Yang kayaknya belakangan ini tuh jauh lebih sensitif sama semua orang mungkin. Tapi ada aja gitu yang bikin kayak, aduh kenapa sih ini tuh kurang cocok banget sama aku gitu kan POV-nya. Ada juga yang kayak, kenapa hari ini tuh banyak kecewanya, kenapa hari ini tuh banyak gak sesuainya. Kadang ekspektasi kita tuh terlalu memenuhi segala pikiran, mengharapkan orang lain gitu kan. Padahal gak semuanya itu bisa loh memenuhi isi kepala kita. Sebenarnya kalau ngikutin diri kita sendiri capek juga sih ya. Ngikutin kita tuh sebenarnya lagi mikirin apa sih, kita tuh sebenarnya lagi pengen apa sih. Tapi karena tadi udah disinggung, malam ini tuh emang cocok banget untuk kita refleksi diri. It's fine kalau kamu malam hari ini mau lebih dekat dengan diri kamu sendiri gitu ya. Asalkan jangan kalau berlebih-lebihan. Ya, kita pun berharapnya sama ya teman-teman. Semoga di next day ada hari-hari baik, ada hal-hal baik yang kalau orang bilang ngomongnya spark-spark kecil di kehidupan. Semoga di esok-esok hari kamu dapat spark kehidupan yang menyenangkan gitu ya.

Lewai hehe rasa, sudah kita dengarkan sama-sama. Apa sih yang bikin kamu galau? Apa sih yang lagi kamu pikirin? Siapa sih orangnya yang bikin kamu galau? Sampai kayaknya dengerin lagu tadi tuh kayak bawaannya enak banget. Ya, semoga rasa galaunya tidak begitu menyakitkan di hati kamu ya. Karena kalau kita dengerin lagu tadi tuh sebenarnya lagi ngebahas tentang rasa sakit hati, teman-teman. Waduh. Tapi semoga kita dengerinnya karena enak aja gitu ya, bukan karena relate artinya nih. Kita bawa yang asik-asik dulu dong. Kali ini ada Sri Tarigan juga nih yang nemenin kita. Setelah itu kita nanti akan hadir bareng informasi untuk kamu ya. Buat yang lagi di jalan, hati-hati di jalan gitu ya. Buat yang lagi berbunga-bunga, semoga besok ada info jalan-jalannya. Kali ini ada Sri Tarigan. Kalau tadi kita ada lagu sakit hati, kali ini lebih ke jatuh cinta kayaknya ya. Terkasih semua udara untuk kamu.

Kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

0: bapake kuwi lho.
1: Niat kerja ora to? Anggrono wedokan ayu langsung ndomblong.
2: Asik. Baru saja kita dengarkan lagu terbarunya dari Aksa dan juga Diksa, yang juga putra tersayang dari Maeso Ima, yang kemarin sempat memenuhi Branda atau For Your Fetch kita ya dengan lagu Aku Kamunya. Ih, seru banget. Tapi ya, kalau tadi kita galauin tentang belakangan ini kita harus kerja keras banget, kita harus benar-benar ekstra banget. Kalau awalnya kita sangat cukup dengan satu job, mungkin belakangan ini kita harus triple job untuk bisa memenuhi kebutuhan kita. Apalagi kita berapa kali ngomongin tentang indis ekonomi gitu ya. Kita merasa karena kebutuhan kita tuh bukan cuma sekedar makan, tapi juga ada kebutuhan lainnya juga, tentunya pribadi gitu ya. Nah, tapi ada satu fakta ya, dimana ini tuh sudah diakui dunia. Kita kan tanpa sadar gitu ya, mungkin kita di Kalimantan atau di Palangkaraya melihat kebutuhan dan juga uang jajan kita di sini cukup gitu. Tapi ketika kita main-main ke Pulau Jawa, main-main ke daerah pulau seberang, itu kayaknya wah di sana tuh enak ya, bisa dapetin apa-apa tuh yang jauh lebih murah, apa-apa yang jauh lebih lebih gampang untuk didapatkan daripada di sini. Nah, tapi kamu harus tahu fakta ini karena seluruh dunia sudah setuju dengan survei ini, yang dimana menyatakan bahwa Indonesia tuh sudah menempati peringkat kedua di dunia untuk urusan biaya makan di luar negeri mereka yang paling murah. Dengan rata-rata itu tuh cuman 1,70 dolar atau bahkan sekitar 28 ribu rupiah per porsinya, sudah mendapatkan makanan yang sangat lengkap dan juga premium. Nah, angka ini tuh sebenarnya terungkap dalam kompilasi data number for Agustus di tahun 2026 ini, yang diolah oleh Visual Capitalist, yang dimana memposisikan dan juga mempertegas daya beli kuliner lokal yang masih sangat terjangkau bagi masyarakat maupun wisatawan. Nah, peringkat pertamanya kepo nggak nih sebenarnya diduduki oleh siapa? Diduduki oleh Bangladesh yang mencatat pengeluaran makan terendah dunia, ada sekitar rata-rata 1,63 dolar per porsinya. Nah, sementara ada Bolivia yang membuntuti tepat di bawah Indonesia pada posisi ketiga dengan selisih yang sangat tipis di angka di 1,73 per porsi. Kalau Indonesia tadi 1,70 ya. Nah, dari Bolivia ini 1,73. Nah, daftar lima besar ini tuh ditutup oleh Nigeria dengan posisi keempat, kemudian ada Vietnam dengan urutan kelima per porsinya, dan tentunya Indonesia dan Vietnam di barisan teratas ini menunjukkan bahwa kawasan di Asia Tenggara tetap menjadi magnet kuliner harian dengan harga yang paling bersahabat di panggung global. Makannya nangga heran, orang-orang wisatawan gitu. Nah, orang-orang bule luar negeri tuh suka sekali main ke Asia Tenggara. Sudah nemurah loh, di sini tropis. Bisa lihat pantai dengan tiap hari tanpa nunggu musim gitu. Nah, kamu cukup bangga gak di Indonesia mendapatkan peringkat kedua dengan makan murah? Jadi yang bilang kita hidup di Kalimantan itu apa-apa mahal, wah kayaknya kita belum main aja nih, kayaknya keluar negeri ya. So kalau misalkan nih, and one day atau bahkan di umur yang panjang nanti, kita semua punya kesempatan untuk bisa jalan-jalan ke luar negeri, mencobaikan makanan-makanan yang kayaknya enak-enak banget dan powerful banget di setiap negaranya, kamu mau nyobain makanan apa yang paling pertama? Atau bahkan ada itinerary kamu yang pengen jalan di Nusantara, jalan yang mau kemana dan makanan apa yang pengen banget kamu coba? Share ke kita di 0811 520 1233.

bersyukur yang luar biasa yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban.

0: yang harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama. Buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman. Dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

Emang asik banget ya kalau ditemenin bareng Niken Salindri dengan lagunya yang bahkan tidak termakan oleh generasi. Semua generasi kayaknya asik, enjoy aja gitu dengerin lagu dari adek Niken ya. Semua lagu yang dibawain dek Niken nih kayaknya emang asik banget buat didengerin dan juga di happy-happyin gitu ya. Tapi dari isi lagu tadi semoga menjadi doa untuk kita semua supaya bisa membina rumah tangga. Aduh, salah tingkah jadinya kalau udah ngomongin tentang nikah. Tapi kalau kamu, kapan nih nikahnya? Aduh, ini tuh sebenarnya pertanyaan yang sangat sensitif, Umami. Semua orang pasti menghindar dengan pertanyaan itu. Tapi apapun yang niatnya baik akan lebih mudah untuk disegerakan gitu ya. Ini semangat kerjanya kelapa hari. Masih akan nemenin kamu nih ya bareng informasi lainnya juga. Kadang tuh kita tuh bangga banget tahu kalau mungkin orang-orang luar negeri tuh bilang, kenapa sih kalian tuh suka banget ketawa, mudah banget ketawa. Karena kemarin itu sempat juga nih Umami ngobrolin bareng teman-teman juga kalau kita tuh masuk ke peringkat kedua apa pertama gitu kalau nggak salah ya. Indonesia tuh yang termasuk masyarakat yang katanya gampang banget untuk ketawa atau bahkan gampang banget untuk tersenyum atau ngobrol bareng orang lain. Ini kita tuh ngerasa relate. Nah, ini tuh ada fakta aja. Karena Indonesia kembali dinobatkan sebagai negara dengan masyarakat yang paling ramah di dunia. Waduh, kita sebenarnya udah tahu, cuma kita tegesin aja lagi kalau kita tuh memang ramah. Nah, posisi puncak ini tuh menempatkan Indonesia di atas deretan negara Amerika Latin, kawasan lainnya dalam hal keramahan terhadap pendatang. Ada kelompok 5 besar, ada Kolombia menempati peringkat kedua, diikuti Meksiko, ada Filipina, Brazil yang juga menempatkan di 5 teratas di setelah Indonesia gitu ya. Posisi berikutnya ada Pamana di urutan ke-6, ada Oman di 7, di Thailand di urutan ke-8 dan juga Kenya yang di mana di urutan ke-9, kemudian ada Timur Tengah dan juga Afrika Timur. Daftar 10 besar ini tuh ditutup oleh Vietnam yang berada di peringkat ke-10. Dominasi negara-negara Amerika Latin dan Asia Tenggara menegaskan reputasi kawasan-kawasan tersebut dalam menyajikan kehangatan culture, interaksi sosial di mata komunitas internasional. So, tapi ngomongin tentang pendatang internasional nih ya, tentu kamu pun pasti kayaknya pernah deh berhadapan langsung bersama dengan bule-bule, kita bilang ya, bule-bule luar negeri atau bahkan pendatang-pendatang yang memang dari LN luar negeri ke tempat kita. Palangkaraya banyak banget. Apa yang pertama kali yang kamu rasakan? Jujur, kalau Umami itu takut. Takutnya tuh bukan takut kenapa-napa, takut ketika dia berharap informasi dari Umami untuk ngobrol gitu ya. Nah, yang Umami takutkan adalah Umami tidak bisa memberikan informasi yang tepat gitu. Takutnya karena keterbatasan komunikasi, teman-teman. Nah, ini tuh jadi alasan penting juga kenapa kita tuh wajib banget belajar bahasa Inggris. Iya enggak sih? Jadi bukan hanya sekedar untuk basic skill kita, tapi juga ini tuh jadi bentuk kita peduli bareng dengan dunia, bentuk sosial kita bareng dunia. Ayo dong kita buktiin kalau Indonesia tuh bisa beradaptasi dengan negara apa aja. Dengan kita salah satu hal pertama yang paling bisa kita upayakan adalah dengan kita bisa menggunakan bahasa Inggris. So menurut kamu, kalau tadi menurut Umami begitu ya, ketemu dengan teman-teman bule kita, kalau kamu pernah gak ketemu sama teman-teman bule kita, terus perasaan yang pertama kali kamu rasain tuh apa aja sih? Buruan chat ke kita di 0811 5201233.

0: Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.
1: Masih bareng Anissa Umami di pukul berapa nih ya? Pukul 21.58 waktu Indonesia Barat. Semakin malam kota cantik kita semakin pas untuk waktu untuk kita sedikit menggalau dengan apa ya? Kayaknya Gen Z mah semua hal digalauin gitu ya. Tapi gak apa-apa, ini adalah bentuk untuk kamu peduli sama diri kamu sendiri. Karena sekarang sudah memasuki era kalau bukan diri kamu sendiri, siapa sih yang peduli sama kamu?

0: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Sudah waktunya nemenin kamu di pukul 22 waktu Indonesia Barat ini juga, sama cerita-cerita lucu dari Nusantara kamu, atau bahkan ada tradisi-tradisi yang bahkan masih kamu lakukan sampai sekarang, dan juga peringatan-peringatan di setiap bulannya yang bahkan masih kamu ikutin, dan di bulan ini kira-kira ada apa aja. So nanti kita akan kulik kira-kira di dalam Oktober ini tuh nanti ada event apa aja ya. Event gak tuh? Event budaya, event Nusantara, tradisi yang akan dilakukan selama Oktober ini. Atau bahkan salah satu tradisi yang akan kita bahas ini, kamu juga melaksanakannya. So tetap stay tune bareng kita in Suara Budaya Palangkaraya. Masih akan nemenin kamu seru-seruan bareng dengan lagu-lagu lainnya juga. So, kali ini perjumpaan kita akan ditemani lagi ya bersama dengan Ona Het Harua dengan lagunya yang kembali menemani kita ya. Bersama dengan Baku Tahan, mengudara untuk kamu.

semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 kali 50 meter. Maka idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: suatu hari.
1: Cermin, cermin. Siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Hai hai, masih bareng Anissa Umami di pukul 22.17 waktu Indonesia Barat. Sesuai janji, kita akan ngobrolin seputar Nusantara di bulan Oktober ini tuh ada apa-apa aja sih. Dan ini tuh bisa jadi referensi kunjungan kamu kalau misalkan di bulan-bulan ini kayaknya kamu lagi pengen perjalanan keluar kota, tapi lagi nyari banget kira-kira jalan kemana aja. So here we go, let's go bareng dengan informasi kali ini ya. Emang nanyain di bulan Oktober tuh emang ada acara apa aja sih Umami ya. Specifically kita akan ngebahas tentang budaya atau bahkan event budaya di setiap provinsinya. Dan ini tuh sudah dirangkum bareng KEN atau kegiatan event nasional dari Kementerian Pariwisata kita, yang dimana menyebutkan di bulan Oktober ini tuh jadi bulan yang menarik. Kenapa bisa menarik Umami? Karena nanti akan ada Colors of Culture Festival di Jakarta di tanggal 16 hingga di tanggal 18 Oktober 2026. Kenapa ini bisa jadi menarik? Karena konsepnya multikultural. Jadi ada seni pertunjukan, ada secara tekstil tradisional juga, ada music, ada kuliner, sampai peserta dari berbagai daerah dan juga negara. Lokasinya nanti akan berpusat di TMII atau Taman Indah Indonesia, dan juga di kawasan Ancol. Nah, biasa dibahas tuh budaya Indonesia akan ketemu budaya dunia. Masih relate gak nih sama anak muda? So next, bareng dengan Festival Danau Poso di Sulawesi Tengah dari tanggal 15 hingga 17 Oktober 2026, mengangkat tema The Power of Culture, yang dimana ada tradisi Pamono, kemudian ada parade tari, bahasa, kuliner tradisional, dan juga lainnya. Ini biasa dibahas kalau tentang budaya akan dikemas sekreatif ini, anak-anak muda sekarang itu tentu menjadi target utamanya gitu ya. The next festival ada Festival Musik Tongtong di Sumenep, Madura, dari tanggal 17 hingga 18 Oktober 2026. Kemarin sempat ngelirik juga nih ya, kayaknya ada seru event music dari Sumenep yang bikin festival yang keren juga dengan baju-bajunya yang selalu bikin mata terlirik kayak gitu ya. Habis itu ada Biosphere Run di Kulon Progo di tanggal 18 Oktober gitu. Nah, event zaman sekarang tuh emang gak cuma soal hiburan ya, tapi tentang pengalaman budayanya juga. Jadi gak sedikit juga nih banyak penyelenggara acara yang memang modern di era sekarang, tapi tetap menggunakan kedaerahan atau budaya. Kayak kemarin kita sempat ada event lari atau run, tapi tetap menggunakan kedaerahan. Aduh, itu seru banget tuh. Nah, apresiasinya adalah kostum terbaik. Asik. Oktober ini ternyata banyak banget ya budaya yang dikemas dengan cara yang lebih modern, dengan cara memperkenalkannya lebih explore bareng dengan anak-anak sekarang. Apalagi target utamanya sekarang adalah anak muda. Aduh, pertanyaannya ya, ketika tradisi ini dibuat modern, apakah bisa membuat budaya ini tuh semakin dekat sama kita, apalagi targetnya adalah anak muda yang bahkan sekarang lagi mencari jati dirinya. So, menurut kamu bagaimana nih kalau bahari? Okay, kirimkan menurut kamu gitu ya di 0811-520-1233. Nanti kita akan bahas seputar yang baru-baru ini viral juga. Kalau tadi kita dengerin event yang ada di Indonesia, Habis ini kita akan bahas di bulan Oktober ini tuh lagi rame banget Halloween. Nah, habis itu kita bahas kalau Halloween itu adalah versi tradisi dari luar negeri, kira-kira di Indonesia ada gak nih yang sama kayak gitu?

0: malam hari itu memang seru banget ya, dengerin lagu-lagu yang kayaknya, aduh, kayaknya Uma memang ngajak galau nih malam hari ini. beberapa lagu kayaknya udah ngajakin galau deh. Nah, ini tuh sekalian ngejawab juga pertanyaan tentang emang bisa ngegalau pakai lagu bahasa daerah? Bisa, orang yang dari tadi kita dengerin juga pakai bahasa daerah semua. Tapi ternyata ngewakilin rasa kita semua loh. Rasa kita atau rasa Umami? Ketahuan banget nih lagi galaunya nih. Hai, biar gak galau-galau banget, habis ini kita akan dengarkan mini drama. Setelah itu kita akan the next bareng dengan lagu-lagu galau. Enggak dong, lagu-lagu lainnya juga. Dengarkan dulu mini drama dengan judul Jalan Pulang ke Kelas.
1: Pagi di suatu desa yang selalu dimulai dengan tenang, namun tidak bagi Bara. Remaja itu berdiri mematung di persimpangan jalan dengan keranjang anyaman di tangannya. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dari usianya, seolah sedang memikul beban seluruh dunia di pundaknya. Ia sudah membulatkan tekad untuk tidak lagi menoleh ke arah sekolah. Namun, kesunyian Bara tidak bertahan lama. Dari kejauhan muncul Sita, sahabat karibnya yang selalu punya cadangan energi berlebih. Gadis itu berlari kencang, membawa keceriaan sekaligus kecemasan yang hanya bisa dipahami oleh seorang sahabat sejati.
2: Woi, Bar, berhenti dulu. Kamu budak apa gimana sih?
3: Apaan sih, Sit? Berisik banget pagi-pagi.
2: Ya kamu itu, kenapa kamu membawa keranjang? Hari ini kan ada ujian praktek, Bara. Kamu tuh mau kemana sih?
3: Oh, ada ujian ya? Kayaknya aku absen dulu deh. Aku mau ke pasar bawah, mau bantu bongkar muat. Lumayan, upahnya bisa buat beli obat ayah sama jajan adik-adikku.
2: Tapi kan sayang banget, Bar. Kamu itu paling pintar di kelas. Kalau kamu nggak ada, siapa yang mau ngasih aku contekan rumus fisika? Maksudku siapa yang mau ngajarin aku? Jangan bercanda deh, ayo balik.
3: Aku gak bercanda, Sita. Kamu enak, orang tuamu sehat, sawah luas. Aku, kalau aku sekolah terus, besok adikku makan apa? Makan kertas ujian. Udahlah, mending kamu berangkat sekarang. Jangan telat gara-gara aku.
1: Di saat perdebatan itu makin memanas, seorang wanita dengan langkah tenang mendekat. Ia adalah Ibu Guru Sarah, sosok pendidik yang sudah hafal betul dengan karakter murid-muridnya. Baginya, setiap anak adalah cerita yang tidak boleh berakhir sebelum waktunya.
4: Wah, ada diskusi seru apa nih di pinggir jalan? Kayaknya lebih asik daripada materi ibu di kelas ya.
3: Ibu Guru Sarah, pagi Bu.
2: Ini loh Bu, Bara keras kepala banget. Masa ya, dia mau jadi kuli pasar dan gak mau sekolah lagi.
4: Oh, mau kerja. Bagus itu Bara, membantu orang tua itu pahala. Tapi ibu mau tanya, kamu mau bantu mereka buat hari ini aja atau buat selamanya?
3: Maksudnya Bu?
4: Begini Bar, kalau kamu ke pasar sekarang, kamu dapat uang buat makan hari ini. Tapi besok, kamu harus balik lagi ke pasar. Gitu terus sampai tua. Tapi kalau kamu sekolah, kamu lagi nanam bibit. Emang pahit sekarang, tapi nanti kalau tumbuh, kamu bisa kasih keluarga kamu lebih dari sekedar nasi. Kamu bisa kasih mereka kehidupan yang lebih layak.
3: Tapi... saya gak tega Bu lihat ibu saya kerja sendirian. Saya ngerasa gak berguna kalau cuma duduk di kelas.
4: Dengerin ibu. Ibu udah urus bantuan beasiswa buat kamu. Seragam, buku, semuanya aman. Tugas kamu cuma satu, jangan berhenti belajar. Ibu gak mau lihat otak seencer kamu cuma dipakai buat ngitung karung beras. Sayang Bara, sayang banget.
3: Saya cuma gak mau jadi beban, Bu.
4: Kamu bukan beban, kamu itu harapan. Ayo sekarang balik ke rumah, ganti baju terus berangkat bareng Sita. Ibu tunggu di gerbang. Kalau dalam 10 menit gak muncul, ibu jemput pakai motor tua ibu ya. Biar satu desa lihat kamu boncengan sama ibu guru paling bawel ini.
3: Ibu gak bawel kok, Bu. Cuma sedikit tegas aja. Ya udah, saya ganti baju dulu. Makasih ya, Bu.
1: Akhirnya rintangan itu luluh oleh sebuah kepedulian. Bara kembali melangkah ke arah yang benar. Ditemani Sita yang tak berhenti mengoceh dan diawasi oleh tatapan bangga ibu guru Sarah dari kejauhan. Pagi itu, Bara menyadari bahwa sekolah bukan sekedar tempat membaca buku, tapi tempat di mana masa depan ditempa. Pendidikan adalah perjalanan panjang yang melelahkan, namun ia adalah satu-satunya jalan pulang menuju kehidupan yang lebih baik. Mari kita jaga semangat belajar anak-anak kita, karena di tangan merekalah hari esok dititipkan.

Enak Pulau Bahari masih bareng Anissa Umami di sini ya, masih bersama dengan informasi lainnya juga. The next, kalau tadi kita galau-galauan ya, kayaknya sekarang bukan waktunya untuk galau karena baru dapat informasi kalau malam hari ini timnas kebanggaan Indonesia kita tampil kembali bertanding, kali ini bersama dengan Thailand. Kaku deh, kamu tuh sebenarnya denger Nisa sambil nonton bola ya? Jadi kamu gimana nih? Gak apa-apa ya, dengerin aja semuanya gitu. Nah, kali ini ada informasi kalau pertandingan antara Indonesia dan juga Thailand ini di saat ini kita masih bersama-sama nunggu skor pastinya gitu ya. Yang kita tahu bersama adalah pertandingan ini itu masuk ke dalam pertandingan final FIFA ASEAN Cup di tahun 2020 Adam ini. Ada satu fakta yang harus kamu tahu, waktu normal 90 menit itu sudah berakhir dan pertandingan saat ini tuh masih berlanjut ke babak tambahan atau extra time, yang dimana kalau kita lihat Indonesia tuh sempat unggul terlebih dahulu lewat gol tendangan bebas dari Dan James pada menit ke-83 sebelum akhirnya Thailand yang bermain dengan 10 orang berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Ikhlasan Ron yang di menit ke-87. Kita nantikan terus skor terakhir dari Indonesia dan juga Thailand tentunya ya. Kalau informasi dari teman-teman di TikTok saat ini udah diungguli oleh Indonesia dengan 3-2 dari detail final FIFA ASEAN Cup di tahun 2020 Adam ini. So Global Hari, stay tune bareng kita karena akan selalu ngasih informasi untuk kamu di setiap skor-skor berikutnya. Masih akan menemani kamu bareng dengan informasi dan juga lagu-lagu lainnya juga. Stay tune bareng kita in Suara Budaya Palangkaraya.

protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap.

udah tenggorokannya sakit, udah kepala pusing, tiap malam mau tidur sesak gitu ya. Nggak sendirian aja kan, Umami? Semoga kamu baik-baik aja gitu ya. Ah, Umami mah nggak enak badan, ajak-ajak. Cuma kalaupun ada beberapa kulapa hari yang dengerin Umami gitu ya, ternyata sekarang lagi radang juga nih, sekarang lagi pada nggak enak badan juga nih, berarti kan memang udah masuk musimnya. Dan ini pertanda kalau warga Palangkaraya tidak begitu baja, teman-teman ya. Kan banyak nih yang bilang warlock Palangka tuh kuat banget loh. Ternyata kita udah mulai, Suren udah mulai angkat tangan ya dengan kabut ini, entah kenapa. Ah, ini tuh berpengaruh banget guys dengan daya tahan tubuh, ngaku deh. Iya kan, kamu lagi maksa aja kan supaya besok tetap masuk kerja biar gak ngerepotin orang kan. Gak apa-apa, tapi kalau memang udah gak kuat banget untuk kamu melanjutkan harinya gitu ya, boleh izin dulu sehari untuk kamu istirahat gitu. Ini juga berpengaruh untuk kualitas kerja kamu atau bahkan kualitas istirahat kamu. Nah, global hari, mumpung malam hari ini masih ada beberapa waktu bareng Umami ya, sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kalau tadi sih Umami mah ngajakin galau mulu, ini sekarang Umami akan ngajakin kamu di japu. Asik, emang ada di japu apa sih Umami? Kita akan balik ke masa-masa tahun, nah tahunnya itu Umami lupa. Tapi kan biasanya kita kalau dengar lagu ini tuh pasti ingat dengan situasi di saat itu. Ada aja gitu momen-momen yang kayaknya keputar ulang lagi di memoris kita gitu ketika kita dengerin satu buah lagu. Nah, kali ini ada lagu yang akan kita putarkan. Cuma bantu dulu dong Umami untuk mengingat ini tuh kira-kira viralnya di tahun berapa ya. Dan kira-kira di tahun itu, di saat lagu ini lagi booming, lagi happening, kamu tuh lagi apa, lagi ngapain, dan sekarang kamu dengerin itu tuh jadi keinget apa. Kirimin semua memories kamu di 0811-5201233. Langsung saja kita akan dengarkan bersama dengan Aga Darmawan dengan Fajar sekali.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Aduh, kalau pengen salamor ya tadi menemani kita bersama dengan cinta beda agama. Ini memang perihal yang berat, tapi kayaknya kali ini kita nantikan dulu galaunya. Karena kita sama-sama lagi deg-degan, teman-teman ya. Buat kamu yang kayaknya dari tadi nontonin Indonesia dan juga Thailand, aduh, ini sudah masuk di penalti ya. Skor sekarang itu sudah di 4-2. Dan ternyata Indonesia kembali berhasil membawa nama harumnya. Aduh, bangga sekali. So, teman-teman yang mungkin hari ini ada jadwal nobar kamu bareng dengan teman-teman sekalian, gimana rasanya? Ada adrenalin yang berbeda gak nih ketika nobar Indonesia yang berhasil di malam hari ini mencetak penalti dengan begitu luar biasa sekali? Ceritain bareng kita pengalaman luar biasa nobar kamu di malam hari ini bareng dengan suara budaya Palangkaraya yang masih akan nemenin kamu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Raya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungan.

0: Eh Clem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
1: Hal yang menyedihkan. Kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
0: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
1: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
0: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa nggak ada yang mau bicara ya?
1: Karena kita takut beda, takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
0: Iya Clem, mulai sekarang jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
1: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
0: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini, kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri, dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.

0: Lihat nih, sepatu limited edition diskon 10%. Gas lah sebelum kehabisan.
1: Minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea, dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Eh, aki punya ai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai ka tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ewe tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara RRI tuna. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda nanyai
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

lapisan masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berwick, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.

kalimat bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

Selamat pagi pendengar Pro 4 RRI Palangkaraya. Tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran hari ini. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, Program 4 Suara Budaya Nusantara, mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Merdeka!

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kulapa hari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 4 Suara Budaya Nusantara. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, RRI Digital dan RRI.co.id. Membawakan acara siaran hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara tetap di udara Merdeka.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Ya, selamat pagi untuk seluruh Kulapa Hari semua di pagi hari ini. Jumpa kembali tentunya bersama saya Roy Lando yang menemani Kulapa Hari semua. Edisi hari ini, Selasa 6 Oktober 2026, disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin, nomor 1 Palangkaraya. Narai kabar akan urus Kulapa Hari. Lah, semoga berhalap. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini, meskipun di tengah kabut asap yang masih menyelimuti kota Palangkaraya, semoga kita diberikan kesehatan begitu ya. Dan kita berharap juga Kalimantan Tengah, terkhususnya kota Palangkaraya, secepatnya akan diguyur hujan deras ya. Secepatnya ya. Itu harapan kita semua ya, Kulapa Hari, untuk membersihkan polusi-polusi udara yang ada saat ini. Nah, Kulapa Hari di kesempatan pagi hari ini ya, kita ajak Kulapa Hari semua untuk mengawali pagi dengan mendengarkan tracklist lagu religi agama Buddha. Dan nantinya juga kita akan hadirkan mimbar agama Buddha dengan judul Inti Ajaran Semua Buddha. Dan dilanjutkan dengan tracklist lagu-lagu Nusantara yang sudah siap kita hadirkan untuk Kulapa Hari semua pagi hari ini. Selamat mendengarkan tracklist lagu religi agama Buddha dan mimbar agama Buddha berikut ini.

Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Salam bahagia dan damai bagi Anda semua. Saudara-saudara sedharma yang saya kasihi di dalam Buddha Sasana, semua agama mengajarkan kita untuk

bagaimana menjadi orang yang baik. Tapi, sudahkah kita menjadi orang yang baik? Ini pertanyaan yang sangat mendasar. Dan mungkin saudara akan mengatakan, saya tidak perlu agama. Saya sudah menjadi baik. Prinsip saya adalah bagaimana saya menjadi orang yang tidak merugikan siapapun juga, karena saya pun tidak ingin dirugikan. Cukupkah sampai di sini, saudara? Inikah batasan atau fungsi agama bagi saudara? Saudara-saudara sedharma yang saya kasihi, agama ada untuk memanusiakan manusia. Agama berfungsi untuk mengarahkan, memberikan petunjuk, pandangan kepada saudara bagaimana menjadi orang yang baik. Saudara, ada satu cerita yang sangat baik untuk melukiskan hal ini. Konon di satu desa ada satu orang yang merasa dirinya baik. Dia tidak pernah berkata-kata jelek kepada orang, tidak pernah menyebarkan isu, tidak pernah berbicara yang kasar. Dia selalu berusaha untuk baik, tidak merugikan orang lain. Satu saat, kebaikan yang dia buat kepada tetangganya mendapat balasan yang tidak seperti apa yang dia dambakan. Kekecewaan, kesedihan, kesal, marah. Percuma saya menjadi orang baik. Saya sudah baik pada dia, tapi balasannya seperti ini. Lain kali saya tidak akan mau berbuat baik lagi pada dia. Karena saya punya prinsip, Anda baik kepada saya sekali, saya akan membalas lebih. Kalau kamu tidak baik pada saya, maka saya akan lebih tidak baik. Saudara, dari kisah ini, apakah ini orang baik seperti yang diajarkan, yang dikehendaki oleh agama? Tidak, saudara. Di dalam agama Buddha mengajarkan kepada kita apa yang menjadi intisari ajaran semua Buddha. Pertama, janganlah berbuat jahat. Tambahlah kebaikan. Sucikan hati dan pikiran. Inilah intisari ajaran semua Buddha. Pertama adalah jangan berbuat jahat. Jangan berbuat jahat di sini adalah bagaimana kita tidak merugikan orang lain, tidak menyakiti orang lain, dan membuat kita bahagia. Kedua, tambahlah kebaikan. Tentunya melakukan kebaikan yang tentunya kita lakukan dengan tidak ada kemelekatan akan adanya harapan, adanya balasan, tapi kita ingin mengembangkan kebajikan di dalam diri kita. Sucikan hati dan pikiran. Ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita melatih diri kita, kita harus bisa menjaga, melatih batin kita untuk ketika kita hidup sehari-hari, bagaimana pikiran ini senantiasa bisa saja muncul kekotoran batin, di mana di sana ada tuntutan, rasa bangga, ada kesombongan. Di sanalah ketika kita melakukan kebajikan pun, maka kebajikan yang kita buat bisa disusupi oleh kekotoran batin yang akan menimbulkan penyesalan. Seperti yang tadi cerita mengatakan kepada kita, saya sudah berbuat baik, tapi apa yang saya dapatkan? Saudara, marilah kita melakukan kebajikan. Lakukanlah kebajikan itu demi kebajikan itu sendiri. Dan ketika kebaikan yang kita lakukan mendapatkan balasan yang tidak seperti apa yang kita inginkan, jangan kecewa. Karena percayalah, semua kebajikan yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia. Semua kebajikan yang kita lakukan karena kita ingin bahagia. Oleh karena itu, kita mau berbuat baik. Bagaimanakah saya harus menjadi orang yang baik? Saudara, di dalam agama Buddha diajarkan adanya rambu-rambu, yaitu Pancasila. Yaitu pertama, dilarang membunuh. Kedua, dilarang mencuri. Ketiga, dilarang melakukan tindakan asusila. Keempat, dilarang berbohong. Kelima,
dilarang untuk meminum atau mengisap apapun yang bisa mengakibatkan ketagihan atau kecanduan di dalam diri kita. Saudara, kalau kelima sila ini kita lakukan dengan baik, kita lakukan dengan benar, pasti kita akan menjadi orang yang baik. Sebaliknya, ketika kita ingin berbuat baik, apa yang harus kita lakukan? Marilah kita kembangkan meta kasih di dalam hati kita. Kemudian kita kembangkan belas kasih, rasa simpati, dan keseimbangan batin. Sehingga semua yang kita lakukan akan baik. Kewaspadaan yang paling penting di dalam melakukan kebajikan agar kebahagiaan adalah akhirnya. Saudara, oleh karena itu saya mengajak kepada semua saudara yang melihat ini. Mari kita melakukan kebaikan demi kebaikan itu sendiri. Karena kebaikan yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Salam bahagia, salam damai bagi kita semua. Semoga kita bisa menjadi orang yang baik. Ingatlah kata pepatah yang paling penting. It is good to be important, but it's very important to be good. Memang baik menjadi orang penting, tapi jauh lebih penting menjadi orang baik. Salam bahagia, salam damai. Terima kasih. Namo Buddhaya.

0: masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
5: Keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

0: Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.
1: Sindeilah, kau mahining radio jikau nah.
2: Aku kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tu lagi menyeneh berita kota kita.
1: Kai au.
2: Ewe tu tege jadi.
1: Iyalah, hong radio nah rayam pina mak. Menyiar kere kabar kota kita jikau.
2: Wey, pro epat RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita amak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beke-beken para RRI itu nah. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nah nyai.
1: RRI.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya endah itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Ya, gelap hari kembali kita informasikan terkait penanaman tebu yang kini tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan gula, tetapi juga mendukung pengembangan energi alternatif nasional ya. Pemerintah mendorong pemanfaatan tebu sebagai salah satu pemanfaatan tebu sebagai bahan baku bioetanol full grade yang dapat digunakan sebagai campuran bahan bakar minyak atau BBM begitu ya. Dan pengembangan bioetanol ini sejalan dengan rencana pemanfaatan campuran BBM seperti E20 hingga E50. Program ini diharapkan bisa memperluas pemanfaatan sumber energi berbasis bahan baku dalam negeri. Nah, penguatan sektor tebu juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemandirian pasokan bahan baku energi. Dengan demikian, pengembangan komoditas tebu tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan pangan, tetapi juga diarahkan untuk mendukung ketahanan energi nasional. Nah, tentunya Chief Operating Officer atau COO Danantara Indonesia, Doni Oskaria, menekankan pentingnya percepatan pengembangan sektor tersebut. Dan pernyataan ini ia sampaikan seusai menghadiri Executive Breakfast Meeting bertajuk 2 Tahun Danantara yang digelar Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran atau IKA Fikon 4 pada Jumat 2 Oktober kemarin ya. Pengembangan tebu ini tentu menjadi bahan baku bioetanol yang diharapkan bisa membuka pemanfaatan baru bagi sektor pertanian sekaligus memperkuat ketersediaan sumber energi berbasis domestik.

batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: aku lagi kepikiran investasi. Katanya ada yang keuntungannya besar dan cepat. Menarik ya?
1: Jangan buru-buru. Kalau investasi, jangan cuma tanya. Untungnya berapa? Kita juga harus tahu resikonya apa.
0: Memangnya apa saja yang harus diperhatikan?
1: Pertama, pahami dulu produknya. Bagaimana cara mendapatkan keuntungan dan apa resikonya? Kedua, pastikan penyelenggara atau produk investasinya legal dan memiliki izin sesuai ketentuan.
0: Berarti, kalau dijanjikan untung besar dan pasti, justru harus hati-hati ya?
1: Betul. Dalam investasi, keuntungan selalu berkaitan dengan resiko. Jangan mudah percaya pada janji keuntungan pasti, apalagi kalau diminta segera menyetor uang karena takut kehilangan kesempatan. Ingat, jangan hanya mengejar keuntungan, kenali resikonya. Cari informasi dari sumber resmi, pahami produknya, dan buat keputusan investasi dengan bijak.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
2: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
3: Amat sih.
2: Iya nih, ada urusan. Ayo.
3: Yoi, hati-hati, bro. Yoi,
4: hati-hati ya.
3: Hati-hati, bro.
5: Baterainya sekalian, Pak.
6: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
5: Iya, Pak.
6: Hari ini dia ulang tahun.
5: Oh.
6: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
5: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
6: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
7: Don't move. Stop the gun.
6: Ini mas-masnya di depan kok. Ya naik motor sambil ngerokok toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
8: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

Kulabari Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya ini akan menyiapkan alternatif pelaksanaan pembelajaran selain pembelajaran jarak jauh atau PJJ menyusul keluhan terkait dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani usai sidang paripurna ke-7 di gedung DPRD Kota ini menyampaikan bahwa saat ini Dinas Teknis akan terlebih dahulu merangkum berbagai persoalan yang disampaikan sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk kemudian dikoordinasikan sebelum diterapkan sebagai solusi. Jadi Distrik Palangkaraya ini menyiapkan alternatif PJJ di tengah kabut asap. Demikian berita Mahalau pukul 6 pagi hari ini.

Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz Semangat Isen Mulang.

Ya, gelap hari Indonesia punya banyak begitu kesenian daerah ya. Mulai dari tari, musik, teater, hingga pertunjukan tradisional. Nah, selama ini kesenian tersebut ini lebih sering hadir dalam acara tertentu ya, atau berbagai penyambutan tamu. Tapi gimana nih ya, Gula Pahari, kalau kesenian daerah ini juga dikemas dalam festival besar dengan panggung profesional, tata suara, pencahayaan, jadwal pertunjukan, dan tentu saja tiket untuk penonton. Nah, konsep seperti ini sebenarnya sudah ada ya. Sendratari Ramayana Prambanan ini menjadi salah satu contoh pertunjukan tradisional yang dipentaskan secara rutin dan memiliki nilai ekonomi. Nah, karena dengan kemasan yang serius tanpa meninggalkan akar budaya, festival kesenian daerah ini bisa menjadi ruang bagi seniman untuk mendapatkan apresiasi sekaligus menggerakkan UMKM, kuliner, transportasi, dan juga tentunya pariwisata. Jadi Gula Pahari, kita harus mendukung ya kesenian Nusantara agar tidak hanya menjadi warisan budaya tetapi juga memiliki panggung dan masa depan. Jadi itu ya Gula Pahari, Indonesia punya banyak begitu kesenian daerah, mulai dari tari, musik, teater, hingga pertunjukan tradisional.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Udah pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Kabar Kutan Ita Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
2: Woi ma, pun hayal sindai lah. Ikau mah ini radio jikau nah.
3: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
2: Kai au. Awe
3: atuna tege jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiarkan kabar kota kita aja kau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah. RRI Palangkaraya tuh dia bayak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
3: Iyo jika nai je manampak mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda na nyai
2: rri.co.id ma. Yuk cepat ya mama membuka ya ramun kute.
3: Iya ndah itu.
4: rri.co.id sumber terpercaya tuntang teraktual.

Ya, gulap hari berdasarkan data dari Gallup World Poll, Indonesia ini tercatat sebagai negara dengan persentase tertinggi warga yang mengatakan mereka banyak tersenyum atau tertawa pada hari sebelumnya. Angkanya ini mencapai 92% ya, gulap hari. Indonesia berada di posisi teratas, disusul Senegal dengan 91%, kemudian Laos dan Panama masing-masing 90%, serta Guatemala 89%. Menariknya, gulap hari, data ini sebenarnya tidak secara langsung menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara paling bahagia. Yang diukur adalah pengalaman warga ketika mereka ditanya apakah mereka tersenyum atau tertawa pada hari sebelumnya. Yang artinya, angka tersebut ini lebih menggambarkan pengalaman positif yang dirasakan masyarakat dalam kesehariannya. Nah, kalau kita pikir-pikir ya, gulap hari, senyum dan tawa ini memang sederhana. Tetapi, ini juga bisa menjadi bagian kecil yang membuat suasana sehari-hari terasa lebih menyenangkan. Jadi, gulap hari, di tengah berbagai kesibukan, harapannya semoga selalu ada ruang untuk selalu tersenyum ya, bercanda dan menikmati hal-hal sederhana bersama orang-orang di sekitar kita. Jadi itu dia, gulap hari, data menarik tentang Indonesia.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala ketemu 1 tahun 2 kali 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
1: Wah, Bu RT, belanjaannya banyak banget. Habis borong dari mall ya, Bu?
2: Mbak Lala, bukan dari mall, Mbak. Ini tadi saya habis mampir ke pameran UMKM di Balai Desa. Lihat nih, tas model rotannya cantik kan? Jahitannya rapi, modelnya juga kekinian.
1: Masa sih, Bu? Produk lokal bisa sebagus ini? Kirain Bu RT beli merek luar negeri.
2: Duh, Mbak Lala, hari gini masih mikir produk lokal itu ketinggalan zaman. Ini tuh buatan tetangga kita sendiri, Mbak. Kualitasnya jempolan, harganya jujur, dan yang paling penting, dengan kita beli ini, kita bantu modal usaha mereka biar makin maju.
1: Bener juga ya, Bu. Kalau kita nggak beli punya mereka, siapa lagi yang bakal dukung?
2: Nah, itu dia. Yuk, Mbak Lala, jangan cuma cari merek luar. Produk UMKM kita itu punya jiwa dan ciri khas yang nggak ada duanya.
3: Membeli produk UMKM bukan sekedar transaksi, melainkan bentuk dukungan nyata untuk roda ekonomi bangsa. Mari bela dan beli produk lokal, karena bangga buatan Indonesia dimulai dari pilihan kita hari ini. UMKM maju, Indonesia berdaya.

Ya, gula Bahari, pernah nggak sih membayangkan bagaimana masyarakat zaman dulu ini mengenali tanda-tanda alam sebelum ada teknologi pemantauan seperti saat ini ya? Di Flores Timur, masyarakat memiliki pengetahuan lokal yang berkaitan dengan Gunung Lewotobi. Dan pengetahuan ini diwariskan dari generasi ke generasi dan menjadi bagian dari cara masyarakat membaca kondisi lingkungan di sekitar mereka. Nah, salah satunya melalui tradisi Tuba Ile yang berkaitan dengan hubungan masyarakat dengan alam dan lingkungan gunung. Selain tradisi, masyarakat juga mengamati perubahan-perubahan kecil di lingkungan sekitar atau yang bisa disebut sebagai pembacaan mikroekologi. Perubahan pada alam menjadi bagian dari pengetahuan yang digunakan masyarakat dalam memahami kondisi lingkungan. Nah, menariknya Gula Bahari, pengetahuan seperti ini tidak harus dipertentangkan dengan teknologi modern. Kearifan lokal ini bisa menjadi bagian dari pengetahuan masyarakat, sementara pemantauan gunung api secara ilmiah tetap menjadi bagian penting dalam mitigasi keselamatan. Yang artinya, warisan leluhur bukan hanya cerita masa lalu ya. Di dalamnya ini terdapat pengetahuan tentang lingkungan yang bisa terus dipelajari dan didokumentasikan. Jadi Gula Bahari, dari Gunung Lewotobi kita belajar bahwa mengenali alam ini juga merupakan bagian dari menjaga kehidupan. Mari kita terus menghargai kearifan lokal dan menghubungkannya dengan pengetahuan modern saat ini, agar warisan budaya tetap hidup ya, sekaligus memberi manfaat bagi generasi sekarang yang mana juga yang akan datang. Itu dia Gula Bahari, kearifan lokal dan juga Gunung Lewotobi.

0: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
1: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
2: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
3: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
2: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, ah. Masih bisa ngedit besok pagi.
4: Rangga, katanya mau beresin rumah.
2: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
5: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
4: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
2: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

0: terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis.
1: Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa buat bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Dengan lahirnya lima sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengalaman nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan dalam bentuk sederhana, seperti saling menghargai, bekerja sama, dan saling menghormati. Berkat Pancasila dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman yang ada menjadi suatu berkah penuntut keberagaman yang dapat dirajut menjadi identitas nasional Bhinneka Tunggal Ika. Karena Pancasila, jiwa pemersatu bangsa menuju Indonesia Emas 2004.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

Ya, kulap hari pemerintah mulai menerapkan sistem pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri atau SPPTDLN sejak 25 September 2026. Sistem ini digunakan untuk memungut pajak pertambahan nilai atau PPN atas transaksi digital luar negeri yang dilakukan oleh konsumen di Indonesia. Penerapan SPPTDLN merupakan tindak lanjut peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 49 tahun 2026 tentang tata cara pemungutan pajak pertambahan nilai terhadap transaksi digital luar negeri yang dilakukan melalui sistem pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri. Jadi pemerintah ini mulai menerapkan sistem pemungutan pajak transaksi digital untuk luar negeri. Demikian berita Mahalau pukul 7 pagi hari ini.